0: Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
2: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park In-sun di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
3: Sumber daya manusia di Indonesia khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
2: Sementara itu, Profesor Park In-sun menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
4: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri, dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
2: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifa menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
1: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
5: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
6: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
5: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
7: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau KK aja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga asesmen dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
5: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
1: Menjelang puncak musim haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti

0: kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anne Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
2: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah kloter 61 ini, dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
3: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
1: Jemaah kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih dan masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
4: Laporan khusus.
5: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
6: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
5: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal, persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya, insya Allah terus akan bukannya fundamentalnya bagus gitu. Kan bisa dilihat, tapi persepsi yang di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti under-invoicing yang kerap terjadi.
7: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti under-invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
6: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi, serta strategi memperluas partisipasi investor, baik global ataupun domestik. Dasko optimis, berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
8: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atas kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
6: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
9: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
10: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir. Apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat. Dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih. Pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga

0: Rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Setelah tadi kita dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilis di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini kami ajak Anda untuk bergabung dalam kopi Anda, komentar dan opini Anda kami nanti di WhatsApp 0811 5701042 atau telepon di 73498.

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah, Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, Program Prioritas Pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

0: Tin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
2: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Nah, pendengar, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Pontianak mengimbau seluruh masyarakat untuk mengutamakan prinsip aman, sehat, utuh, dan halal dalam memilih hewan kurban tentunya ya. Kita lihat di beberapa jalan ya di Kota Pontianak sudah ada beberapa yang menjual hewan kurban, begitu pendengar ya, memang khas sekali di Kota Pontianak. Dan tentunya prinsip-prinsip tadi perlu kita utamakan pendengar. Tentunya memastikan kesehatan fisik hewan dan menekankan pentingnya penerapan protokol sanitasi selama proses penyembelihan di lingkungan masjid maupun rumah potong hewan. Penggunaan wadah ramah lingkungan untuk pembungkusan daging ini juga sangat disarankan ya, untuk mengurangi limbah plastik sejalan dengan visi Kota Pontianak yang bersih dan berkelanjutan. Dan dengan sinergi antara petugas lapangan dan kesadaran masyarakat, tentunya pelaksanaan kurban tahun ini diharapkan tidak hanya menjadi ibadah yang khusyuk pendengar, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat standar kesehatan pangan di Kota Katulistiwa. Untuk itu nanti akan kami bahas dalam Pontianak Menyapa pagi ini. Kita membahas kurban aman dan sehat Idul Adha 1447 Hijriah bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Peternakan Kota Pontianak, Ibu Endang Sayekti, yang akan dipandu oleh rekan kami Fikwal Hadi. Tetap bersama kami di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Fiko Al-Hadi kembali menjumpai Anda di pagi ini. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang akan jatuh pada tanggal 27 Mei 2026, sejumlah tempat ataupun masyarakat akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dan tidak hanya itu, pemotongan hewan kurban ini diharapkan tetap aman dan sehat untuk nantinya bisa dikonsumsi oleh masyarakat yang mengkonsumsi daging kurban yang dilaksanakan oleh sejumlah masyarakat ini. Dan bagaimana dari sisi pemerintah kota Pontianak sendiri untuk memastikan agar kurban yang aman dan juga sehat di Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 ini. Kami membahasnya pagi ini sudah bersama kami Ibu Endang Sayekti, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Assalamualaikum Bu Endang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terima kasih Bu Endang sudah hadir di RRI pagi ini. Dan kami juga persilakan bagi Anda dan pemirsa yang ingin bergabung, silakan di WhatsApp 0811-570-1042, atau Anda juga bisa kirimkan di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, sebelum bicara jauh mengenai bagaimana aman dan juga sehat daging kurban, kami ingin tahu dulu bagaimana program Presiden Prabowo Subianto terhadap bantuan hewan kurban di tahun ini, Bu Endang.
1: Oke, terima kasih. Jadi tahun ini tahun kedua ya, kita dapat sapi Banmas, bantuan masyarakat dari Pak Presiden. Tahun ini kita akan tempatkan di Batu Layang, jadi di Masjid Jami Baitur Rahman. Sesuai dengan kemarin permintaan dari Presiden, memang minimal 1 ton beratnya. Jadi kebetulan karena memang di Kota Pontianak tidak ada yang mencapai berat itu, jadi kami akhirnya kemarin melipir ke Kuburaya dan dapatlah di sana. Jadi ini diutamakan memang dari hasil inseminasi buatan. Kebetulan itu ada peternak di Kuburaya, sudah memelihara selama 3 tahun, dan beratnya waktu kita datang itu sekitar 930 kilo. Jadi itu sebulan yang lalu, jadi kita harapkan kan tetap dikasih makan ya, nggak mungkin nggak dikasih makan. Jadi kita harapkan mendekati Idul Adha nanti sampai diserahkan, nanti akan diserahkan di Korem oleh Pak Wali.
0: Di Alun-Alun?
1: Iya, Alun-Alun. Di Alun-Alun pas sebelum sholat. Jadi nanti setelah itu dibawa ke Masjid Jami Baitur Rahman gitu.
0: Oke, okay, nah jenis hewan atau sapi ini jenis apa Ibu, dan keunggulan atau kelebihannya apa ini, Bu?
1: Ya, jadi kebetulan induknya itu sapi perah, kemudian di IB dengan simental. Jadi memang keunggulannya badannya memang lebih jumbo ya. Jadi lebih besar dari sapi Madura ataupun sapi Bali gitu. Jadi alhamdulillah kita dapat yang terbaik sih kemarin, terbaik kedua di Kuburaya, karena yang pertama memang diambil sama pemerintah Kuburaya. Jadi kemarin yang di Kuburaya tuh dapat 1,1 ton yang paling besar 1,1 ton gitu.
0: Oke. Okay. Baik. Nah, beralih untuk di Idul Adha tahun ini, Ibu, bagaimana mungkin kesiapan atau upaya dari pemerintah atau program dalam menjamin hewan kurban ini yang akan dikurban pada Idul Adha 2026 ini, Ibu?
1: Oke. Okay. Jadi pemerintah Kota Pontianak di melalui Dinas Pangan, kemudian turun di bidang peternakan, setiap tahun selalu melakukan pemeriksaan hewan kurban. Jadi pemeriksaan kami bagi menjadi dua, antemortem dengan postmortem. Antemortem itu pemeriksaan sebelum dipotong. Jadi H-1 biasanya kami turun ke lokasi-lokasi yang sudah rutin melakukan pemotongan. Jadi ada list di kami, nanti tim kami bagi di 6 kecamatan, jadi punya koordinator masing-masing. Nah, nanti dari situ total sekota Pontianak ya. Yeah. Ini masih perkiraan kita sekitar 400 titik pemotongan. Itu termasuk masjid, kemudian surau, instansi, dan perseorangan. Karena ada yang beberapa keluarga melakukan pemotongan juga, jadi sekitar 400 titik. Nah, sementara petugas kita terus terang agak terbatas, jadi cuma 38 orang. Petugas kita itu terdiri dari dokter hewan, kemudian ada paramedik, dan ada kita bekerja sama dengan mahasiswa. dari Untan. Jadi ada dari peternakan Untan, ada beberapa yang memang sudah pernah magang di kita dan sudah kita ajari cara pemeriksaannya, kita perbantukan untuk ikut turun. Nah, kalau untuk dokter hewan kita tidak cuman dari lingkup dinas, tapi juga ada dokter hewan swasta yang kita libatkan. Jadi kami terbuka menerima kalau misalnya ada mereka memang mau ikut pengawasan, kita ikutkan gitu.
0: Oke, baik. Nah, pemeriksaan sebelum, Bu. Nih, apa yang diperiksa sebelum dilakukan pemotongan atau penyembelihan ini?
1: Oke. Jadi antemortem itu pemeriksaan sebelum. Jadi begitu hewannya datang ke lokasi, bisa dua sih sebenarnya. Jadi bisa sebelumnya kalau misalnya memang diperlukan dari masyarakat perlu pemeriksaan hewan mau beli nih.
0: Sebelum dibeli.
1: Ya, sebelum dibeli mereka mau beli bisa minta bantuan dengan kami di dinas bisa. Itu bisa kami periksakan terlebih dahulu. Terutama kesehatannya, kemudian cukup umur atau tidak, dan keutuhannya. Keutuhan nih maksudnya fisik. Fisiknya jadi kan dia wajib memang utuh kan, utuh dalam artian enggak boleh misalnya telinganya cuma satu. Yeah. Kayak gitu, yang seperti-seperti itu kadang-kadang terlewatkan oleh masyarakat, jadi kita ada pembantu untuk pemeriksaan. Nah itu cuman kita lakukan cuma di Kota Pontianak saja, karena wilayah kerja kita kan di Kota Pontianak.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalnya yang di luar daerah, biasanya kami sambungkan ke instansi terkait. Jadi kalau misalnya di Kuburaya dengan dinas yang membidangin fungsi peternakan di Kuburaya. Tuh, jadi banyak juga kita yang ngambil dari Mempawah. Nah, kita link-kan dengan yang di Kabupaten Mempawah gitu.
0: Oke, okay, baik dari sisi kesehatan, usia dan juga fisik tadi sebelum dilakukan penyembelihan, Bu ya.
1: Yeah.
0: Nah, di saat sesudah dilakukan penyembelihan, apa nih Bu yang diperiksa oleh petugas?
1: Jadi kalau misalnya secara fisik antemortemnya udah lolos, boleh dipotong, tidak ada penyakit yang menular ke manusia. Yang paling kita waspadai kan antrak. Karena itu menular ke manusia. Alhamdulillah dari tahun 2011 sampai sekarang belum ada, jangan ada sih sebenarnya, jangan sampai ada, karena itu memang penyakit yang berbahaya, langsung menular ke manusia. Nah, kalau sudah selesai dengan antemortem, lolos, paginya waktu dipotong, lakukan penyembelihan seperti biasa, kami biasanya melakukan pemeriksaan postmortem, bagian dalamnya. Karena waktu pemeriksaan antemortem, kita tidak punya x-ray kan, jadi nggak bisa kelihatan tuh hatinya bagus atau tidak, limpanya bagus atau tidak gitu kan. Jadi biasanya kami lakukan lagi postmortem, itu yang diperiksa hatinya, paling banyak biasanya ada cacing hati, fasciolosis, jadi kita bantu untuk pemeriksaannya, kemudian paru-paru itu takutnya kadang ada kalau dia pneumonia bisa nularkan ke kita jadi TBC. Nah itu. Jadi kemudian limpa kita cek juga sama jantung biasanya kita cek.
0: Oke, okay, baik. Nah, kalau ditemukan Bu tadi di hati, di limpa, ini diapakan setelah dilakukan penyembelihan ini?
1: Ya, jadi jangan khawatir meskipun bagian dalamnya nanti ada bermasalah. Untuk daging dan ikutan lainnya sebenarnya enggak masalah. Jadi boleh dikonsumsi, enggak masalah. Cuman kalau untuk yang terkena misalnya hatinya terkena fasciolosis, selama dia 70
0: cacing,
1: jadi kalau misalnya 70% ke bawah, biasanya kami bersihkan. Sisanya yang masih bisa dimakan kami kembalikan. Tapi kalau yang terinfeksi itu dicacah kemudian kita timbun.
0: Ya, berarti tidak boleh dikonsumsi.
1: Tidak boleh dikonsumsi. Nah, gitu. Jadi itu termasuk juga untuk paru-paru kalau misalnya masih bisa diselamatkan, bagian yang memang bisa dimakan kami kembalikan, tapi yang tidak bisa dimakan kita cincang kemudian kita timbun. Dimusnahkan.
0: Gitu. Baik. Ini yang biasa-biasa selama ini ditemukan, Bu ya. Cacing di hati,
1: cacing hati paling banyak,
0: Oke, okay, pneumonia di paru-paru. Dan
1: Biasanya dua itu yang paling banyak. Kalau yang lain-lain tuh jarang sekali kita ketemu.
0: Oke, ini hanya organ hati dan paru-parunya saja. Dagingnya tidak?
1: Tidak bermasalah.
0: Tidak terdampak berarti?
1: Tidak terdampak, boleh dikonsumsi. Jadi memang kita biasanya infokan ke pengurus masjidnya untuk menyisihkan terlebih dahulu bagian itu supaya bisa kita periksa gitu. Tapi untuk yang daging, tulang, kulit itu sudah boleh langsung dieksekusi.
0: Gitu. Oke, baik. Ini komunikatif tidak atau apa ya, menerima tidak kadang-kadang warga atau petugas penyembelih ini?
1: Proses ya. Jadi dulu pertama sekali banyak yang tidak terima karena kan mereka nganggapnya kayak hati masih bisa dimakan loh Bu, kata gitu kan. Kami pernah kejadian sampai sudah kami kuburkan pun. Salahnya kami memang waktu itu berbentuk utuh, jadi langsung minta dikuburkan, Pak dikubur saja. Kami kembali lagi karena kebetulan pemotongannya banyak kan, kembali lagi itu sudah masuk karung dan mau dibawa pulang. Jadi kita melakukan persuasif sosialisasi ke masyarakat, terutama yang memang nantinya memakan ya hasil hewan kurban itu, supaya benar-benar berhati-hati gitu. Nggak langsung mati memang, tapi itu akan mempengaruhi nantinya akan ada penyakit-penyakit yang berbahaya lah untuk manusia gitu. Dan secara etisnya sajalah, kalau misalnya ada cacingnya layakkah untuk dimakan?
0: Ya.
1: Kan kita ngomongnya seperti itu.
0: Baik, nah Ibu tadi menyebutkan ada sekitar 400 titik penyembelihan dan pemotongan di Pontianak pada Idul Adha tahun ini. Nah ini sistem pengawasannya gimana Ibu? Mulai dari sebelum dan sesudah penyembelihan.
1: Oke. Jadi mulai dari minggu lalu tim dinas sudah dibentuk, kemudian sudah mengirimkan surat ke pengurus masjid beserta dengan leaflet Idul Adha. Jadi kita kasih situ secari kertas yang untuk keterangan lah, setidaknya bisa jadi panduan untuk pengurus masjid untuk melaksanakan penyembelihan gitu. Jadi sebelumnya juga kita ada melakukan sosialisasi secara web Zoom. Jadi kita ada Zoom meetingnya tentang tata cara penyembelihan. Itu sudah ada bekerja sama dengan dinas provinsi. Jadi dari provinsi yang mengadakan, kami menyebarkan link tersebut ke pengurus masjid. Dan itu setiap tahun selalu kita lakukan. Kemudian setelah kita mengirimkan surat, di situ ada nomor yang tertera yang bisa dihubungin. Biasanya pengurus masjid akan menghubungi nomor tersebut, memberitahukan, menginformasikan mereka potong berapa dan hari apa. Kemudian tambahan satu lagi, kapan hewan kurbannya datang. Karena kalau kapan hewan kurbannya datang ini berpengaruh dengan kami melakukan antemortemnya kapan. Gitu. Jadi kami usahakan sebelum dipotong itu hewannya tetap dilakukan pemeriksaan antemortem terlebih dahulu. Ada yang lolos enggak? Pasti ada. Karena kadang-kadang hari H mereka jam 6 baru datang ke masjid. Ada juga yang seperti itu.
0: Hewan
1: kurbannya baru datang benar-benar subuh atau lepas mereka sembahyang baru ada datang gitu. Jadi ada yang lolos atau tidak, pasti ada yang lolos. Enggak mungkin kita periksa semuanya. Jadi kita usahakan tapi semaksimal mungkin. Jadi kita ajarin juga pengurus masjid setiap kita melakukan kegiatan, kita selalu ngajak pengurus masjidnya, "Oh, Pak, ini loh pemeriksaan yang kami lakukan. Yang dilihat apa sih? Kalau antemortem dilihat dari mungkin badannya bagus atau tidak, kemudian ada tanda-tanda cacingan enggak? Kalau misalnya cacingan biasanya kan bulunya berdiri." Nah, gitu hal-hal seperti itu kami informasikan ke pengurus masjidnya. Okay. Jadi supaya mereka juga paham nih.
0: Baik.
1: Melakukan pemeriksaan.
0: Bu Endang gitu. Tadi sebelum dan sesudah itu kita bicara sapi mungkin Bu ya. Nah, ini kan ada kambing juga. Apa sama perlakuannya ada pemeriksaan sebelum dan juga sesudah penyembelihan?
1: Sama. Jadi karena sama-sama hewan kurban, kambing juga diperlakukan sama.
0: Termasuk indikasi penyakit-penyakitnya tadi.
1: Ya, kalau yang sekarang yang perlu diwaspadai kan kalau di kambing itu PPR. Jadi penyakit dia semacam flu di kambing gitu. Jadi kalau di kambing kita biasanya kayak ini baru kambing di penampungan baru mulai datang nih Pak. Jadi baru mulai datang, jadi kami lakukan pemeriksaan secara umum. Tetap kita lakukan pemeriksaan secara umum. Kalau dulu kita ada pakai peneng, kita kasih tanda.
0: Oh, yang dikalungkan
1: ya, kalau nggak salah. Ya, cuman karena ada PMK, itu tidak bisa dilakukan. Karena posisinya PMK itu kan inkubasinya 14
0: penyakit,
1: hari.
0: Penyakit, mulut, dan kuku di kambing.
1: Kambing, sapi, sama. Kambing. Jadi dia untuk hewan yang berkaki belah. Jadi kambing, sapi, kemudian babi juga bisa kena PMK. Jadi karena ada PMK, kita tidak melakukan peneng lagi. Karena inkubasinya biasanya 14 hari. Jadi posisinya cepat sekali. Okay. Takutnya waktu kita periksa sehat, setelah kita kasih peneng barang itu,
0: iya, orang mau beli,
1: hewannya sakit,
0: minta bantu dinas. Ya. Oh bagus nih.
1: Jadi memang lebih baik kalau misalnya pas mau beli minta bantuan dinas langsung sama-sama turun ke lapangan. Kita periksakan, ada yang seperti itu.
0: Oke, okay. Kayak misalnya di organ tadi ada cacing di hati atau pneumonia di paru-paru juga ada di kambing.
1: Di kambing juga ada, sama saja, karena sama-sama hewan yang memang bisa terkena.
0: Dagingnya tidak terpengaruh.
1: Tidak sama terpengaruh, juga. Tidak terpengaruh, ya sama.
0: Oke, okay. Nah baik Bu Endang, lanjut lagi dan bicara mengenai kualitas daging Bu. Jaga kualitas daging hewan kurban yang sudah disembeli ini gimana Bu?
1: Sebaiknya begitu setelah disembeli memang digantung. Sebaiknya, karena kan untuk meniriskan darahnya. Okay. Idealnya digantung, tapi

0: itu tiris ke bawah. Jadi itu yang terbaik. Nah, kemudian diperhatikan juga untuk yang petugas pemotong sebaiknya tidak merokok. Nah, yeah. Itu yang agak sulit biasanya kan. Semuanya sebenarnya dari petugas mulai penyembelihan sampai selesai pengemasan packing itu tidak boleh merokok untuk menghindari kontaminasi pada dagingnya.
1: Oke. Okay. Gitu. Baik Bu Endang, kita break dulu. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya. Ini ada pertanyaan juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak, nanti siap, juga bisa ditanggapi. Pemirsa dan pendengar, tetaplah bersama kami. Setelah yang satu ini kami akan segera kembali untuk Anda.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Di pagi ini kami masih membahas mengenai kurban aman dan sehat Idul Adha 1447 Hijriah, dan kami masih terus mengundang Anda juga di WhatsApp 0811-570-1042 atau juga di kolom komentar YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Baik Bu Endang, kita coba tanggapi dulu. Selamat pagi Ibu, mau bertanya bagaimana hewan kurban, langkah-langkah awal dicek biar tetap fresh dan juga sehat untuk dikonsumsi.
1: Oke. Jadi mungkin ini lebih ke penanganan dagingnya ya.
0: Ya.
1: Jadi begitu diterima dari pengurus masjid, biasanya kan pakai kantong-kantong tuh.
0: Iya.
1: Nah, sebaiknya memang kalau memang mau langsung dimasak, boleh langsung dicuci dan dieksekusi. Tapi kalau misalnya memang

0: lo mau di apa masak, boleh langsung disimpan di freezer. Nggak masalah lah, jadi langsung disimpan di freezer, jangan dicuci terlebih dahulu kalau malahan kalau disimpan di freezer.
1: Oh iya,
0: jadi dicuci dulu. Jangan ya. Dicuci malahan, jadi supaya dia tidak ada kontaminasi itu tadi. Dan sebaiknya kantongnya juga berwarna bening. Jadi hindari kantong plastik hitam, karena posisinya memang kantong plastik hitam itu nanti menyerap ke dagingnya, jadi dagingnya jadi terkontaminasi. Begitu.
1: Oke.
0: Okay. Dan satu lagi, dipisah antara jeroan dengan daging. Pisahkan, karena jeroan itu kayak misalnya hati, paru, limpa, itu lebih mudah membusuk dibanding dengan hati daging.
1: Daging.
0: Ya, jadi pisahkan antara jeroan dengan daging, baru kemudian disimpan ke freezer, sebaiknya seperti itu. Kalau belum mau dikonsumsi ya.
1: Baik. Nah, kemudian tata cara penyembelihan, Bu. Ini ya. Adakah pelatihannya kepada mereka-mereka sebagai pengeksekutor untuk menyembelih hewan kurban ini?
0: Ya, jadi sebenarnya ini ranahnya bukan di kami ya, kalau penyembelihan, karena posisinya ini ranahnya ke Depak.
1: Okay.
0: Jadi larinya ke Depak. Jadi terakhir kemarin tetap ada pelatihan-pelatihan. Kita lebih ke penanganan dagingnya, biasanya penanganan daging, kemudian penanganan hewan kurbannya. Jadi tata cara penyembelihan itu murni kepentingan dari Depak.
1: Kementerian gitu. Agama.
0: Kementerian Agama. Kalau dulu kan masih LPPOM. Yeah. Sekarang ditarik ke Kementerian Agama kan di situ. Tapi ada banyak pelatihan-pelatihan untuk ini, untuk penyembelihan hewan kurban banyak.
1: Oke. Okay. Termasuk apa nih, Bu, ya, pengemasan daging kurban yang ingin
0: konsumsi,
1: diberikan
0: kepada masyarakat.
1: Ya. Itu gimana, Bu?
0: Kalau itu sosialisasinya kita ada, jadi memang tidak boleh menggunakan kantong yang berwarna gelap. Usahakan kantongnya kantong bening. Jadi kalaulah memang tidak ada lagi cara, memang harus pakai plastik, pakailah kantong yang bening. Tapi kalau misalnya bisa, lebih bagus kalau misalnya itu pakai besek. Jadi dia cairannya kan, pemotongan kan dia cepat kan,
1: yeah.
0: Jadi tetap masih ada cairan-cairan darahnya yang tertinggal itu tidak cepat membusuk kalau misalnya kita pakaikan besek gitu. Jadi tiris dia, cairan darahnya bisa turun gitu.
1: Oke. Okay. Baik. Nah, walaupun dipastikan akan banyak, Bu Kabid, ini mengenai hewan kurban, sapi maupun kambing, tapi dari sisi kalkulasi pemerintah, sebenarnya kebutuhan daging sapi menjelang Idul Adha ini, atau kebutuhan sapi dan kambing menjelang Idul Adha ini cukupkah atau bagaimana, Bu?
0: Untuk ternak kurban insya Allah cukup. Jadi kemarin kita juga udah ada turun ke lapangan, sudah ada, kalau untuk tempat penampungan sapi itu sudah ada 25 yang kita periksa, kemudian itu udah total 500 lebih sapi yang sudah kita periksa. Alhamdulillah tidak ada penyakit menular yang berbahaya. Kemudian kambing itu, karena kalau kambing ini baru ya, jadi baru hari-hari ini mereka kandangnya baru terisi, karena memang kambing 80-90% itu dari Jawa, biasanya dari luar lah, dari luar, bukan dari kota, bukan dari Kalbar. Nah, itu. Jadi kalau yang penampungan kambing kemarin kami sudah ada periksa 13 lokasi, itu juga hampir 600 ekor
1: kambing
0: yang sudah diperiksa, ya. Dan alhamdulillah kondisinya tidak ada yang membahayakan. Jadi kalau sakit ada enggak? Ada, tetap. Tetap ada yang sakit, pasti, karena kan mereka baru perjalanan jauh kan. Tetap ada yang sakit, tapi tidak ada yang penyakit zoonosis. Jadi tidak ada kayak antrak yang menular ke manusia, tidak ada.
1: Oke, baik, artinya cukup, Bu, ya?
0: Cukup.
1: Dan semua sapi maupun kambing ini didatangkan dari luar Kalimantan Barat?
0: Sebagian besar begitu, karena memang daerah kita bukan daerah ini ya, produksi ya. Nah, terutama Kota Pontianak. Kalau Kota Pontianak biasanya lebih banyak pengemukan. Jadi 5-6 bulan sebelum Idul Adha biasanya mereka udah datangkan sapi. Kalau sapi nih ya. Kalau kambing tetap seminggu, dua minggu sebelum hari H biasanya. Malah ini lebih lambat lagi. Tahun ini saya lihat lebih lambat lagi. Jadi memang seminggu sebelum baru kambing-kambing mulai berdatangan. Lebih mungkin karena pemeliharaannya juga ya, kan harus menyiapkan makan apa segala macam kan. Nah, itu. Kalau di kita lebih banyak pengemukan. Jadi 5-6 bulan sebelumnya dibeli, kemudian digemukkan baru dijual. Itu dari kita banyak seperti itu.
1: Baik, dengan sistem atau tata niaga seperti ini menyebabkan harga tinggi kah, Bu? Sapi ataupun kambing?
0: Mengikuti ini ya, apa? Hukum ekonomi lah ya. Nah. Permintaan tinggi pasti harga akan naik. Tetap seperti itu. Cuman memang dari kalau saya perhatikan beberapa tahun ini dari pengurus masjid itu, mereka sudah punya langganan masing-masing. Jadi mereka biasanya DP udah lama. Yeah. Karena kan mereka sistemnya pakai ini biasanya arisan ya. Ya. Nah, itu mereka biasanya sudah DP terlebih dahulu, jadi untuk keperluan mereka tetap sudah ada gitu. Biasanya kalau yang apa? Yang kena mahal tuh biasanya kalau yang baru-baru lah, itu biasanya seperti itu.
1: Oke, termasuk misalnya harga jual daging kiloan
0: ya,
1: yang berapa nih Bu sekarang? Kalau
0: sekarang sekitar 150 sampai 160.
1: Oke, artinya kalau
0: itu
1: kita,
0: daging segar ya.
1: Daging segar.
0: Jadi kan kita
1: segar.
0: Ada dua nih, okay. Ada daging segar dengan daging beku. Kalau daging beku itu sekitar 130-an lah kayaknya. Sekitar gitu, tergantung. Kalau daging beku itu mereka sudah dipisah berdasarkan jenisnya. Jadi ada bagian paha, bagian apa. Nah, itu biasanya harganya beda-beda.
1: Seingat kami dulu sekitar 80-an ribu.
0: Itu daging beku apa namanya, kerbau.
1: Oh, kerbau.
0: Kerbau. Kalau yang 80 dulu pernah di Bulog itu kerbau. Daging kerbau dari India. Jadi itu mirip memang dengan daging sapi, cuman dia lebih besar aja, urat-uratnya lebih besar gitu biasanya.
1: Ini yang 120 daging sapi beku.
0: Sapi beku.
1: Yang segar tadi 160.
0: 150 sampai 160.
1: Oke. Okay. Nah, mungkinkah jika nih Bu ya, ini agak konteksnya agak melebar dikit.
0: Ya.
1: Bisa menekan harga daging sapi ataupun kambing jika kita produksi sendiri lokal Kalimantan Barat misalnya atau Pontianak misalnya.
0: Secara teori harusnya bisa. Secara teori. Cuman kita belum ada pengusaha yang benar-benar mau mengusahakan sapi ini, peternakan sapi itu belum ada. Jadi kayak sekarang aja kalau peternak kita itu rata-rata mereka otodidak. Jadi tidak ada yang punya keahlian khusus dalam itu tuh. Jarang.
1: Belum ya?
0: Belum ada. Cara teori tapi masuk sih. Bisa.
1: Oke. Nah, artinya harga ini akan terus tinggi atau gimana nih Bu kalau bicara
0: harga? Harga tergantung dari permintaan. Jadi ya itu tadi, biasanya sih kalau Idul Adha tetap akan turun sedikit lah, karena kan banyak dari masjid-masjid yang memberikan daging kan. Jadi biasanya turun sedikit, tapi juga tidak terlalu banyak. Kayaknya sudah stabil di 150 lah.
1: Oke. Okay. Nah, satu sisi ada keberhasilan misalnya produksi. Tadi ada mengkawinkan apa Bu sistem tadi itu?
0: Oh, inseminasi buatan.
1: Inseminasi artinya ya. Teknologi masyarakat kita atau peternak kita ini bisa?
0: Bisa. Harusnya bisa. Jadi tinggal kalau di Kota Pontianak kita memang tidak secara khusus mengembangbiakkan sapi ya. Karena kita terbentur dengan lokasi.
1: Ya.
0: Udah banyak lokasi-lokasi yang dulunya mungkin hutan belantara sekarang jadinya kan perumahan gitu kan. Jadi memang kita terbentur di situ. Tapi kalau kabupaten kota lain insya Allah sih masih untuk pengembangbiakan masih masih potensial lah gitu.
1: Oke. Baik. Nah, mendatangkan dari luar memang selama inilah menjadi sistem yang dilakukan Bu.
0: Ya.
1: Kelebihannya apa sih Bu kalau dari
0: datang? Kalau datangkan dari luar yang jelas itu siap potong. Jadi tidak perlu melakukan tambahan pemeliharaan kalau misalnya memang dia yang benar-benar kayak kambing itu kan mereka memang datang memang untuk Idul Adha biasanya. Jadi mereka penjual ini memang menyiapkan untuk Idul Adha. Jadi mereka tidak melakukan pemeliharaan lagi. Biasanya kalaupun sisa tetap dipakai untuk keperluan potongan yang untuk hari-hari lah seperti itu. Jadi lebih kalau untuk ke peternak sih ya lebih enak lah, kalau untuk pedagang bisa langsung jual itu tadi.
1: Oke.
0: Lebih banyak di sini.
1: Nah, jenis-jenis sapi Bu di setiap Idul Adha kita ini lebih tren atau lebih familiar dengan jenis sapi Madura. Nah, mengapa lebih familiar jenis sapi Madura tidak dengan jenis yang lain misalnya? Apa persoalannya atau
0: harga
1: Bu ya?
0: Jadi sapi Madura yang memang paling ekonomis untuk bisa dibeli kan. Madura, kemudian Bali. Kalau sudah jenisnya limosin atau simental biasanya beratnya besar dan harganya tetap akan naik, nggak mungkin turun. Jadi kayak kemarin kita yang Banmas itu sekitar 930 kilo itu yeah. harganya aja 100 juta. Nah gitu. Jadi posisinya ya kondisi hewan kurban itu menentukan harga, sorry yeah, gitu kan. Yeah. Jadi kayak kambing itu ada yang sampai harganya 35 juta.
1: Oh, ada.
0: Ada. Jadi dia memang kambingnya besar, memang sudah memenuhi semua persyaratan dijualnya, karena mungkin peternaknya juga piaranya sudah lama kan, setting harga ya tetap di situ harganya gitu. Hmm. Ada sampai 35 kalau kambing.
1: Hmm. Oke. Okay. Baik, termasuk di RPH Bu, Rumah Potong Hewan apa ya. Juga menyelenggarakan pemotongan hewan di Idul Adha tahun ini atau gimana sistem di RPH ini?
0: Jadi kalau sistem di RPH setahu saya jadi posisinya menyediakan tempat untuk tempat pemotongan, tapi tidak punya regusus atau tim khusus yang untuk penanganan pemotongan. Hmm. Jadi tempatnya tetap disediakan, peralatan semuanya lengkap disediakan sama mereka, termasuk air. Jadi menyiapkan tempat dan peralatannya. Hmm. Sementara kalau untuk pemotongan biasanya, karena memang kebiasaan di kita, masing-masing peternak atau masing-masing pedagang biasanya sudah punya regu khusus sendiri.
1: Yeah.
0: Pemotong sendiri gitu, jadi kita tidak intervensi ke situ.
1: Hmm, baik, baik Bu Endang, kita break lagi setelah okay. yang satu ini kita akan kembali membahas masih mengenai perayaan Idul Adha dengan kurban yang aman dan juga sehat. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di pagi hari ini dan kami masih membahas mengenai kurban atau Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, kurban aman dan juga sehat. Masih bersama dengan Ibu Endang Sayikti, beliau ini merupakan Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak. Kami terus undang Anda di 0561-734-987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Atau Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar YouTube Pro1 RRI Pontianak. Baik, Ibu, menjelang hari raya keagamaan khususnya Idul Adha maupun Idul Fitri ini kan sering kita lihat banyak warga yang menjual daging-daging di tepi-tepi jalan itu, yeah. Bu. Nah, itu aman, sehat atau gimana pengawasan dari pemerintah?
1: Jadi dari Idul Fitri sebenarnya kan, yeah. Yang lebih banyak sebenarnya yang jual-jual tuh di Idul Fitri. Karena kan memang ada pemotongan, diperbolehkan. Jadi kalau untuk hari raya keagamaan itu diperbolehkan 3 hari untuk pemotongan di luar RPH. Hmm. Karena kalau pemotongan seharusnya kan ada di RPH, rumah potong hewan. Yeah. Nah itu Idul Fitri kita nyiapkan tim juga. Kalau Idul Fitri biasanya kerjanya malam. Hmm. Karena pemotongan dilakukan lepas Isak biasanya, atau yeah, lepas mereka apa namanya tarawih baru mulai pemotongan sampai ke subuh. Mm-hmm. Nah itu biasanya kami tetap ada timnya. Tahun ini kita ada tim 24 orang. Mm-hmm. Dibagi per kecamatan. Jadi paling banyak sih titik pemotongannya ada di barat dengan kota malahan. Yeah. Jadi ada tempat pemotongan. Nah insya Allah kalau untuk yang memang sudah kami periksa pastinya aman. Karena kan memang untuk kegiatan pemeriksaan ini kita tidak ada meminta retribusi kalau untuk yang pemotongan di luar. Yeah. Karena memang ini murni pelayanan untuk ke masyarakat supaya masyarakat bisa mendapatkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal gitu. Mm-hmm. Jadi itu untuk itu insya Allah aman gitu. Cuman kadang-kadang ada juga yang dia pemotongannya di luar Kota Pontianak dijual di Kota Pontianak. Oh. Ada juga yang seperti itu. Jadi biasanya kita sudah lihat titik-titiknya lah gitu. Jadi kalau misalnya memang kita lihat memang dia belum diperiksa di tempat pemotongan, kita periksa ulang. Hmm. Tetap kita lakukan pemeriksaan ulang.
0: Oke, baik. Bu Endang tadi kan disebutkan bahwa kambing bahkan sapi yang ada di Pontianak, mm-hmm, ini kan semua didatangkan dari luar, Bu.
1: Iya.
0: Nah, gimana sistem pengawasan atau pengecekan awal sebelum masuk ke Pontianak atau Kalimantan, okay, Barat ini, Bu?
1: Jadi kalau kewenangannya pintu masuk itu kewenangan karantina. Sebelum hewan tersebut masuk harus punya rekomendasi pemasukan. Nah itu kewenangannya ada di provinsi. Jadi okay, dari pusat sudah menyiapkan satu aplikasi Lalin, lalu lintas ternak hewan. Jadi ada aplikasinya yang memang kami pun juga bisa mengecek ke situ. Hmm. Jadi dari POV kami bisa ngecek, dokter hewan kami bisa ngecek mana-mana yang ternak yang dibawa ke Kota Pontianak. Nah, jadi kita melakukan pengecekan juga dari situ. Jadi tugas kami kalau yang di kabupaten kota itu sebatas pengawasannya. Jadi kewenangan boleh tidak masuk itu di provinsi, ranahnya provinsi. Yeah. Tapi di pintu masuk sudah diperiksa lagi oleh karantina. Jadi karantina pertanian biasanya yang melakukan pemeriksaan begitu.
0: Hmm, oke, okay. Ini pengawasannya gimana, Bu? Kalau memang ditemukan, apa ini dikembalikan ke daerah asal?
1: Selama ini sih belum pernah sampai dikembalikan ke daerah asal ya. Paling biasanya diberikan peringatan harus mengurus ke aplikasi biasanya seperti itu. Hmm. Lebih sering seperti itu. Tapi tidak pernah sampai harus balik ke daerah asal sih, belum pernah.
0: Hmm. Oke, okay. Bu, tadi kita sebutkan harga daging sapi, Bu, yang mungkin akan bisa dikatakan ya relatif tinggi lah seperti itu. Nah, bagaimana dengan harga kambing, Bu? Apa
1: kambing lebih tinggi sebenarnya. Jadi kambing itu 180 sampai 200 itu harga standar per kilo. Hmm. Dan itu enggak kalau kambing, khusus kambing ya, 1 kilo itu tidak berisi daging semua, yeah, karena dia ada potongan-potongan yang lain biasanya gitu. Nah itu kisarannya di kita 180 sampai 200 ribu per kilo di kambing. Karena memang kita kurang sekali sih kalau kambing, tergantung sekali dengan dari luar. Kita.
0: Hmm. Permintaan tinggi, sementara supply terbatas.
1: Terbatas lah. Hmm. Ada cukup tapi terbatas gitu. Hmm.
0: Oke, mungkinkah harus ada apa Bu ya gebrakan untuk bisa memproduksi sendiri kambing nih? Tadi kan sapi ya. Karena lingkungan atau area, tapi kalau kambing gimana nih Bu?
1: Kambing lebih bau daripada sapi loh. Jadi khusus untuk kalau Kota Pontianak lah ya, memang belum sih kalau untuk pengembang biakan kita memang tidak ke sana ya. Jadi paling kalau misalnya sapi itu lebih ke pengemukan, itu juga sudah banyak komplain sekarang dari masyarakat karena baunya lingkungan. Kadang-kadang limbah kadang-kadang kan tidak dikelola dengan baik. Nah, gitu. Jadi kalau untuk di Kalimantan Barat, di kabupaten lain mungkin masih memungkinkan, tapi kalau di kita karena padatnya penduduk mungkin agak sulit lah. Kalaupun ada mungkin harus menggunakan teknologi.
0: Oke, ini teknologinya ya. Sudah adakah bisa dilaksanakan atau apa nih Bu persoalannya sebenarnya?
1: Teknologinya ada, cuman sekarang yang mau mengerjakannya yang nggak ada. Jadi pengusahanya nih, karena kan pasti akan itu peternaknya.
0: Ya pengusaha lah.
1: Ya pengusaha. Tetap kalau peternak kan lebih ke tradisional biasanya ya. Kan. Nah, ini lebih ke pengusahanya mau atau tidak. Karena kan kalau untuk hewan nih resiko kematian kan tinggi. Jadi kurang lebihnya mungkin dari pengusaha tetap akan masih lebih ragu lah gitu.
0: Misalnya apa nih Bu, teknologi yang ramah lingkungan mungkin bisa dibocorkan sedikit yang bisa dilaksanakan.
1: Terutama kalau misalnya pengelolaan lingkungannya lah. Jadi tempat-tempat kandangnya, kemudian tempat pembuangan limbahnya itu harus memang udah ada IPAL-nya. Kemudian bisa juga sebenarnya kalau misalnya itu bisa ada juga perlakuan sebenarnya. Jadi untuk hewan itu bisa diberikan EM4 supaya dia tidak bau, sebenarnya seperti itu. Cuman kan berarti perlu uang ekstra kan untuk membeli yeah. kan. Nah, jadi itu yang kadang-kadang peternak itu masih, karena di kita sistemnya masih tradisional dan memang kalau dihitung-hitung sebenarnya rugi. Karena
0: secara
1: mereka piara
0: tradisional,
1: ya,
0: rugi.
1: Jadi mereka piara tuh dari 5-6 bulan. Itu tuh tenaga kerja nggak dihitung sebenarnya, karena kan mereka ngarit apa segala macam tuh. Mereka cuma mandang dari, oh waktu beli saya 15 juta Bu, dijual itu 20, jadi saya untung 5 juta gitu. Jadi mereka tidak memperhitungkan tuh, karena memang sistemnya tradisional dan memang lebih banyak kalau di kita tuh untuk tabungan. Jadi kalau peternak kita lebih banyak untuk tabungan, bukan yang peternak murni. Iya. Gitu, jadi lebih banyak sekarang itu justru malah pedagang yang membawa sapi atau kambing yang sudah siap potong untuk masuk ke Kota Pontianak.
0: Oh, tidak
1: gitu.
0: Perlu ada penggemukan lagi.
1: Iya, jadi mereka lebih apa ya, rantainya lebih pendek kan. Jadi begitu beli bisa langsung jual, dah kembali lagi modalnya udah. Kalau dia bentuknya peternakan itu akan makan waktu lebih panjang untuk iya. kembali modal. Gitu. Pengemukan aja lah, 5-6 bulan baru bisa kembali modal kan. Nah, hitung-hitungan itu yang mungkin memang perlu kita ini kan lagi lah.
0: Artinya paling tidak berpengaruh terhadap menekan harga lah misalnya. Kalau dengan produksi lokal, ini pemikiran saya sih Bu.
1: Iya, harusnya bisa seperti itu. Nah, cuman kalau untuk Kota Pontianak nggak memungkinkan kota, karena kita kota nih lah. Jadi yang ada aja sekarang udah mulai tergeser lagi ya. Nih. Banyak sekali karena udah ada perumahan, alih fungsi lahan. Jadi akhirnya peternak akhirnya dikomplain, nggak bisa lagi mereka pelihara. Gitu.
0: Oke, baik Bu Endang, tidak terasa kita di akhir acara. Pertanyaan terakhir, bagaimana agar Idul Adha dengan penyembelihan hewan kurban ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, termasuk memastikan atau menjamin kualitas daging kurban yang akan dikonsumsi masyarakat Bu.
1: Oke, jadi kami mohonkan untuk siapapun yang melakukan pemotongan untuk hewan kurban melapor ke kami supaya kami bisa memberikan pelayanan dengan pemeriksaan antemortem dan postmortem pada saat penyembelihan. Dan jangan ragu, boleh menghubungi kami. Jadi untuk pembelian hewan kurban maupun kalau misalnya memang butuh sosialisasi untuk penyiapan lokasi tempat, itu boleh menghubungi kami di dinas, bisa ke nomor saya 0896934527777. Jadi kita terbuka istilahnya. Jadi kita permintaan masyarakat, kalaupun kadang-kadang dari ibu-ibu juga ada permintaan untuk Bu sosialisasi lah penanganan untuk apa dagingnya, itu kita juga bisa berikan gitu. Jadi minta partisipasi aktif lah dari masyarakat untuk membantu kami supaya pelaksanaan kurban bisa terlaksana dengan baik.
0: Baik.
1: Gitu. Dan satu lagi, pastikan memang tidak memberikan apapun kepada petugas kami, karena memang ini pelayanan free. Yeah. Jadi tidak boleh memberikan apapun kepada petugas. Mereka sudah punya honornya sendiri, jadi jangan dipikirkan mungkin itu.
0: Baik. Makasih. Baik Bu Endang, terima kasih sudah bersama RRI di pagi ini. Dan pemirsa dan juga pendengar, demikianlah pembahasan kami mengenai kurban aman dan sehat Idul Adha 1447 Hijriah. Sudah membahasnya bersama kami Kepala Bidang Peternakan, Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Ibu Endang Sayekti. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, wassalamualaikum dan sampai jumpa. Kesalahan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro 1 RRI Pontianak masih kembali temani Anda pendengar. Cek fakta kami hadirkan melansir dari laman komdigi.go.id, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim adanya sejumlah tikus yang terinfeksi hantavirus disebar menggunakan truk kontainer. Bahkan fotonya sendiri juga tidak tampak jelas begitu pendengar ya. Dimana ternyata informasi ini merupakan berita hoax dan tidak benar. Dilansir dari laman kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Diketahui bahwa video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99,8%. Dapat kami konfirmasi pendengar, berita mengenai video sebuah truk ya yang menyebarkan sejumlah tikus terinfeksi hantavirus ini merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo, warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Program Live Interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
1: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kami hadirkan kembali di ruang negara Anda. Halo RRI. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami menyampaikan keluhan, aspirasi, pertanyaan dan juga yang ingin membutuhkan tanggapan ya dari pihak terkait, boleh sekali pendengar WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349987. Kami akan sampaikan semua pertanyaan Anda kepada pihak terkait tentunya ya, yang untuk mendapatkan tanggapan dan konfirmasi. Dan beberapa edisi sebelumnya juga sudah kami berhasil dapatkan konfirmasi pendengar beberapa pertanyaan dari Anda. Kami akan cek terlebih dahulu pendengar ya, beberapa kami juga akan lakukan pemantauan dan follow up ya kepada pihak dinas terkait yang masih belum memberikan tanggapan atas pertanyaan Anda tentunya. Edisi sebelumnya di hari Rabu kemarin ya, itu sudah ada jawaban dari pihak dinas PUPR Kota Pontianak yang akan mensurvei beberapa jalan dan lingkungan ya, dan yang nanti akan diperbaiki rencananya dalam waktu dekat ini pendengar. Salah satunya yang sempat disampaikan oleh pendengar kami Bu Rusmiati di Batu Layang ya, soal area Siantan ya, di jalannya itu banyak yang berlubang, contohnya di dekat simpang Tugu Katulistiwa. Kemudian mengurai kemacetan area Siantan ke arah kota karena penyeberangan Bardan ini masih tutup ya. Harapannya segera diperbaiki atau dibangun jembatan lagi. Kalau untuk bangun jembatan artinya ini masih jangka panjang ya untuk programnya begitu ya. Jumat lalu di tanggal 22 Mei 2026 kami juga mendapat pertanyaan, tapi ini belum bisa kami konfirmasi karena ini dari Kabupaten Mempawah kemarin ya, yang bertahun-tahun belum dilakukan perbaikan. Warga Pasir Palembang Mempawah gotong royong perbaiki jalan rusak secara swadaya. Di mana tampak beberapa foto kemarin ya di unggahan Instagram masyarakat yang memperbaiki jalan secara sendiri. Nah, ini tidak masuk dalam wilayah cakupan kami di Pontianak dan Kuburaya. Nanti akan kami coba teruskan ke pendengar ya, ke Kabupaten Mempawah, seperti itu. Nah, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan kondisi di sekitar Anda atau ingin bertanya, menyampaikan keluhan dan aspirasi, silakan pendengar, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 7349987. Untuk Anda yang ingin bergabung, nanti akan kami sampaikan ya kepada pihak terkait. Silakan mendengar. Beberapa lagu dan break akan lewat terlebih dahulu. Setelah ini kami masih akan temani Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Indonesia. Bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus. Nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal.

jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Halo RRI, masih teman di Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan maupun aspirasi ya, nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Silakan pendengar untuk bergabung. Kami sampaikan juga bahwa kemarin sempat ada tanggapan dan konfirmasi dari Bapak Firyanta dari PUPR Kota Pontianak yang rencananya tahun ini memang akan ada kegiatan untuk perbaikan atau pemeliharaan jalan, pendengar. Tentunya nanti akan disurvei terlebih dahulu jalan-jalan yang akan diperbaiki dan tentunya aspirasi dari Anda sangat berguna, pendengar ya. Beritahu kami mana saja jalan yang mungkin perlu diperbaiki atau perlu disurvei untuk nanti mendapatkan perhatian lebih serius tentunya ya. Silakan WhatsApp, sertakan foto dan video mungkin jalan yang sedang perlu diperbaiki begitu, pendengar. Dan mungkin juga atau Anda yang ingin bertanya mengenai kegiatan yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, yaitu kurban, pendengar ya. Tentunya kan persiapan kurban ini juga kita membutuhkan keterlibatan Anda, pendengar. Silakan sampaikan ya ke WhatsApp kami di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987, juga melalui live TikTok kami di Pro1 RRI Pontianak. Sambil kami juga update informasi untuk Anda pendengar mengenai perakiran cuaca di Kota Pontianak untuk hari ini Senin 25 Mei 2026 yang berlaku dari pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi disampaikan oleh BMKG Supadio Pontianak ya. Yang mana untuk pagi hingga siang ini memang terjadi hujan ringan ya di beberapa wilayah, pendengar, seperti di Sambas, Mempawah, Bengkayang, dan Singkawang. Untuk hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kayong Utara, sedangkan hujan yang lebat ya ini juga berpotensi terjadi di Kabupaten Kuburaya dan Kayong Utara. Dan Ketapang, pendengar, nah ini juga lebat ya. Dan sedangkan siang hingga sore nanti juga berpotensi terjadi hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat, hujan ringan. Kemungkinan Pontianak juga akan terjadi hujan, pendengar ya, dari siang hingga sore nanti. Kemudian hujan sedang di Landak, Kuburaya, Mempawah, Pontianak, Ketapang, Kapuas Hulu. Untuk hujan dengan intensitas lebat juga berpotensi terjadi di Kabupaten Sanggau. Begitu, pendengar ya. Selain itu, BMKG juga memperkirakan hari ini angin bertiup secara umum ya dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Sementara suhu diperkirakan 23 hingga 35 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 58 hingga 98%. Waspadai juga hujan yang terjadi dapat disertai angin kencang, guntur, dan petir. Dan untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir itu terdeteksi adanya 24 titik panas, pendengar. Nah, untuk indeks kebakaran hutan dan lahan dalam satu pekan ke depan ini masuk dalam kategori mudah terbakar, terutama pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2026. Itu dia, pendengar ya, informasi yang dapat kami update dari BMKG Supadio Pontianak. Untuk Anda ingin mengupdate informasi lebih lanjut dapat melalui website resmi BMKG Kalbar. Tetap bersama kami di sini di Halo RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun listrik dapat menjadi berbahaya jika tidak digunakan dengan tepat dan bijak. Lakukan langkah-langkah pencegahan bahaya listrik sebagai berikut. 1. Cabut peralatan listrik setelah selesai digunakan. 2. Gunakan peralatan listrik yang tersertifikasi SNI. 3. Hindari penumpukan pada stop kontak listrik. 4. Periksa instalasi listrik secara berkala. 5. Jauhkan sumber listrik dari benda cair dan benda mudah terbakar. 6. Hindari bermain di dekat jaringan listrik. Layanan pengaduan terkait kelistrikan, hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di Play Store atau App Store. Ingat, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1, Pontianak.

0: Halo RRI, masih temani Anda pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang masih lanjut ya menyampaikan pertanyaan, aspirasi maupun keluhan Anda pendengar yang nanti akan kami sampaikan tentunya langsung kepada pihak terkait begitu ya. Hari ini Senin 25 Mei 2026, sekaligus kami ingin informasikan pendengar kepada Anda mengenai informasi pelayanan Samsat ya, di mana pelayanan Samsat keliling juga masih berlangsung ya, dari pukul 9 tadi pendengar hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadwal harian Samsat keliling atau Samkel hari ini di Pontianak Barat yaitu di depan SD Negeri 56 atau di Jeruju. Itu nanti akan ada Samsat keliling Pontianak 1.1. Kemudian di daerah Pontianak Kota akan ada juga Samkel atau Samsat keliling Pontianak 1.2 di Jalan Merdeka depan SPBU. Di depan SPBU Merdeka itu pendengar ya, yang di dekat kampus UED. Nah, di sana juga nanti akan ada. Lalu di area Pontianak Utara di depan AR Gym Jalan Sultan Hamid 2 Samkel Siantan. Kemudian di Kuburaya di Taman Tugu Dirgantara Lanut Supadio juga akan ada Samsat keliling ya di Kuburaya. Untuk Anda yang ingin mengurus keperluan Anda di Samsat ya, nanti pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan dan juga pengesahan STNK, tentunya diperlukan beberapa persyaratan dokumen seperti KTP asli, SKPD, notis pajak asli, STNK asli yang juga diperlukan, seperti itu pendengar. Dan itu dia Halo RRI kita edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Untuk Anda yang masih ingin bergabung nanti silakan pendengar ya. Dan setelah ini pukul 10 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda beberapa saat lagi pendengar ya. Nanti akan ada pengarusutamaan gender dan inklusi bersama dengan rekan kami Meiti Sudaina yang akan memandu acara pendengar dengan tema cerdas ber-AI, berani bersuara, lindungi sesama. Akan hadir di studio Pro 1 RRI Pontianak anggota komisioner KPPAD Provinsi Kalimantan Barat Ibu Nani Wirdayani STSH. Untuk Anda silakan ya yang nanti ingin bergabung, kami juga akan live streaming di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kepolisian, Halo RRI. Ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
1: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
2: Halo RRI.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarusutamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarusutamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudena menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani hari Senin Anda, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan program pengarustamaan gender dan inklusi dengan tema kita pada pagi menjelang siang ini, pendengar serta pemirsa, adalah cerdas ber-AI, berani bersuara, lindungi sesama. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di zaman yang sudah semakin canggih ini, kalau zaman dulu kita bilang kalau mau cari apa-apa, mau cari info apa segala macam, bisa cek Google gitu. Sekarang sudah lebih canggih lagi, pendengar, ada AI. Bukan hanya kita mencari informasi, membuat foto dan semuanya, buat gambar, buat video, semuanya bisa dilakukan dengan AI. Lalu apakah hal itu sebenarnya pure bisa membantu kita atau juga bisa mendatangkan banyak sisi negatifnya, termasuk ke sisi mungkin perlindungan privasi dan sebagainya, lalu juga hak untuk perempuan dan anak bagaimana ke depannya. Nah, seperti itu pendengar ya. Dan sebelum saya perkenalkan narasumber kita, saat ini saya informasikan kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung silahkan di 734987, bisa juga di 0811570102. Sudah hadir di studio saat ini mendengar ada Ibu Nani Wirdayani STSH selaku anggota komisioner KPPAD Provinsi Kalimantan Barat. Selamat pagi Ibu Nani.
1: Ya, selamat pagi Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kak, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kok ke kakak ya, tapi saya bilang ibu terus ke kakak. Ini enaknya ibu ke kakak nih.
1: Kakak boleh.
0: Kakak lah ya.
1: Nanti saya terlalu tua.
0: Keceplosan tadi awalnya, mau bilang ibu jala, tiba-tiba datang panggil kakak. Emang masih muda ya Kak? Sehat ya? Sehat ya Kak ya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini tadi berangkat dari arah mana? Apakah sempat terjebak macet atau tidak?
1: Oh tidak, saya enggak, ya? Dari kantor.
0: Oh dari kantor, baik.
1: Menuju
0: jadi
1: ke sini.
0: Ya. Jadi aman lah ya.
1: Iya.
0: Tapi KPPAD itu berkantor di mana ya?
1: Mungkin melalui kesempatan ini saya kembali sampaikan untuk mengakses kantor KPPAD itu ada di Jalan Daeng Abdul Hadi, tepatnya di samping Masjid Raya Mujahidin. Jadi ada Masjid Raya Mujahidin, jalan kemudian ada PLN, cabang Pontianak masuk
0: betul.
1: Situ.
0: Oh, arah
1: nah,
0: situ.
1: Ya, kemudian sekitar 50 meter ada Komnas HAM. Kami di belakang Komnas HAM, Kak.
0: Oh, baik. Ya. Di area situlah ya, dan alhamdulillah tadi lancar-lancar saja perjalanan ya. Nah, Kak Nani, ini tema kita menarik sekali nih. Kadang saya agak bingung juga tentang AI gitu ya, tapi bagaimana kaitannya dengan perlindungan terhadap anak, terhadap wanita, itu emang ada kaitannya sebenarnya Kak Nani?
1: Ya, terima kasih Kak. Tentunya pada era modern atau era digital ini pasti ada kaitannya jika pemanfaatan AI atau digital ini tidak secara bijaksana. Jadi selaku orang tua misalnya atau keluarga inti yang ada di dalam rumah itu mampu memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada anak sebelum anak menggunakan media daring atau media digital atau mungkin di handphone, kan sekarang sudah ada di WhatsApp, ada Meta AI gitu ya. Nah, jika kita lihat, kalau zaman dahulu kan para pejuang kita itu menggunakan pulpen atau pena untuk menyuarakan satu kebenaran, gitu kan. Nah, hingga tersebarlah sampai ke seluruh Nusantara, kemudian sampai ke seluruh dunia. Tapi bedanya kalau pada saat sekarang cukup dengan hitungan detik atau hitungan menit melalui keyboard atau melalui aplikasi AI, maka berita dapat diakses melalui media sosial. Nah, jadi hendaknya khususnya di rumah atau di keluarga inti itu menyampaikan kepada anak-anak ketika mereka sudah bisa mengakses AI ini, yang pertama mereka harus punya prinsip dulu, yaitu 3B. Kalau di pemilihan Putri Indonesia itu kan misalnya ada beauty, brand, and behavior. Kalau di AI ini kita harus punya prinsip 3B. Yang pertama, berani. Berani maksudnya dalam hal ini adalah berani bersuara jika melihat ada kekerasan di dunia digital, gitu. Nah, kemudian B yang kedua itu adalah beraksi. Beraksi maksudnya kita harus menyarankan kepada anak kita untuk cek and recheck fakta sebelum sharing atau sebelum membuat upload sebuah berita, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga itu B-nya adalah bermanfaat. Artinya anak bisa menggunakan potensi yang ada di dalam dirinya itu untuk berkarya dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, contohnya mungkin yang kita lihat akhir-akhir ini ya, ini kejadiannya kan kemarin di Dewasa ya kak ya, artinya ada seorang terduga gitu kan, mahasiswa kan di Untan sendiri, bahwa dia menggunakan deepfake gitu kan, untuk mengedit para terduga korban-korbannya ini. Yang itu di situ ada temannya, ada juga yang lain gitu, yang dijadikan mohon maaf objek untuk sebagai bahan mohon maaf ya, tidak layak dilihat, dipertontonkan sebagai materi pornografi. Nah itu. Nah kemudian kalau kita berbicara apa sih hak anak di dalam dunia digital? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa di dalam dunia digital ini anak punya 4 hak. Nah, sejatinya 4 hak hidup, 4 hak dasar anak ya, hak hidup ya, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan hak partisipasi. Nah, tetapi jika dikaitkan dengan dunia digital ini adalah yang pertama hak aman. Artinya tidak terjadi cyberbullying, kemudian online grooming di dalam dunia digital atau AI ini. Kemudian yang kedua adalah hak privacy. Artinya tidak menyebarkan data pribadi tanpa izin. Atau kita sebagai orang tua harus mampu menyampaikan kepada anak tidak dengan mudah menyebarkan nomor handphone, kemudian Google Maps atau Sherlock gitu kan, kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, kemudian hak yang ketiga adalah hak partisipasi. Artinya anak diberi kebebasan untuk berinisiatif membuat satu karya gitu ya, dengan aman di internet. Kemudian yang keempat adalah hak tumbuh kembang, sehingga anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan diri atau mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka, tetapi dilakukannya secara aman selama berinternet. Gitu kak.
0: Baik, seperti itu. Lalu yang menjadi apa ya, problem mungkin atau jadi PR, biasanya kan anak ini cenderungnya ini ya kak Neni ya, ada rasa sedikit ragu atau rasa gak mau cerita, apalagi ke orang tua. Mereka lebih nyaman ceritanya tuh apa-apa ke teman. Nah kalau temennya juga masih ya sama-sama lagi labil lah namanya anak-anak, itu kita sebagai orang tua gimana mau ngepush, mau maksa cerita gak bisa. Itu gimana?
1: Nah ini pesan untuk para orang tua, termasuk saya ya, karena memiliki anak masih di bawah umur atau remaja, maka kita sebagai orang tua itu mohon maaf harus punya 4 peran utama ketika anak sudah mulai mengenal mohon maaf lawan jenis, kemudian misalnya mengenal dunia digital ini. Artinya mereka sudah punya medsos gitu kan, baik IG, TikTok, WA, yang semua aplikasi yang sebenarnya pada saat ini berdasarkan PP Tunas nomor 17 tahun 2025 itu sebenarnya tidak bisa diakses oleh anak di bawah umur. Nah, tetapi dalam di lapangan pada saat ini masih bahwa anak-anak di bawah umur masih bisa mengakses TikTok. Artinya mereka masih bisa melakukan ini kegiatan di media sosial. Nah, ini yang juga perlu kami tekankan kepada pemerintah itu untuk harus bersikap tegas. Ketika teguran itu diberikan kepada atau penyedia platform itu dan mereka dianggap telah melanggar aturan, nah harusnya diberikan sanksi yang tegas. Nah, untuk mencegahnya itu kita sebagai orang tua itu punya peran penting. Yang pertama, kita harus bertindak sebagai sahabat. Artinya, ketika kita menjalin komunikasi dengan anak, kita tidak bersikap sebagai seorang yang otoriter. Artinya di sini kita pertama berpihak ya kepada anak dengan cara satu, mendengar. Kemudian kedua, ada take and give ketika ada komunikasi orang tua dengan anak. Tidak langsung memvonis atau menjudge bahwa anak itu selalu salah. Sehingga anak ketika selalu disalahkan oleh orang tua, maka dia punya keengganan untuk kembali bercerita apa yang terjadi pada dirinya pada hari ini, misalnya di sekolah gitu kan. Nah, kenapa? Karena orang tuanya otoriter atau tidak mendengar gitu. Nah, kemudian yang kedua itu selalu mengusahakan atau usahakan waktu. Ya, berarti kita harus prepare waktu biar tidak lama tapi berkualitas. Artinya kita harus menyiapkan waktu untuk, mohon maaf, berkomunikasi ketika mungkin anak sebelum pergi ke sekolah, mengecek kesiapan anak, apakah ada PR, kemudian

0: bersikap bijaksana. Nah, kemudian yang ketiga, tentunya sebagai orang tua kita harus punya sikap teladan, memberikan contoh yang baik. Contoh kecil ya kak ya, ketika makan tidak usah pegang handphone gitu kan. Nah. Kemudian keempat itu, sebagai orang tua harus selalu mengingatkan kepada anak bagaimana caranya kita bersikap baik di sekolah maupun misalnya di media sosial. Itu yang harus kita tekankan kepada anak agar selalu menjaga adab. Dan sampaikan kepada mereka apa yang layak dibuka, di-share, atau ditonton, dan mana yang tidak layak. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, seperti itu. Nah, Kak Nani, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Masih banyak sekali sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Dari jawaban Kak Nani aja jadi banyak sekali pertanyaannya ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silahkan bisa di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Bisa juga di 734987. Bisa juga di 0811570104. Kita akan rehat dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Ngapa aik pam ni keruh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
4: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
5: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
6: Oh no!
7: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami dalam program pengarusutamaan gender dan inklusi, di mana kami undang Anda bergabung, berbagi informasi bersama kami, atau mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan di 734987, bisa juga di 0811570142. Masih bersama dengan Kak Nani juga di pagi menjelang siang ini. Pendengar, masih dengan pembahasan kita adalah cerdas ber-AI, berani bersuara, lindungi sesama. Dan Kak Nani tadi kan ya sudah diinformasikan lah ya oleh Kak Nani bahwa kita sebagai orang tua harus seperti ini kepada anak, terbuka dan sebagainya. Dan yang menjadi PR selanjutnya ini Kak Nani adalah gimana kalau anak itu sudah memasuki fase remaja seperti itu kan, pasti memperlakukan dengan anak-anak yang kita bilang SD lah, masih anak-anak gitu, pasti kan berbeda. Biasanya yang remaja masih ini SMP lah ya, hampir-hampir buber gitu misalnya, itu mereka lebih tertutup lagi tuh ke orang tua, bahkan mungkin ke saudara, kakak, adiknya juga mereka lebih suka sendiri. Itu bagaimana kita tahu mengontrol segala aktivitasnya seperti apa?
1: Ya, ketika anak sudah memasuki masa remaja, yang pertama pola-pola pengasuhan kepada anak remaja itu komunikasi. Tentunya

0: orang tua wajib menyampaikan pemahaman. Yang pertama, sebagai seorang remaja diberikan kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan dalam hal ini, yang pertama tentunya volume belajar. Volume belajar itu akan lebih complicated kepada anak, ya kan? Yang pertama mungkin tugas anak. Nah, sekarang tugas anak banyak sudah menggunakan digital. Nah, sebenarnya AI ini punya manfaat. Manfaatnya AI itu kan sebenarnya otak kecerdasan buatan yang datanya diolah dari internet gitu kan. Nah, manfaat AI ini ada yang tentunya bagi para remaja atau para pelajar, yang pertama membantu anak membuat ringkasan. Ya kan? Nah, mungkin anak-anak sekarang ketika diberikan tugas oleh bapak ibu gurunya, mereka menggunakan, mohon maaf, aplikasi misalnya ChatGPT. Artinya membuat sebuah rangkuman gitu kan, untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Itu manfaat yang pertama. Nah, kemudian ada lagi untuk SMP misalnya, sudah anak-anak itu diajarkan atau belajar tentang informatika. Nah, misalnya membuat poster gitu kan, atau misalnya membuat surat undangan. Nah, tentunya AI membantu melalui apa, media Canva misalnya, untuk membuat media promosi misalnya, seperti itu. Nah, orang tua harus mampu, berarti dalam hal ini orang tua harus maju selangkah ke depan daripada anak gitu kan. Artinya ketika orang tua memiliki wawasan di dalam dunia digital, itu harus mampu memberikan pemahaman dulu manfaat AI itu apa. Kemudian manfaat AI ketiga itu, yang ketiga itu yaitu belajar misalnya coding, kemudian belajar bahasa asing secara gratis melalui AI. Nah, ini manfaat atau sisi positif dari AI yang bisa, yang mampu membantu anak-anak kita untuk belajar. Artinya itu meningkatkan wawasan mereka. Nah, tetapi jangan lupa ketika kita menyampaikan pemahaman manfaat AI itu seberapa besarnya atau seberapa dampaknya kepada prestasi belajar mereka, tapi disampaikan juga bahwa AI ini juga punya bahaya gitu kan, atau sisi negatifnya. Yang pertama, AI bisa diajak berbuat jahat. Nah, dengan cara mengedit gitu kan, atau membuat satu kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, AI bisa bersifat bias yang endingnya dalam hal ini bisa, mohon maaf, melakukan pelecehan kepada, pelecehan seksual gitu kan, kepada misalnya perempuan atau laki-laki. Kemudian yang ketiga, sisi negatifnya, AI juga bisa diajak bohong gitu. Nah, tidak selamanya aplikasi ciptaan manusia ini hanya sisi positifnya saja. Walaupun sebenarnya potensi sisi positifnya itu lebih banyak daripada sisi negatifnya. Sehingga ini yang harus disampaikan dulu di awal mula ketika anak mulai mengenal handphone, mengenal digital. Artinya ketika orang tua baik ada di rumah maupun tidak ada di rumah, si anak tetap mampu nih memfilter mana yang boleh mereka lanjutkan untuk dilihat, untuk diaplikasikan, mana yang tidak. Nah, kemudian yang berikutnya, orang tua harus mampu memberitahu kepada anaknya apa itu, yaitu bahaya yang bisa terjadi di dunia digital, khususnya kepada anak perempuan. Yang pertama itu adalah cyberbullying. Contohnya apa? Contohnya komentar-komentar yang mengarah kepada body shaming. Mm-hmm. Baik misalnya melalui aplikasi TikTok, Instagram yang kita bisa lihat ya, sehari-hari ketika ada berita viral, komen netizen ini lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya. sampai kemarin kan ada dijadikan sebuah materi lagu ya kan, netizen mm-hmm. 62 gitu ya. Nah itu bahayanya. Kemudian yang kedua bahayanya adalah online grooming. Mm-hmm. Online grooming ini misal seorang anak ya harus mampu nih kita jelaskan ketika ada akun yang tidak dikenal ya yang ingin menyampaikan permintaan pertemanan kepada mereka harus benar-benar selektif. Kalau tidak dikenal jangan di fallback ya mm-hmm. kalau Instagram atau jangan diterima di Facebook misalnya. Mm-hmm. Nah itu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Nah kemudian jika ada akun yang tidak dikenal komentar jangan ibaratnya kita berbalas pantun. Mm-hmm. Nah kenapa? Karena dampaknya itu bisa ke pelecehan seksual kalau online grooming. Mm-hmm. Nah karena online grooming ini atau chat grooming yang sering kita dengar itu adalah peristiwa manipulatif ya, baik secara psikologis dan emosional kepada anak di bawah umur untuk dijadikan objek pelecehan seksual. Mm-hmm. Nah itu banyak sekali sudah terjadi di, mohon maaf, khususnya di Pontianak, kota Pontianak ini, itu ada mm-hmm. banyak gitu kan. Mm-hmm. Nah kemudian orang tuh harus mampu nih menyampaikan kepada anak-anak untuk dapat memfilter atau menyeleksi siapa yang bisa dijadikan teman, siapa yang bisa dijadikan lawan. Nah siapa lawan, siapa teman, atau siapa kawan, itu harus kita sampaikan kepada mereka. Mm-hmm. Nah kemudian bahaya yang ketiga itu adalah doxing atau defect. Tadi mm-hmm. yang saya bilang mengedit, ya kan, misalnya wajahnya dipenggal, badannya orang lain gitu kan. Nah itu juga efeknya berbahaya gitu kan. Mm-hmm. Jika terjadi misalnya mukanya tubuh di bawah dalam keadaan telanjang mm-hmm. atau tidak berpakaian, ternyata bukan badannya dia, itu pasti depresi. Mm-hmm. Ketika netizen menganggap itu adalah diri seseorang, padahal itu adalah potongan-potongan yang diedit. Kemudian yang keempat itu sharenting. Sharenting ini artinya ketika mengupload informasi, foto, data dan sebagai data pribadi ya, itu harus seizin yang punya akun gitu. Jadi jangan kita menyampaikan kepada anak, jangan harus disiplin mm-hmm. gitu ya, tidak asal share gitu. Nah kemudian yang kelima yang sangat bahaya adalah adiksi. Mm-hmm. Ketika anak kita tidak tegas dalam, mohon maaf, penggunaan handphone. Mm-hmm. Nah apalagi sekarang kan ini menjelang ulangan umum ya kalau bahasa mm-hmm. gitu ya. Mm-hmm. Sekarang kan ujian akhir namanya mm-hmm. semester UAS ya. Nah ini harus disampaikan kepada anak-anak. Berapa jam boleh bermain handphone, berapa jam fokus dulu untuk belajar menghadapi ujian akhir semester mm-hmm. gitu. Mm-hmm, itu bahayanya Kak.
1: Mm-hmm, baik seperti itu. Dan Kak Nani, sejauh ini yang ditangani oleh KPPAD atau mm-hmm. mungkin lebih ininya di area di Pontianak deh gitu ya, yang memang mm-hmm. bisa dilihat sendiri, kasus terbanyak yang memang melibatkan siber gitu ya, itu kasus-kasus seperti apa?
0: Ya kasus dalam hal ini mohon maaf itu biasanya ya ketika anak kan berhadapan dengan hukum uh-huh. maka dibagi menjadi tiga kategori uh-uh. yang pertama anak pelaku, kemudian anak korban uh-huh. kemudian anak saksi. Nah yang mungkin kita bisa lihat ya baru-baru ini ya di IG khususnya di kota Pontianak gitu kan ada kasus gitu ya bahwa ada terjadi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur mm-hmm. gitu kan, dan pelakunya juga adalah anak mm-hmm. dan kenapa dia bisa melakukan mohon maaf tindakan-tindakan amoral atau tidak sebenarnya tidak boleh gitu ya, itu diyakini diduga anak tersebut dengan gampang mengakses, mohon maaf, link pornografi, tontonan yang tidak layak gitu kan. Nah inilah yang sebenarnya perlu penjelasan, perlu pemahaman orang tua. Jangan sampai ketika anak sudah memegang handphone, kita tidak memberikan pemahaman. Kita hanya mampu nih membelikan iPhone gitu kan, membelikan gadget yang terbaru serinya gitu, tapi orang tua tidak mampu memberikan pemahaman kepada anak. Nah itulah yang terjadi. Nah ini sangat kami sangat-sangat berharap kepada orang tua atau keluarga khususnya di rumah, sampaikanlah dengan baik, tidak dengan otoriter, tetapi sampaikan di otak mereka apa sih sebenarnya yang bisa terjadi ketika saya mengakses hal-hal yang tidak baik. Gitu.
1: Baik, seperti itu. Dan terkadang untuk jangankan korban, saksi saja terkadang takut untuk melaporkan seperti itu. Lalu pendekatan seperti apa yang dilakukan oleh KPPAD ini untuk ya bisa membuat mereka terbuka lah seperti itu. Biasa kan anak kan lebih terbuka ke orang lain daripada ke orang tua seperti itu. Seperti apa?
0: Jadi yang pertama, layanan yang kami berikan yang pertama adalah pasti pendampingan kepastian hukum. Jadi dari pendampingan untuk pembuatan proses berita acara pemeriksaan di kepolisian. Kemudian yang kedua, layanan pendampingan konseling. Konseling secara psikologi klinis kepada anak secara bertahap. Mulai dari asesmen awal, kemudian konselingnya, kemudian bertahap berikutnya sampai di akhir. Nah, kemudian untuk anak itu kita memberikan pendampingan pemeriksaan kesehatan ke fasilitas layanan terdekat. Layanan kesehatan terdekat. Kalau misalnya di dekat rumah ada puskesmas, artinya ada layanan faskes gitu ya. Nah itu kita bawa, kemudian bisa juga ke rumah sakit, kita dampingi. Kemudian yang berikutnya itu sampailah kita dampingi, mohon maaf, ketika anak bertindak sebagai korban, maka kita dampingi sampai ke persidangan. Dia bertindak sebagai saksi itu harus didampingi,
1: Kak. Oke, gitu. Jadi nggak dilepas begitu saja ya? Dalam menghadapi masalah seperti itu ya. Nah, lalu juga dari KPPAD sendiri ada nggak sih kerjasama mungkin dengan lembaga-lembaga lain untuk memastikan hak anak dan juga mungkin perlindungan anak sejauh ini?
0: Tentunya tiga program kerja kami. Yang pertama itu adalah melakukan penerimaan layanan pengaduan masyarakat. Ketika masyarakat mengadu, baik secara online maupun secara offline, datang ke kantor langsung kami respon. Kemudian yang kedua itu hubungan antar lembaga ya, koordinasi. Kemudian yang ketiga tentunya kami melakukan kerjasama atau MOU dengan lembaga-lembaga. Baik, misalnya salah satunya RRI, gitu kan, untuk selalu menyuarakan, mengingatkan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian lembaga-lembaga sosial yang lainnya, seperti PKBI, kami melakukan kerjasama, kemudian WVI, kami juga sudah melakukan MOU atau kerjasama. Kemudian ke sekolah-sekolah. Nah, itu yang selalu kita sudah banyak ya. Jadi saya agak lupa mau sekolah mana, saking banyaknya.
1: Cukup banyak gitu ya.
0: Kemudian kampus.
1: Kampus-kampus.
0: Karena di dalam program kampus itu kan ada Merdeka Kuliah, MBKM ya, Merdeka Belajar, Merdeka Kuliah. Kalau nah, salah satunya menempatkan mahasiswa-mahasiswa magang yang dari mereka kepada kami. Nah, nanti di situ kami memberikan bimbingan kepada mereka bagaimana caranya berkomunikasi, sehingga dengan mahasiswa ini kami bersama-sama bergerak. Nah, contoh di tahun 2023 itu ada 120 sekolah atau lembaga yang sudah kami jejaki. Kami lakukan sosialisasi, kemudian 2024 130, tahun 2025 150, target kita akhirnya tercapai. Nah, kemudian di tahun 2026 ini kita baru menyasar 35 lembaga atau sekolah sampai hari ini gitu.
1: Baik, seperti itu ya. Dan Bu Nani, sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang juga diajukan pendengar kita yang ingin mungkin didiskusikan di pagi hari ini, tapi kita akan rehat dulu sejenak ya. Di segmen selanjutnya mungkin Bu Nani bisa merespon pertanyaan tersebut. Jadi untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Kak Rani di pagi menjelang siang ini. Pendengar, hampir siang kita ya. Dan seperti janji saya tadi 2 menit yang lalu, bahwa segmen ini kita akan membacakan beberapa pertanyaan dari pendengar kita, juga untuk Kak Rani merespon ya pertanyaan tersebut. Kita ke pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Fatimah di Siantan. Ibu Fatimah nih ya. Selamat pagi Mbak Me dan Ibu Nani. Saya mau tanya, anak saya SMP sekarang sering sekali pakai aplikasi AI untuk bikin tugas sekolah, bahkan kadang dipakai untuk bikin foto-foto kartun ataupun anime gitu. Sebagai orang tua, saya jujur agak gaptek dan khawatir kalau teknologi ini malah disalahgunakan atau anak saya terpapar konten yang tidak ramah anak. Gimana caranya sebagai orang tua awam untuk mengontrol anak agar bisa lebih cerdas dalam menggunakan AI? Apakah harus mengekang mereka, membatasi penggunaan gadget, atau seperti apa? Silahkan.
1: Ya, kalau dari pemberitahuan secara singkat oleh Ibu Fatimah, bahwa yang digunakan oleh anak ibu ini adalah sisi positifnya. Berarti anak ibu pada saat ini, saya menganggap secara global atau secara umumnya itu sudah mampu melaksanakan kreativitas atau inovasi untuk anak ibu ini untuk berkreasi di dunia digital. Nah, hanya saja ketika ibu tidak memiliki mungkin kepandaian gitu ya. Nah, contoh yang pertama, ibu apakah sudah artinya bisa mengakses handphone anak? Kan kadang-kadang kan handphone itu dikunci ya. Nah, berharapnya ibu sudah bisa nih mengakses isi handphone anak. Nah, salah satu aplikasi yang biasa digunakan untuk anak menyimpan data atau foto atau misalnya video, itu salah satunya itu melalui Google Drive. Nah, mohon maaf untuk yang sisi negatifnya, sekarang ketika anak pandai mengakses melalui link atau misalnya melalui informasi lain, itu tidak lagi menyimpannya di galeri. Kalau dulu mungkin tersimpan semuanya di galeri foto, ada video di situ ya. Nah, tapi sekarang ketika si anak telah pandai mengakses, itu boleh ibu cek di Google Drive, pasti ada. Di dalam handphone ketika dia punya aplikasi mampu mengedit melalui Canva misalnya, itu pasti ada aplikasi Google Drive. Nah, di dalam Google Drive itu biasa para pemilik akun itu menyimpan data pribadi atau mohon maaf, informasi atau misalnya hasil karya mereka ditaruhlah di situ. Nah, kemudian jika tidak ada, yang ibu curigai, kekhawatiran ibu itu bisa saja misalnya kita sebagai orang tua biasa overthinking ya. Nah, itu yang mungkin saya secara pribadi sebagai seorang ibu juga gitu, overthinking gitu kan, terlalu curiganya berlebihan kepada anak. Padahal anak itu bisa saja ketika dia mengakses handphone itu ya scroll TikTok gitu kan, kemudian menonton video hanya berupa video-video yang lucu, tapi kita sebagai orang tua merasa khawatir. Nah, jika ketika ibu khawatirnya ada yang rasanya belum pas nih ya, ibu boleh ke kantor KPPAD ya, atau ibu WA ke kami, di situ di akun Instagram ada WA pengaduan, sifatnya konfidensial, artinya sangat rahasia. Jadi boleh ke KPPAD menyampaikan bahwa ibu khawatir apa yang diakses atau dikerjakan anak itu ibu di dunia digital ini mengkhawatirkan. Nah, nanti kami akan memberikan layanan konseling psikologi klinis, dilakukan oleh seorang psikolog untuk mengetahui apakah yang diakses anak ibu ini ada yang ibu khawatirkan. Dan itu tidak berbayar, gratis, Iya, hanya saja ibu perlu ke KPPAD. Ya gitu.
0: Oke, baik. Itu dia jawaban dari Ibu Nani. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan pertama tadi. Dan kita beralih ke pertanyaan kedua ini. Mungkin pertanyaan terakhir juga. Waduh, udah 10.50 nih katanya. Oh, iya. Gak berasa, harusnya 3 jam ya Kak Nani ya. Lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Taufik di Pontianak Kota.
1: Okay.
0: Selamat pagi RRI, terkait tema ini saya ingin bertanya kepada Ibu dari KPPAD Kalbar. Apakah saat ini sudah ada sistem pengaduan atau edukasi digital mengenai perlindungan anak yang ramah untuk anak-anak penyandang disabilitas, misalnya tunarungu atau tunanetra, karena mereka termasuk kelompok yang paling rentan menjadi korban di dunia digital namun kesulitan untuk berani bersuara atau melapor. Silahkan.
1: Ya, pada saat ini, sampai hari ini, kami KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, ada dua sistem pelaporan. Yang pertama, pengaduan secara langsung, artinya orang tua atau wali bisa menyampaikan keluhannya ke kantor. Yang kedua, bisa orang tua atau wali menyampaikan keluhannya melalui Instagram atau ada di situ ada WA pengaduan. Nah, jika dikhawatirkan ketika ada, mohon maaf, terjadi pada anak difabel atau anak yang mengalami disabilitas, maka kami akan jemput bola. Artinya kami akan turun ke, mohon maaf, misalnya ke rumah anak gitu kan, dan membawa psikolog klinis. Artinya yang memiliki kemampuan untuk yang biasa menangani khusus anak-anak disabilitas. Karena kan keluhan anak-anak ini kan yang difabel atau disabilitas ini banyak macam, Kak. Jadi bukan hanya secara fisik gitu kan, bisa saja secara mental gitu kan. Kemudian secara kognitif gitu ya. Nah, itu yang bisa, mohon maaf, mungkin komunikasinya lebih luas kepada anak tersebut itu harus yang pakarnya gitu. Nah, kita akan turun jemput bola, melaksanakan pertama yang pasti itu adalah asesmen kepada anak tersebut. Nah, yang dilakukan oleh psikolog klinis. Nah, itu yang bisa kami lakukan. Artinya anak-anak tersebut berada dalam kelompok rentan. Nah, di situ disampaikan, jangan salah ya Kak ya, bahwa anak-anak yang memiliki kekurangan atau misalnya berkebutuhan khusus spesial gitu ya, itu belum tentu tidak melek digital. Gitu ya. Nah, bisa saja mereka lebih hebat daripada orang-orang kita yang kebanyakan gitu. Nah, itu sudah banyak kami lihat gitu ya, bahwa mereka sebenarnya punya potensi, punya bakat yang perlu dikembangkan gitu. Nah, ternyata di Pontianak ini sudah ada komunitas. Nah, misalnya komunitas bisu tuli gitu kan, atau anak-anak disabilitas lainnya yang punya potensi. Nah, itu ada komunitasnya. Jadi untuk orang tua yang memiliki, mohon maaf, anak-anak yang punya kelebihan khusus gitu ya, kebutuhan khusus gitu ya, itu sebenarnya bisa bergabung kepada komunitas. Nah, ini biasanya diwadahi oleh PKBI. Nah, mereka mewadahi anak-anak yang punya kebutuhan-kebutuhan khusus gitu.
0: Baik, seperti itu ya. Jadi komunitas sudah ada di Kota Pontianak, KPPAD juga kontaknya bisa dihubungi Kak Nani ya. Jadi mungkin orang tua yang ragu atau masih bingung boleh tanya aja. Gratis boleh. Ya kalau cuma tanya-tanya ya pastinya
1: Pelayanannya pun gratis.
0: Pelayanan juga gratis, nggak
1: ada dipungut bayaran.
0: Jadi jangan ragu lah kalau daripada bingung sendiri, overthinking dan sebagainya. Dan terakhir Kak Nani, mungkin satu menit terakhir sebagai closing statement, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita berkaitan dengan tema hari ini, silahkan.
1: Oke, kepada orang tua atau keluarga, keluarga inti khususnya ya, ketika seorang anak telah melek digital atau mengenal dunia AI, maka terapkanlah prinsip pintar kepada mereka. Artinya P yang pertama adalah pikir, sampaikan kepada anak bahwa harus berpikir terlebih dahulu sebelum men-share atau mengupload. Nah, apakah itu viral? Kalau baik, syukur. Kalau tidak baik, seharusnya jangan, gitu kan. Mm-hmm. Kemudian I yang kedua adalah izin. Mm-hmm. Jangan pernah men-share atau membagi data-data pribadi tanpa izin. Itu akan kena Undang-Undang ITE. Mm-hmm. Kemudian yang N, P-I-N, itu N artinya notifikasi. Sampaikan kepada anak-anak kita untuk tidak membagi, ya, mohon maaf, Sherlock, kemudian alamat email, nomor handphone kepada orang-orang yang tidak dikenal. Jangan memfallback kepada orang-orang yang tidak dikenal oleh anak kita. Sampaikan itu, berikan pemahaman kepada mereka. Kemudian T itu adalah tanya. Jadi sampaikan kepada anak ketika mereka mengalami ketidaknyamanan atau pertanyaan yang tidak menyenangkan oleh netizen atau oleh lawan di media sosial, itu mereka harus menanyakan kembali ke orang tua atau guru BK di sekolah, gitu kan, terhadap komentar-komentar yang tidak mengenakan. Mm-hmm. Kemudian A itu adalah pintar tadi kan. Tanya, kemudian A itu adukan jika terjadi sesuatu yang aneh atau sebenarnya itu adalah kriminal. Mm-hmm. Nah, yang pertama pasti ke orang tua. Jika terjadi di sekolah, boleh ke wali kelas atau guru BK. Mm-hmm. Kemudian Provinsi Kalimantan Barat itu punya UPT, PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu ada layanan online, yaitu Sapa 129, dan kemudian tentunya polisi cyber. Kalau nggak salah saya di 109 ya, di kalau di Pontianak ya. Mm-hmm. Kalau nggak salah ya, semalam saya pelupa ya. Mm-hmm. Nanti itu bisa kita cross check lagi. Nah, itu yang bisa dilakukan oleh anak-anak jika apa yang terjadi atau apa yang harus dilakukan dalam keadaan emergency atau ke KPPAD pastinya. Mm-hmm, baik. Nah, kemudian R itu artinya rayakan ketika seorang anak mampu berbuat atau mampu melakukan hal-hal yang positif di dunia digital.
0: Mm-hmm, baik, gitu. Seperti itu dia ya, pintar tadi ya, yeah. Kak Nani ya, yang harus diingat. Dan juga sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Nani sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini, menjelang siang ini, berbincang bersama kami dengan tema adalah cerdas ber-AI, berani bersuara, lindungi sesama. Sehat dan sukses selalu Kak Nani ya, yeah. Dan untuk kasih Anda pendengar dan pemirsa yang tertinggal dengan obrolan kami, bisa bergabung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

Pendengar untuk Anda yang masih bersama kami, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di dinamika olahraga. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
1: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
2: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
0: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak.
3: Olahraga. Como mencetak sejarah lolos ke Liga Champion musim depan. Novak Djokovic sukses mengamankan kemenangan pertama di Paris Terbuka 2026. Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration in one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Caldun. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding. How we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa. Bagaimana kami mengakhiri musim dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini. Tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikautes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Pubil. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.
3: Fallaron mucho goles ellos y ganamos. Después contra el Girona fallaron mucho goles y ganamos. Y hoy no fallaron. Hoy todo.
1: Villarreal sukses finish di peringkat ketiga La Liga untuk pertama kalinya sejak musim 2007-2008. Sebaliknya, kekalahan memalukan ini menutup musim yang mengecewakan bagi Diego Simeone, di mana Atletico finish di luar tiga besar untuk kedua kalinya dalam tiga musim terakhir. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champion musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovigas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli. Dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat. Sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions, dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B. Dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kini kita ke serba-serbi Piala Dunia 2026. Kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang advokat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara

0: dan terakhir Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Wih, di keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan Brazil di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi Grup M akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id.
2: Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
3: It's nice.
4: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2006. Dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua, dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Cimba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim, silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cli dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Panitia terus berjalan.
2: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
1: AKF, ya panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional

0: bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Ki dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tuberkulosis atau TBC pada anak bisa tampak mirip dengan flu atau infeksi pernapasan biasa. Namun, ada beberapa ciri yang membantu orang tua atau pengasuh mengenali kemungkinan TBC dan tahu kapan perlu diperiksa lebih lanjut oleh tenaga medis. Berikut pernyataan Dr. Wendy Nurfandi, spesialis anak.
1: Kait dengan TBC anak, kalau TBC anak ini biasakan kan dia penyakit kronis ya. Artinya gejala-gejalanya itu sudah lama. Misalkan yang pertama batuk lebih dari 2 minggu. Ya. Kemudian yang kedua berat badan anak ikut atau bahkan turun selama 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga demam hangat-hangat saja tuh, sumang-sumang doang, demam ringan. Dan itu juga kira-kira lebih dari 2 minggu. Dan yang terakhir, biasanya itu anaknya jadi lemes, nggak aktif, mudah lelah, nah kayak gitu. Dari 4 hal tersebut, kita harus memberikan obat-obatan dulu nih. Sampai sudah kita terapi dengan hal tersebut, ternyata nggak ada perubahan. Baru kita harus pikirkan apakah ini mungkin salah satu gejala dari TBC anak. Gitu. Beda dengan batuk pilek biasa. Kalau batuk pilek biasa kan mungkin hanya kurang dari 2 minggu, terus kita kasih obatan, udah sembuh gitu. Nah, sedangkan kalau pada TBC anak ini, kamu kasih obat biasa, standar obat batuk pilek biasa, nggak ada perubahan. Karena kumannya khusus, obatnya juga khusus gitu. Jadi, makanya ketika ada batuk pilek, ya silahkan dokter anak dulu, kasih obat dulu, obat standar biasa untuk batuk pilek. Ternyata tidak ada perubahan dan masih bertahan 2 minggu, baru kita akan pikirkan, oh mungkin ini anak TBC nih, coba kita prokap lebih lanjut pada TBC-nya gitu. Kira-kira.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Ingin dengar lagu-lagu pop Indonesia favoritmu?
1: Dari lagu-lagu cinta yang buat baper, sampai lagu ceria yang buat semangat. Semuanya ada di Indonesia Banget. Setiap hari dari pukul 13.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat.

Kabar dari Kalbar. Hadir setiap hari mulai jam 6:30 sampai jam 7 pagi. Dikemas dengan format santai, informasi yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat disampaikan kepada masyarakat. Kabar dari Kalbar tayang setiap hari di Pro 1 RRI Pontianak, RRI Sintang, RRI Sanggau, dan RRI Antikop, serta stasiun produksi RRI Sambas dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sudah di 12 lebihnya 6 menit waktu Indonesia bagian barat, sudah waktunya kita istirahat. Pendengar, di siang hari ini yang belum makan siang silakan makan siang. Saya sudah saya tadi jam berapa? Jam 11 ya, sudah makan siang karena nggak sarapan, mendengar ya, bangunnya kesiangan. Nggak sarapan, jadi digabungin saja gitu ya, digabungkan saja makan siang dan makan paginya, jadi apa istilahnya, brunch ya, breakfast and lunch. Untuk Anda yang sudah makan siang atau sedang makan siang, selamat menikmati makan siang Anda, pendengar ya. Dan memang paling enak kalau siang-siang setelah makan siang supaya nggak ngantuk tuh minum kopi, pendengar ya. Saya juga sudah menyiapkan kopi dingin lebih tepatnya, pendengar ya, supaya siang hari di kota Pontianak bisa lebih sejuk dengan segelas kopi dingin. Aduh, kopi dinginnya nggak pakai gula lagi. Apa nggak melek tuh ya siarannya di siang hari ini. Tapi ada juga beberapa orang yang mau panas, mau dingin pun minumnya kopi panas ya, pendengar. Dan memang kalau kita berbicara tentang kopi tuh cocok-cocok aja sih, mau diminum dingin, mau diminum panas, oke-oke aja gitu ya. Dan memang warga Indonesia itu sekarang baik tua maupun muda ya, rata-rata sudah banyak yang mengkonsumsi kopi. Minimal segelas sehari, ada yang bilang minum kopi bisa bikin semangat, bisa bikin segar. Apakah Anda sama juga, pendengar, termasuk orang yang suka minum kopi, baik itu di pagi, siang, sore, malam? Karena saya sendiri termasuk orang yang sebenarnya kalau minum kopi nggak tergantung waktu sih, kapan mau minum kopi ya minum aja, kalau ngantuk ya tidur gitu, pendengar ya. Nah, apakah Anda termasuk orang yang suka minum kopi juga, dan Anda tuh termasuk orang yang kalau minum kopi harusnya panas atau dingin? Boleh bergabung di opsi obrolan siang di sore hari ini, di siang hari ini, pendengar ya, di 734987, bisa juga di 08115701042. Jadi kita sama-sama nih mendengar ya, mau cari mana yang tim suka minum kopi panas, mana tim yang suka minum kopi dingin, atau ada yang memang gak minum kopi di kesehariannya, boleh bergabung bersama kami.

Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
1: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
0: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
1: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
0: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Nah, kita masih membahas antara kopi dingin dan kopi panas, pendengar ya. Kalau cuaca siang harinya panas dan juga terik gitu ya, kopi dingin bisa jadi penenang, bisa jadi solusi untuk kita ya, supaya nggak terlalu merasa kepanasan di siang hari. Di mana ada beberapa kelebihan dari kopi dingin, pendengar ya. Yang pertama pastinya bisa menyegarkan tubuh kita, bisa langsung menurunkan suhu tubuh dan memberikan rasa segar di tengah cuaca yang panas. Selain itu juga kalau untuk yang jenis cold brew ya, itu lebih ramah lambung, di mana proses pembuatan cold brew ini menghasilkan kopi dengan tingkat keasaman yang lebih rendah hingga lebih aman bagi lambung yang sensitif ya. Juga sangat cocok jika kita sedang sibuk, kalau kita butuh mood booster gitu ya, kita butuh tambahan energi, kopi dingin bisa menjadi solusi. Lalu bagaimana dengan kopi panas ya? Meskipun cuaca panas, sebagian orang tuh kan memang lebih suka kopi panas ya, terutama saat berada di ruangan ber-AC seperti saya. Nah, suhu panas bisa membantu ekstraksi kafein dan senyawa kopi bekerja lebih maksimal, di mana memberikan efek kayak tendangan ataupun kick gitu ya, supaya kita lebih melek dan lebih kuat untuk mengusir rasa ngantuk di siang hari. Apalagi kayak sekarang nih, mendengar ya, cuacanya bentar-bentar panas, bentar-bentar teduh lagi nih, kayak sekarang udah teduh lagi nih ya. Jadi kopi panas sebenarnya cocok juga ya. Lalu juga untuk suhu panas itu bisa menguapkan minyak alami kopi, menghasilkan aroma kopi yang lebih kuat, dan aroma ini terbukti secara psikologis bisa membantu meningkatkan fokus dan meredakan stres saat kerja. Selain itu juga ada efek relaksasi dari minum kopi panas, di mana meminumnya secara perlahan bisa memberikan jeda atau ritual istirahat sejenak di tengah padatnya aktivitas siang.

0: stunting bukan hanya tentang tinggi badan yang kurang pada anak, tetapi berkaitan erat dengan kondisi nutrisi lain seperti wasting dan underweight. Dalam sesi ini, Dahliansyah SKM MGZ menjelaskan bagaimana kondisi-kondisi tersebut berperan besar dalam angka stunting dan mengapa penting untuk memahami perbedaannya serta melakukan pencegahan sedini mungkin.
1: Sering kita lupakan ya, sering kita lupakan artinya begini, penyumbang besar stunting itu sebenarnya di awal biasanya ya, biasanya kita sebut ada yang disebut dengan wasting dan underweight. Masuklah yang BBLR, berat badan lahir rendah, kemudian penyakit-penyakit tadi. Apa itu kita sebut dengan wasting biasanya? Wasting itu biasanya dimulai biasanya dari menurunnya berat badan dalam waktu singkat. Rambutnya tipis, pipi matanya cekung biasanya ya, kemudian tubuh sangat kurus, kemudian kulitnya keriput, biasanya gitu ya. Ini biasanya ciri-ciri kalau anak-anak itu di posyandu, anak-anak wasting ini, biasanya belum dianggap berbahaya. Karena itu tadi, dia masih bisa beraktivitas. Tapi kalau dia ikut timbang, ini badannya terus mungkin turun gitu ya. Kalau seandainya kadang dia tetap, oh bulan ini kok berat badan 6.000 tetap, atau menurun gitu ya, 1 on, 2 on gitu ya. Atau kemungkinan, ini nafsu makannya menurun. Nah, hasil penelitian menyebutkan bahwa anak yang wasting, ini adalah salah satu penyumbang nanti akan bergeser menjadi stunting. Nah, karena tadi kita bilang, berdasarkan definisi ini itu adalah, stunting itu memang kekurangan zat gizi kronis, artinya waktu yang lama. Nah, jadi makanya, dari tidak mau makan, kemudian berat badannya mulai menurun gitu ya. Kalau kita pernah lihat IKMS itu, dia tidak mengikuti pita pertumbuhan, jadi terus ke bawah malah ke garis merah ya, bawah garis merah. Nah, kemudian ada lagi yang satunya nih yang disebut dengan underweight. Underweight itu lebih kepada berat badannya itu lebih rendah dibandingkan pada usia. Ini juga sama, kita bandingkan berat badan dengan umurnya itu tidak sesuai. Nah, dua hal ini biasanya antara kita sebut dengan wasting dengan underweight. Kalau wasting itu kita melihatnya membandingkan antara berat badan dibandingkan dengan tinggi badan. Kalau biasa disebut dengan kurus ya. Kalau di underweight itu kita membandingkan berat badan dengan umur. Artinya apakah sesuai tidak berat badan dengan umur. Dua ini biasanya paling besar penyumbang stunting.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju, Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
2: Ayo Bu, ayo.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi. Dek, cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.

Dan pendengar, untuk terakhir ya, kesimpulan dari pembahasan kita, sebenarnya kalau di siang hari itu lebih baik kopi dingin atau kopi panas ya. Kesimpulannya ada dua. Yang pertama adalah kita bisa pilih kopi dingin kalau kita berada di luar ruangan, cuaca lagi panas, gerah gitu ya, butuh kesegaran instan ya. Kopi dingin yang rasanya cenderung lebih smooth ya, bisa menjadi pilihan Anda. Tapi kalau Anda ingin memilih kopi panas, boleh. Jadi pilihlah kopi panas jika kita sedang berada di ruangan ber-AC seperti studio ataupun ruangan kerja ya, kita butuh fokus ekstra untuk misalnya mengerjakan deadline pekerjaan gitu ya. Dan kalau kita ingin menikmati kopi secara lebih maksimal, lebih strong rasanya ya, supaya badan kita lebih rileks juga tapi tetap fokus, kita bisa memilih kopi panas, pendengar ya. Jadi pilihan Anda kembali lagi, cuma memang harus diperhatikan ya, kalau memilih ataupun mau minum kopi ya secukupnya, dan perhatikan juga kondisi kesehatan kita, apakah kita termasuk orang yang cocok minum kopi setiap hari atau tidak. Atau kalau mau lebih amannya ya, tanya ke dokter dulu ya pendengar ya, karena kondisi tubuh setiap orang itu pastinya berbeda-beda.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Lasmi, Bu Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah, BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
2: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
2: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
2: Tentu Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari GRIP.
2: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya GRIP di Provinsi Kalimantan Barat.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
4: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pemilihan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari berita penting.
5: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat meniadakan pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran.
6: Ada saran masukan dari pengurus.
5: Ratusan pembalap mengikuti kejuaraan provinsi seri pertama balap motor.
7: Jumlah peserta kurang lebih 357 peserta.
8: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026 bersama saya Meiti Sudaina. Inilah berita selengkapnya. Para pendamping wali kota se-Kalimantan yang tergabung dalam asosiasi pemerintah kota, APEKSI, mengikuti pelatihan pembuatan pokok telok di Kota Pontianak. Pelatihan ini menjadi rangkaian rapat kerja ataupun raker Komisariat Wilayah Komwil 5 Regional Kalimantan tahun 2026. Berikut laporannya.
9: Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Pontianak Yanita Arbiastuti Kamtono menekankan pentingnya peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah. Salah satunya melalui pelestarian budaya dan pengembangan ekonomi kreatif. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan workshop pokok telok yang digelar dalam rangka Ladies Program Rangkaian Rapat Kerja Komisariat Wilayah 5 Regional Kalimantan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Menurut Yanita, ajang ini menjadi wadah berbagi budaya dan memperkuat kolaborasi antar daerah untuk memperkuat peningkatan ekonomi masyarakat.
10: Nah, pembuatan pokok telok ini kami sampaikan juga ini bisa menjadi peluang bagi ibu rumah tangga, terutama perempuan-perempuan di kota masing-masing, supaya mereka juga bisa menularkan, men-sharekan kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita di kota mereka masing-masing. Karena ini merupakan satu peluang kesempatan ya, bisa menjadi suatu ekonomi kreatif ya, yang mereka bisa kembangkan untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga tentunya ya.
9: Yanita menambahkan bahwa workshop pokok telok bukan sekedar kegiatan keterampilan biasa, tetapi juga sebagai nilai filosofi dan budaya lokal. Menurut Yanita, pokok telok merupakan simbol kerapian, ketekunan, dan keberkahan bagi budaya Melayu yang biasa hadir dalam berbagai acara adat seperti khitanan, pernikahan, akikah, hingga khataman Al-Quran. Melihat dari potensi ini, Yanita optimis jika usaha kerajinan pokok telok ditekuni akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi keluarga. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Potensi ikan arwana asal Kalimantan Barat tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga sumber devisa. Melalui ajang internasional di Pontianak, peluang ekspor komoditas unggulan ini kembali diperkuat. Berikut laporannya.
11: Ajang APPS Internasional Arwana Contest yang digelar di Pontianak, Kalimantan Barat, menampilkan ratusan ikan arwana berkualitas dari berbagai daerah. Kegiatan yang diinisiasi Asosiasi Penangkar dan Pedagang Siluk bersama Mayin Internasional ini tidak hanya menjadi ajang kontes, tetapi juga memperkuat posisi Kalimantan Barat sebagai salah satu pusat arwana dunia. Dari habitat aslinya di Kapuas Hulu, arwana merah Kalimantan Barat dikenal memiliki nilai jual tinggi di pasar internasional. Setiap tahun ekspor arwana dari Kalimantan Barat bahkan mampu mencapai ratusan ribu ekor dan memberikan kontribusi terhadap pemasukan devisa. Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyebut, potensi besar ini perlu didukung dengan regulasi yang memudahkan para penangkar menembus pasar ekspor.
12: Pada prinsipnya kita sangat mendukung ya untuk penangkar-penangkar, bahkan untuk program ekspor kayak ke luar negeri juga kita sangat mendukung. Cuma memang regulasi ya belum kita siapkan semaksimal mungkin. Kedepannya kita akan buat regulasi yang memang untuk berpihak kepada penangkar-penangkar supaya mereka mudah untuk melakukan ekspor ke luar negeri.
11: Pemerintah daerah menilai penguatan regulasi menjadi kunci agar potensi arwana dapat dimanfaatkan secara maksimal tanpa menghambat pelaku usaha. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, arwana Kalimantan Barat diharapkan semakin kompetitif di pasar global sekaligus menjadi penggerak ekonomi daerah. Indri Rizkita melaporkan.
8: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Barat memastikan pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ digelar setiap tahunnya dan meniadakan melaksanakan seleksi Tilawatil Quran ataupun STQ. Kita simak laporannya.
13: Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kalimantan Barat melaksanakan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ setiap tahunnya. Berbeda dibanding sebelumnya yang menggelar secara bergantian MTQ dan seleksi Tilawatil Quran atau STQ. Ketua LPTQ Kalimantan Barat Andi Musa mengatakan di tingkat nasional pelaksanaan seleksi Tilawatil Quran atau STQ dan MTQ digelar setiap tahun secara bergantian. Namun di Kalimantan Barat sejak kepengurusan LPTQ tahun 2019 muncul berbagai masukan dari pengurus agar pelaksanaan MTQ dilakukan setiap tahun tanpa lagi bergantian dengan STQ. Menurut Andi Musa, usulan tersebut muncul karena MTQ dinilai lebih lengkap dan mampu mengakomodasi seluruh cabang perlombaan. Dalam MTQ terdapat 9 cabang lomba dengan total 27 golongan perlombaan yang dapat diikuti peserta dari berbagai daerah.
6: Selang-seling, jadi kalau tahun genap itu adalah pelaksanaan MTQ, tahun ganjilnya adalah namanya STQ. Okay. Nah, tetapi sejak kami diberi amanah memimpin MTQ apa LPTQ Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, ada saran masukan dari pengurus sebaiknya kita MTQ aja Pak tiap tahun. Jadi jangan lagi pakai istilah STQ supaya seluruh cabang lomba MTQ itu di semuanya diperlombakan.
13: Sementara pada pelaksanaan STQ sejumlah cabang lomba tidak dipertandingkan. Misalnya pada cabang tilawah hanya mempertandingkan golongan anak-anak, sehingga kesempatan peserta untuk tampil menjadi lebih terbatas. Andi Musa berharap pola pelaksanaan MTQ tahunan dapat terus berjalan sehingga seluruh cabang perlombaan dapat dipertandingkan secara maksimal di daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan.
14: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
8: Beralih ke informasi selanjutnya, gemerlap lampu panggung dan alunan gamelan memecah malam di Taman Dirgantara Supadio, Kabupaten Kuburaya, Sabtu malam. Ratusan warga larut dalam suasana penuh kehangatan saat pagelaran wayang kulit semalam suntuk digelar Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri, Kalimantan Barat. Dalam rangka hari ulang tahun ke-17 Paguyuban, berikut laporannya.
13: Pagelaran wayang kulit semalam suntuk yang digelar Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat berlangsung meriah di Taman Dirgantara Supadio Kabupaten Kuburaya Sabtu malam. Kegiatan budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-17 Paguyuban tersebut menjadi ajang silaturahmi warga Jawa se-Kalimantan Barat dan dihadiri unsur pemerintah, TNI Polri, tokoh masyarakat hingga ratusan warga. Suasana penuh kekeluargaan tampak mewarnai jalannya acara. Warga antusias menyaksikan lakon Semar Membangun Kayangan yang dibawakan dalang perempuan asal Wonogiri, Jawa Tengah, Nyi Wulan Sri Panjang Mas. Lakon ini syarat pesan moral tentang persatuan, gotong royong, dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman masyarakat. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengapresiasi kegiatan budaya tersebut sebagai upaya melestarikan tradisi bangsa.
15: Kuburaya sangat mendukung. Kita di Kabupaten Kuburaya mempunyai 17 etnis Paguyuban yang semuanya akan kita dukung. apalagi malam ini Paguyuban Jawa telah mengadakan harlah yang ke-17, merupakan momen yang paling baik. Mudah-mudahan ini terus berkembang.
13: Sementara itu, Ketua Paguyuban Giri Mulyo Wonogiri Kalimantan Barat Soeharto mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar hiburan, tetapi juga sarana mempererat persaudaraan warga Jawa di Kalimantan Barat.
16: Saya untuk generasi muda supaya melestarikan budaya, nguri-uri budaya Jawa, salah satunya adalah wayang kulit. Walaupun kita di Kalimantan Barat, di Kuburaya dan seluruh Kalimantan Barat, kita tetap menguri-uri budaya Jawa, yaitu wayang kulit.
13: Di sisi lain, tokoh pemuda Jawa Kalimantan Barat Tri Sudadi mengatakan warga Jawa khususnya dari Wonogiri yang merantau di Kalimantan Barat kebanyakan pemuda, maka dengan pelestarian budaya wayang ini setidaknya dapat meminimalisir masuknya budaya kebudayaan barat.
17: Dengan wayang ini kami ingin mempererat silaturahmi di antara kami khususnya pemuda, edukasinya kami mencoba wayang ini kita hadirkan musik pentatonik dan diatonik, artinya untuk mengemas dan merangkul semua pemuda biar cinta wayang. Artinya wayang ini supaya tidak identik dengan orang tua, maka Paguyuban Wonogiri yang ada di Kalbar mencoba untuk mencampurkan dengan wayang dan musik, artinya musik campur sari, dangdut, bahkan rock pun bisa masuk.
13: Tri Sudadi berharap ke depan semua budaya yang difasilitasi pemerintah Kabupaten Kuburaya, terutama pendatang dari Wonogiri, tersalurkan bakatnya dan mencari rezeki dengan baik dan aman. Budaya wayang ini untuk mengedukasi agar wayang ini tidak hanya sekedar tontonan, tetapi sekaligus menjadi tuntunan. Hermanta Fiko Alhadi melaporkan.
8: Ratusan pembalap dari kabupaten kota di Kalimantan Barat mengikuti kejuaraan provinsi Kejurprov Seri 1 Balap Motor Piala IMI Pontianak dan Ketua DPRD Kota Pontianak. Kejurprov ini berlangsung di sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Kita simak laporannya.
9: Ratusan pembalap dari berbagai daerah resmi mengaspal dalam ajang kejuaraan provinsi balap motor seri 1 yang digelar di sirkuit Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Meski mayoritas peserta berasal dari Kota Pontianak dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, kompetisi ini juga diramaikan oleh kehadiran pembalap luar pulau papan atas, serta MC kondang tingkat nasional. Beberapa nama besar yang turut mengaspal pada Kejurprov 1 di Pontianak ini yaitu Dimas Juliet Moko, pembalap tingkat Asia, Sahrul Amin, Rizky Kepo, dan Hilman Hamar. Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Kota Pontianak Yogi Perdana mengungkapkan bahwa antusiasme peserta dalam seri pembuka ini sangat tinggi. Tercatat lebih dari 300 starter ikut ambil bagian untuk adu kecepatan di lintasan.
7: Jumlah peserta kurang lebih 357 peserta. Di 27 kelas, dari 27 kelas starter 357 peserta. Jadi race dimulai dari tanggal 23 kemarin hari Sabtu, race 1.
9: Dari 27 kelas yang dipertandingkan, kategori expert 150cc menjadi magnet utama bagi para penonton. Ketua DPRD Kota Pontianak Satardin menilai melalui kejuaraan ini menjadi ajang penting dalam menjaring bibit pembalap profesional. Satardin juga mendorong agar IMI Kota Pontianak dan IMI Kalimantan Barat untuk bisa mengikut sertakan pembalap Pontianak maupun Kalbar di ajang nasional hingga internasional.
18: Unggul yang ada di Kota Pontianak dan Kalimantan Barat untuk bisa berbicara di tingkat yang lebih tinggi lagi. Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Yuri dan Pak Yogi, IMI Kalimantan Barat akan terus berkembang, akan melahirkan pembalap-pembalap seperti Vega.
9: Sementara itu, Ketua Ikatan Motor Indonesia Kalimantan Barat Yuliansa mengaku bangga dengan kualitas permainan yang ditunjukkan oleh para talenta lokal di Kalimantan Barat. Menurut Yuliansa, dominasi pembalap Kalbar masih belum tergoyahkan meski mendapat tekanan dari pembalap luar daerah, seperti dari Kalimantan Timur.
19: Pertandingan pada hari ini, balap-balap motor ini sangat-sangat seru sekali. Pembalap-pembalap Kalimantan Barat bisa mendominasi balapan-balapan ini. Walaupun kita juga ada kedatangan juga teman-teman pembalap dari Kaltim, tidak terlepas Kalbar masih mendominasi kemenangan-kemenangan untuk kejuaraan-kejuaraan ini.
9: Melihat potensi atlet yang begitu besar, Yuliansah yang juga merupakan anggota DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong pembangunan sirkuit balap yang representatif. Namun Yuliansah menekankan bahwa hal ini membutuhkan sinergi dari pemerintah daerah terkait penyediaan lahan. Muhammad Rokib melaporkan.
8: Momentum Disnatalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti Pontianak mengajak masyarakat bergerak bersama melalui kegiatan Fun Walk sebagai upaya membangun pola hidup sehat sekaligus mendekatkan kampus dengan warga. Kita simak laporannya.
11: Ribuan peserta dari berbagai kalangan mengikuti kegiatan Fun Walk yang digelar dalam rangka Disnatalis ke-42 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancabakti Pontianak. Kegiatan ini tidak hanya diikuti civitas akademika, tetapi juga masyarakat umum di sekitar kampus. Pihak kampus menilai keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun hubungan yang lebih dekat, sekaligus memperkenalkan peran perguruan tinggi di tengah lingkungan sosial. Dekan FOB UPB Pontianak, Sartono menyebut, kegiatan ini menjadi sarana memperluas keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kampus.
20: Jadi Fun Walk ini memang melibatkan masyarakat umum di sekitar kampus. Ini tujuannya adalah kita ingin bagaimana masyarakat itu juga bisa ya, mengikuti ya, kegiatan yang kita laksanakan. Nah, kemudian mereka kenal sama Universitas Pancabakti, sehingga mereka jumpa juga dengan Universitas Pancabakti, sehingga ke depan mereka ada kepedulian atau bahkan mengetahui tentang Universitas Pancabakti.
11: Selain menjadi ajang olahraga, kegiatan ini juga dimanfaatkan sebagai ruang interaksi antara kampus dan masyarakat. Pemerintah Kota Pontianak pun mengapresiasi kegiatan yang dinilai mampu mendorong pola hidup sehat sekaligus mempererat hubungan sosial. Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan menilai kegiatan ini sebagai langkah positif bagi masyarakat.
21: Nah, ini adalah bentuk nyata bahwa ini adalah upaya kecil kita dalam rangka membuat masyarakat sehat, mengedukasi masyarakat sehat, dan tentu ini adalah mengandung upaya silaturahmi dan kekeluargaan di antara masyarakat dengan UPB.
11: Melalui kegiatan sederhana seperti Fun Walk, kampus diharapkan tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga bagian aktif dalam membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan saling terhubung. Indri Rizkita melaporkan.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
7: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
6: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga?
7: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
6: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
7: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
8: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
9: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
10: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
8: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Capaian ini tentu saja menjadi angin segar dong bagi perekonomian nasional dan bukti bahwa berbagai program pemerintah mulai membuahkan hasil. Namun, di balik statistik yang menggembirakan ini, ada pelajaran berharga bagi kita sebagai pelaku bisnis dan UMKM. Penurunan angka kemiskinan berarti apa? Berarti daya beli masyarakat meningkat dong. Bagi para pengusaha, ini ada peluang emas untuk memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan bijak? Nah, pertama-tama, pahami kebutuhan konsumen. Dengan perubahan tingkat ekonomi, preferensi dan kebutuhan masyarakat juga berubah. Lakukan riset pasar untuk mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen saat ini. Dengan begitu, produk atau layanan yang ditawarkan itu akan lebih tepat sasaran. Terus kedua, tingkatkan kualitas produk dan layanan. Persaingan bisnis akan semakin ketat seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pastikan produk atau layanan Anda memiliki keunggulan kompetitif. Inovasi dan peningkatan kualitas harus menjadi fokus utama agar relevan di pasar. Terus ketiga, manfaatkan teknologi digital. Di era digital ini, kehadiran online menjadi sangat penting. Gunakan media sosial dan platform e-commerce untuk menjangkau lebih banyak konsumen. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk efisiensi operasional dan meningkatkan layanan pelanggan. Seperti kata pepatah, kesempatan itu tidak datang dua kali. Penurunan angka kemiskinan ini adalah momentum yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan strategi yang tepat, para pelaku bisnis dan UMKM dapat bertumbuh dan berkembang bersama dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu pilihan Anda di Indonesia Banget. Pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi Indonesia banget. Silakan untuk Anda ingin bergabung di 734987. Bisa juga di 0811570142. Ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih, seperti dari Sugi Burnian dengan Mantra Puja, ada Afiu Kila dengan Mantra Cinta, banyak mantra kita siang ini ya. Ada Anggi Marito dengan Selama Ku Bernafas, Anet Pandai Bicara, Tiara Andini Merasa Indah, Fabio Aisyar Tersisa Rindu, The Massive Selamat Ulang Tahun, Sal Priadi dengan Mesra-mesranya Kecil-kecilan Dulu, lalu ada Jisi Lucy, Hahaha, ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya. Tapi kalau ada misalnya Anda punya pilihan lain ya, boleh kok pendengar ya minta lagu lain, tapi asal kita ada lagunya. Baik, kita angkat telepon pertama. Halo, Indonesia banget.
1: Halo, Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah, sehat lahir batin.
0: Alhamdulillah. Ceria gak nih suaranya nih?
1: Iya, ceria lah, sedikit-sedikit. Tidak boleh kok lemah terus. Iya. Kita harus semangat, Mbak Mei.
0: Betul sekali, harus semangat. Yuk, langsung aku saja. Lagu Anet? Boleh. Salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat semua-semua aja. Dari A sampai J.
0: Oke, deh, siap. Mudah-mudahan
1: semua penyiar monitor semua sehat selalu, tidak kurang satu apapun.
0: Amin.
1: Buat Mbak Mei, pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Jul ya. Langsung kita beralih ke telepon selanjutnya. Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum Mbak Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jafar dan Kak Nila sehat?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Mei, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat juga saya nih. Mau dengar lagu apa?
2: Lagu Selamat Ulang Tahun ya.
0: Siapa ulang tahun nih?
2: Spesialnya buat orang Selpa.
0: Oh, orang Selpa tadinya ulang tahun ke nih.
2: Syukur,
0: oh, Masya Allah.
2: Hari Minggu atau Sabtu dengan acara rumah.
0: Oh, mumpul gitu. Lagi, insya Allah, insya Allah. Insya Allah menyusul. Salam-salamnya Sile.
2: Mbak-mbak Mei, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Aura pamuknya, Mbak Ibu Ana. Amoy, Umi, Abah sehat selalu. Buat Mbak Tini, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Anista, Kak Anumarani, Kak Ima Selpa, semua junanya, Ibu Mariani, Kak Tina, semoga syukur selamat ulang tahun, semoga sehat selalu sekeluarga, buat Anis Manila, buat Bang Awi, Bang Yahya, Bang Amin Sanjaya, Kak Ina Lepungkas, Pak Wadi, Bang Indra, buat semua-semuanya. Mbak Mei, buat Mbak Mei, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah bergabung Bang Jafar ya. Lanjut lagi, Indonesia banget, halo.
3: Indonesia banget. Dari Mbak Kakung.
0: Mbak Kakung, gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kabarnya ya agak-agak lumayan lah daripada kemarin. Sekarang badan.
0: Oh, alhamdulillah ya. Semoga lebih fit lagi ya Mbak Kakung ya.
3: Iya, semoga besok lebih baik lagi, lebih sehat lagi.
0: Betul sekali. Mau dengar lagu apa ini Mbak Kakung siang hari ini?
3: Ini milih sendiri atau pilih kan Mbak?
0: Ada lagu pilihannya, tapi kalau mau lagu sendiri boleh.
3: Masih bingung ini Mbak, ya pilihannya aja.
0: Oke deh, mau lagu laki-laki atau yang cewek ya. Ada Sugi Burnian, Mantra Puja, Afiu Kila dengan Mantra Cinta, Anggi Marito Selama Ku Bernafas, Tiara Andini Merasa Indah.
3: Ya tiga aja, ketiga.
0: Oke boleh, salam-salamnya monggo.
3: Sapa dan salamnya untuk Bang Jafar sekeluarga, mudah selalu sehat juga.
0: Amin.
3: Untuk Bang Wardi, untuk Bang Awi, untuk Bang Herman, untuk Mbak Ani Maharani, untuk Mama Nur, Bapak Nur juga, untuk Aura sekeluarga, untuk Kak Julaiha, untuk Kak Ana, untuk Bang Bahtiar, untuk Bang Yahya, juga Bang Ismail, untuk Bang Jaga Suara, untuk Bang Hendra, untuk Nita di Papulase. Yang disambah juga untuk ya untuk Pak Usu Putri, Wanusu juga untuk Klanius, juga untuk Kak Ella juga, yang lainnya dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan semua selalu sehat dari bimbingan dan perlindungan Allah SWT.
0: Amin ya robbal alamin. Terima
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar ya, terakhir tadi ada Mbak Kakung ya, sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan untuk lagunya, pendengar, sudah ada Anet dengan Pandai Bicara, The Massive, Selamat Ulang Tahun, dan Anggi Marito, Selamat Ku Bernafas. Untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.
3: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Maraknya kasus child grooming menjadi ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama. Karena itu, penting bagi orang tua dan masyarakat untuk memahami serta mengenali ciri-ciri pelaku sejak dini. Berikut pernyataan Nani Wirdayani, STSH, Komisioner Bidang Kejahatan Seksual KPPAD Kalimantan Barat.
1: Banyak sekali kalau kita lihat di sosial media bercerita bahwa mereka korban child grooming, tapi ternyata sama keluarga sendiri malah nggak dipercayain, malah dipojokkan. Yeah. Nah, Bu, mungkin boleh dikasih tahu nih, Bu, ya, ke pendengar supaya ke depannya ketika hal ini terjadi, baik itu orang tua maupun dari anak itu sendiri, terutama remaja, ini bisa lebih percaya diri lagi nih untuk mau melapor.
2: Ya, yeah. Jadi yang pertama, kita harus tahu dulu ciri-ciri yang dilakukan oleh predator anak untuk melakukan aksinya melalui child grooming. Yang pertama, dia membangun kepercayaan kepada calon korbannya atau kepada keluarga si anak. Nah, kemudian yang kedua, dia mulai memberikan hadiah. Mungkin pada saat zaman sekarang bisa berupa pulsa, uang, kemudian kuota gitu misalnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya dia mulai melancarkan serangan-serangan dengan cara pertama menjauhkan si anak dari teman-temannya atau dari keluarganya. Nah, dia mulai mengucilkan nih. Kemudian yang berikutnya mulai melakukan, mohon maaf, pelecehan-pelecehan yang dianggap tidak pantas. Nah, yang terakhir, ketika sudah dapat maksudnya calon korbannya, si pelaku ini mulai melakukan intimidasi atau tekanan-tekanan kepada korbannya sehingga korban tidak bisa melakukan apapun selain diam.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042. Ini suara saya agak jauh nih karena saya tiba-tiba menoleh keluar, hujan pendengar ya. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 ini. Bagaimana di tempat Anda, apakah sama hujan juga atau berbeda atau malah panas? Waduh, ini yang tadi nih, sesuai dengan pembahasan kita di opsi boleh nih, sekarang minum kopi panas ya. Sambil pilih-pilih lagu kita, di Sugi Burnian Mantra Puja, Afif Gila dengan Mantra Cinta, Tiara Andini Merasa Indah, Salma Salsabil Bunga Hati, BCL Badai Telah Berlalu, Feby Asher dengan Tersisa Rindu, Sal Priyadi dengan Mesra-mesranya Kecil-kecilan Dulu, Juicy Lucy Hahaha, ada Bilal Indrajaya dengan Niscaya dan Armada, Dengerin Abang. Mana Abang? Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, sudah ada di sini. Halo, Indonesia Bang.
1: Indonesia banget.
0: Iya Bang Hendra, selamat siang. Gimana kabarnya?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapa suaranya lari-lari nih ya?
1: Sinyal kali ini.
0: Mungkin hujan kah di sana?
1: Saya keluar loh ya.
0: Oh boleh. Boleh.
1: Selamat siang Mbak Mei.
0: Dah aman.
1: Mana? Aman. Kabarnya, Mbok Mei?
0: Alhamdulillah baik. Bang Hendra, silakan pilih lagunya. Mau dengar lagu apa?
1: BCL aja lah.
0: BCL boleh. Salamnya silakan.
1: Nah, kita salam tadi untuk siapa yang nama tadi? Bang Jafar gak?
0: Ada Bang Jafar, Kak Juleha, sama Mbah Kakung tadi.
1: Ayah, untuk Bang Jafar ya, sama Kak Dila. Semoga sehat selalu. Untuk adik angkatku Julaiha, semoga sehat selalu bersama Bang Hamdan Hananya di rumah.
0: Amin.
1: Untuk Mbah Kakung juga, semoga sehat selalu. Untuk Manjang Titi yang lagi sakitnya, mudah-mudahan sehat selalu ya Manjang.
0: Amin.
1: Berpulih kembali suaranya.
0: Amin.
1: Untuk Wardi yang lagi 19, semoga sehat selalu juga tuh adik angkat aku tuh. Untuk Bang Yahya, Bang Awi di Kobar, Bang Deddy di Sungai Duri, buat Makam ya, buat Mama Wirin, Mama Mukmin, Mama Nurul, untuk Bang Amin Sanjaya, untuk Ismail di Jongkat, untuk Koko Ali, untuk semua-semua lagi Mbak Mei ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Buat Mbak Me, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu Mbak Me.
0: Amin. Terima kasih Bang Hendra.
1: Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Halo, Indonesia banget. Halo. Aduh, suaranya putus-putus nih. Halo. Siapakah di sana? Apakah sudah bergabung? Oke, baik. Sepertinya karena masalah sinyal ya. Silakan yang mau bergabung lagi. Halo, Indonesia Halo. Banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mei.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nelpon di sini? Nih, biasanya di WA.
2: WA kan ada susah, Mei.
0: Oh,
2: nggak
0: gitu.
2: Gabungnya.
0: Oh, iyalah. Alhamdulillah bisa gak gabung ya, Bu Ana ya?
2: Bisa. Pakai dua jalan lah.
0: Oh, iyalah. Mana yang diangkat ya?
2: Mana yang diangkat.
0: Pilih lagunya boleh nih.
2: Lagu aku ini lupa.
0: Ada Sugi Burnian dengan Mantra Puja, Afi Kila dengan Mantra Cinta, Tiara Andini Merasa Indah, Salma Salsabil Bunga Hati. Oke, boleh. Salamnya silahkan.
2: Salamnya pertama Mbak Mei, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Andre Yopan, buat Emma, Nambang Junai, Tina. Ada masukut selamat ulang tahun ya Tina. Semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Buat Makam, buat Anista, buat Mak Anja Siti dan Imel, Mama Nurul, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mama Eti, Cik Nor, Bang Batiar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wandi, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Amin Sanjaya dengan ayangnya Bang Deddy, Mbak Rosi dan Nujana, Aura Pak Mo, Diona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy Lina, Mbak Tini, Wanaci, Ella, Tina, Etia, Nia, Pak Usubusri, Kak Manis Manila, Mbak Gatung, Atika di Segalanting, Pak Sadi, buat semua-semua lah ya, Mei.
0: Iya, siap.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lanjutkan lagi. Halo Indonesia. Halo. Banget. Indonesia banget. Iya, ngapa jawab benar suara nih? Waalaikumsalam. Halo.
3: Halo, halo.
0: Ah, kecil suaranya, malah saya dengar suara saya nih.
3: Gimana udah besar gini nih?
0: Kecilkanlah. Ini volume radionya. Suaranya udah besar kan? Oh my god.
3: Iya, lagu apa nih, Mei?
0: Ah, ada Sugi Burnian, Mantra Puja, Afikila, Mantra Cinta, Salma Salsabil, Bunga Hati. Atau mau lagu lain?
3: Bunga Hati ya.
0: Boleh, salam-salamnya sila.
3: Salam buat Mei, bulan sehat selalu.
0: Amin.
3: Mudah-mudahan cepat dapat jodoh.
0: Amin ya robbal alamin.
3: Doanya itu. Iya. Itu tetap didoakan. Mm-hmm.
0: Untuk makam juga lah, semoga kan.
3: Jangan.
0: Janganlah gitu.
3: Jangan sendirian saja.
0: Aduh. Hai.
3: Salam buat Manya Siti. Dengan ini, dengan itu siapa anak arwah pandai lupa dah ini sehat lalu. Cik Noh dibakar Koko Wali, Amir di Siantan Koko Wali, Tina dengan Bang Suko di Selva, Koko Budi, Emma, Bang Junai di Selva. Pemata pun dah masuk lah, gagap jadi ini kan.
0: Iya, biasa gitu memang.
3: Semak Lugana di Tanah yang sayang. Mak Lasyem dirasau. Bangan Hamdan Hananya, Ida di Pecah Bakti, Ismail di Buat Singgit di Jongkat, Anis tadi Ukang, Bang Awik di Kobar, Bang Jack dengan Kak Tiniknya di Gerengas, Wardi di Gerengas. Ada aku dah masuk, dah lupa
0: lah. Emang begitu dia.
3: Wak Nani di Sungai Rengas, Wak Jenahnya, Bang Bino di Pasir Sembilan, Mama Ririn, siapa ini? Kandai Haya di Wajok. Kok Subuh sendiri di Sambas, Wak Lani di Segedung, Bang Didi di Sungai Rengas, Rosi Jurjana di Imbon, Bang Niko. Okey, ada. Pak Lung Japa dengan Nilanya. Bang Indrio Pan di Jakarta. Raka suara.
0: Ra. Oh gitu. Mantap eh.
3: Dia janji dengan si Tumi, asal tak ngasih agak rumah.
0: Betul.
3: Rumah. Aduh eh. Siapa ni Alia? Aura di Pak Mo. Dengan Aura di Pak Mo di Simpang Banjar. Amin Sanjaya dengan Ayang. Teratang Mulia dengan Sabino. KL Nikan. Bang Imran Ahmad. Di Ambawang. Hendra di Mempawah. Bang Badul. Di Bawatara, ya. Wak Sangka di Kakap. Siapa ini?
0: Wak Sangka.
3: Siapa ni? Anis Manila. Nah, makasihlah ni agak sampai minta maaf lah.
0: Siap.
3: Selamat tugas ni. Mudah sihat lalu ni.
0: Terima kasih. Amin.
3: Balik jalan di selamat balik sampai ke rumah ni.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Kam ya mendengar tadi request lagu dari Salma Salsabil dengan Bunga Hati. Lalu ada lagu dari Tiara Andini Merasa Indah. Di mana lagu pertama ini di segmen ini mendengar akan diawali dengan Bunga Citra Lestari, Diskoria Lale Manino dengan Badai Telah Berlalu.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.
2: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
3: Iya Bud, belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
2: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
3: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
2: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
3: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
2: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
4: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Indonesia banget. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di 734987, bisa juga di 08115701042. Ya, ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih pendengar ya, seperti dari Sugi Burnian dengan Mantra Puja, Afif Kila dengan Mantra Cinta, Idjitaf Terpikat Senyummu, Terry di Persimpangan Dilema, dan Shana Shannon featuring Stephen Pasaribu dengan Haunting. Lalu juga ada Fabi Escher Tersisa Rindu, Sal Priyadi dengan lagunya Mesra-Mesranya, Kecil-Kecilan Dulu, Juicy Lucy, Hahaha, Bilal Indra Jaya dengan Niscaya, dan Armada dengan Dengerin Abang. Baik, sudah ada yang bergabung. Halo, Indonesia banget. Halo.
1: Indonesia banget.
0: Betul sekali, Kak Ayu Greva. Baru ini saya dengar suara kakak.
1: Mbak yang cantik.
0: Gimana kabarnya Kak, sehat?
1: Baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak gimana?
0: Sehat juga, sama kita ya.
1: Syukur ya Mbak.
0: Ini info di Adis, hujan gak sih?
1: Gerimis.
0: Gerimis ya, waduh saya nanti pulang arah sana tuh.
1: Sama angin Mbak, kuat banget.
0: Oh alah, iya deh. Sama sini juga hujan gitu.
1: Iya, nanti pulang hati-hati ya.
0: Iya, siap.
1: Iya, siapkan mantelnya.
0: Aman, sudah dipersiapkan tuh.
1: Iya.
0: Boleh pilih lagunya Kak, silakan.
1: Yang cewek masih Kak?
0: Masih dong. Ada Shana Shannon featuring Stephen Pasaribu dengan Hunting, Terry di Persimpangan Dilema, Idjitaf dengan Terpikat Senyummu.
1: Terry aja,
0: Terry
1: Mbak.
0: Boleh.
1: Iya.
0: Silakan salamnya.
1: Salamnya untuk Bang Jafar tadi ya, untuk Ibu Ana, Ibu Julaiha, Cik Nur, Manjang Siti, Kak Imer, Mbak Aura dan Pak Moknya, Bang Jaka Suara, Bang Hendra, Bang Yahya, Bang Wardi, Bang Awi, Koko Ali, Koko Wandi, Mama Mukmin, Mama Eti, Mama Nur juga, Makam juga tadi ya, Mbak Manis Malila.

0: Tajudin. Bang siapa lagi ya?
1: Siapa
0: Udah.
1: lagi?
0: Salam untuk semuanya aja.
1: Oke
0: Salam
1: deh,
0: sehat
1: siap.
0: selalu semuanya. Untuk Mbak Mei yang cantik. Tik tik tik. Sehat selalu ya.
1: Iya, amin. Terima kasih
0: Yang
1: doanya.
0: hati-hati.
1: Terima kasih.
0: Makasih ya, Mbak.
1: Iya, sama-sama. Itu dia pendengar ya. Ada Kak Ayu Greva. Ini pertama kali saya dengar langsung suara Kak Ayu Greva. Cantik suaranya ya. Cantik. Itu memang udah ciri khasnya tuh. Kalau kirim pesan tuh, nulis pesannya tuh cantik. Kayaknya panjang. Baiklah, silakan untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung di segmen-segmen belum akhir sih, tapi udah dekat akhir nih. Silakan ya. Halo, Indonesia banget.
2: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makmuk.
2: Ya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat. Setelah.
1: Mau dengar lagu apa nih? Halo, kok
2: Halo,
1: putus-putus?
2: Armada.
1: Armada, dengerin abang. Oke. Salam-salamnya silahkan.
2: Salamnya Mbak Ayu. Nah, terus buat Kak Emma. Yang ulang tahun siapa Kak Dina?
1: Betul.
2: Buat Kak Dina, selamat tuh. Apa yang diinginkan tercapai? Eh, kalau Mbak...
1: Amin.
2: Halo?
1: Apa? Putus-putus
2: Mbak Mi
1: nih.
2: udah ulang tahun?
1: Saya udah dah, lewat dah.
2: Oh, tak tahu. Nggak tahu apa yang diinginkan tercapai di bulan
1: Amin.
2: Mei kan?
1: Betul.
2: Mudah-mudahan terbaik.
1: Amin, amin.
2: Bapak suka siapa di leha sama anaknya ke arah rumah jantungnya.
1: Siapa lagi?
2: Terus buat Kak Nila Manjar Palti yang mau dibagi.
1: Lalu, Aduh, putus-putus suaranya nih, aura nih, nggak terdengar nih, ngomong apa.
2: Terdapat semua-semua.
1: Allah.
2: Ilamnya nggak bisa sama ya.
1: Iya.
2: Makasih banyak Mbak Mei atas baliknya.
1: Iya, terima
2: Assalamualaikum
1: kasih.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayang sekali mendengar ya suara dari makmuk nih putus-putus sekali ya. Tapi ya semoga pesan dan salamnya tersampaikan ya. Lagunya Armada dengerin abang. Satu request lagi. Halo Indonesia banget.
3: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum Kak Mas Santi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tini.
3: Lagunya yang cewek masih ada enggak?
1: Masih ada dong, masih ada.
3: Ya boleh lah itu yang dilema udah kita tadi Kak Mai.
1: Udah nih lagu pertama nanti.
3: Oh iya Kak. Yang lain lagi jalan enggak apa-apa lah.
1: Ada Sana Shannon featuring Steven Pasaribu
3: iya.
1: dengan Haunting, mau?
3: Ayo
1: boleh, deh,
3: boleh.
1: Ayo deh. Salam-salam deh, salam-salam.
3: Salamnya terutama buat Kak Mei yang selalu ceria, selalu emoy. Semoga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Buat Bang Tony Haryanto, buat Mama Nurul, buat Kak Emma Selpa, buat Bu Anatan Rai, buat Mama Ririn, buat Mama Eti, buat Kak Julaiha, buat Kak Emil Chan, buat Bang Jafar Kanila, buat Kak Tina Bang Syukurnya, buat Ultaya Kak Tina, moga panjang umur sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Kak Nurdiana Bang Rosi, buat Aura Pamonya, buat Cienur juga, buat Ani Marani, Kak Ayu Greva, lembut imut suara buat Mbak Lesia, buat Kak Manis Manila, buat Mau Enggak, buat Bang Imran Ahmad, kami ngebet ya mau hujan, buat Bang Sanjaya, buat Ani Marani, buat Mbak Kakung juga, buat Kak Diona, buat semua-semuanya lah dari Asia sampai Jet ke tanpa terkecuali ya. Udah gelap gulita warna cuacanya Kak
1: Mai. Sama sama sama.
3: Iya, takut keburu ada petir nanti lah.
1: Itulah, itulah.
3: Makasih, Kame. Selamat bertugas. Sampai tuntas.
1: Iya,
3: Makasih selalu.
1: siap.
3: Hati-hati
1: Amin.
3: pulangnya ya.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rindu sekali sama Kak Tini nih. Teringat terakhir makan bubur di tempat Kak Tini ya. Baik, mendengar. Sudah ada beberapa lagu. Yang pertama ada dari Terry dengan Di Persimpangan Dilema. Armada dengerin Abang. Lalu lagu yang ketiga ada dari Shana Shannon featuring Stephen Pasaribu dengan Haunting. Ini lama saya gak denger lagu ini, nih enak juga lagunya ya. Baik, untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tak sedikit ibu rumah tangga yang juga bekerja kerap diliputi rasa bersalah karena merasa belum maksimal dalam mendampingi dan mengasuh anak. Berikut cara menyikapi perasaan tersebut menurut Meliani SPSI MPSI Psikolog selaku Ketua DPC IWAPI Singkawang.
1: Nah, kalau di Indonesia itu patriarki. Ya. Jadi pola-pola itu sangat-sangat membuat mental seorang ibu yang bekerja itu sangat sulit ya. Sebenarnya kalau mindset-nya kalau mau diluruskan itu bisa gitu. Misalnya mungkin masyarakat kita melihat ibu yang baik tuh harus selalu di rumah gitu kan. Terus kalau anak bermasalah berarti ibunya yang sibuk gitu kan. Karir itu bukan karir seorang ibu yang memiliki karir itu termasuk ibu yang egois gitu kan. Itu mindset kita yang untuk orang Indonesia itu yang kadang-kadang yang menekan kita sebagai ibu-ibu yang bekerja. Coba kalau mindset kita tuh diganti gitu ya. Ibu yang bekerja itu bisa menjadi role model kemandirian. Gitu ya. Terus anak belajar bertanggung jawab dan disiplin. Jadi tidak harus tunggu ibunya datang, baru makan, baru belajar. Jadi anak itu sebenarnya bisa gitu diajarin disiplin. Karena kan tidak terlalu bergantung dengan ibu jadinya. Terus kualitas interaksi lebih penting. Jadi maksudnya begini, mungkin kita dari pagi sampai sore kita tidak ketemu anak gitu. Tapi begitu malam hari, durasi itu kan hanya ketemunya malam. Jadi diusahakan dalam waktu yang pendek itu kita bersama anak-anak. Nah itu quality time-nya di situ. Jadi kalau bisa seorang ibu itu udah pulang jangan pegang laptop lagi. Kalau untuk saya memang kalau udah kumpul sama anak saya tidak akan pegang pekerjaan. Jadi pekerjaan saya selesaikan dari pagi hingga sore. Setelah pulang udah nggak ada urusan sama pekerjaan kantor.

Baik pendengar, sudah di 14:57 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama saya dari pukul 10 tadi. Jangan kemana-mana, setelah ini masih akan ada rekan saya Cherry menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan menemani sore hari Anda ya. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan aktivitasnya, selamat beristirahat.

0: Pontianak sore ini. Rp104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Meiti, kali ini bersama saya Cherry Lubis sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian acara yang telah kami siapkan pendengar untuk temani sore hari Anda di Senin ini, mengawali minggu ini dengan hujan ya pendengar. Hari ini kita ada UMKM Bicara dari pukul 15 sampai pukul 16. Setelah itu akan ada Berita Daerah Lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kemudian nanti dari pukul 16.30 sampai pukul 19 kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi yang telah kami siapkan tentunya spesial untuk Anda. Lalu nanti pada pukul 19 pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral. Dan kebersamaan kita nanti akan ditutup dengan mimbar agama Advent dari pukul 19.30 sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami juga mau menginformasikan bagi Anda bahwa azan asyar wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 15 lebihnya 7 menit. Jadi pendengar, sambil menunggu waktu azan asyar, kami akan putarkan terlebih dahulu koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak, dan pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Adik, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang, mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.

Sebuah lagu pendengar dari It Gitaf mengudara, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, khususnya di UMKM Bicara. Nah pendengar, kali ini, di hari ini, kita akan bahas terkait bagaimana kaitannya UMKM dengan teknologi yang berkembang saat ini, yaitu Artificial Intelligence atau AI ya. Jadi perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence yang dikenal dengan AI kini semakin pesat pendengar ya. Dan memang mulai dirasakan juga manfaatnya oleh pelaku UMKM di Indonesia. Jadi di era digital saat ini, pelaku usaha itu memang dituntut untuk bisa bergerak lebih cepat dan efisien, terutama dalam menghadapi persaingan pasar. Jadi kehadiran teknologi AI ini dinilai jadi salah satu solusi yang bisa nih untuk membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka. Jadi pendengar, berdasarkan informasi dari Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, banyak pelaku usaha mulai memanfaatkan layanan berbasis AI untuk bisa mendukung aktivitas bisnisnya sehari-hari. Nah, teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pemasaran digital, pelayanan pelanggan, sampai ke pengelolaan stok barang. Nah, pendengar, jadi penggunaan AI ini juga dinilai mampu untuk bisa membantu UMKM menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen yang sampai saat ini itu makin dekat dengan teknologi digital. Karena itu pendengar, penting memang untuk memanfaatkan AI ini supaya bisa mampu bersaing ya dan berkembang terutama di tengah perubahan zaman ini.

0: alat yang dipakainya apa, yang dipakai itu namanya.
1: Asik banget, Jen. Lagi nonton apa?
2: Ini loh, Liz. Nonton orang lagi jualan, live di e-commerce.
1: Wih, keren ya. Sekarang pedagang gak cuma di pasar doang.
2: Ih, ketinggalan zaman deh kamu. Itu namanya digitalisasi UMKM. Jadi, UMKM sekarang gak cuma mengandalkan toko fisik, tapi mereka memanfaatkan teknologi buat jualan dan mengembangkan usaha. Bisa lewat sosial media atau marketplace.
1: Jadi, mereka bisa dapetin pelanggan dari luar daerah juga ya? Pasti sangat membantu UMKM yang masih kecil-kecil gitu.
2: Betul. Selain bisa menjangkau lebih banyak orang, digitalisasi juga bisa bikin proses jual beli jadi lebih mudah dan cepat loh. Pelanggan bisa beli kapan aja. Dan UMKM juga bisa lebih hemat biaya operasional.
1: Wah, jadi nggak cuma lebih praktis, tapi juga bikin mereka lebih berkembang gitu ya?
2: Pastinya. Digitalisasi itu penting banget loh untuk perkembangan usaha di zaman sekarang. Kalau UMKM nggak bisa adaptasi, bisa ketinggalan dong.
1: Betul juga ya. Makanya kita harus dukung UMKM yang sudah mulai go digital, biar makin banyak UMKM yang berkembang.

0: Ibu-ibu, maaf ya, saya baru datang.
1: Wah, tas baru nih Bu. Tas impor ya? Sudah pasti mahal nih.
2: Sepertinya iya tuh.
0: Iya Bu, kemarin saya beli. Tapi ini tas lokal loh. Bahannya, warnanya, jahitannya bagus dan rapi. Modelnya jangan ditanya, tidak kalah dengan merek impor dan harganya minimalis.
2: Iya benar juga ya Bu. Produk lokal dari UMKM kan sekarang punya tren dan pasar sendiri. Pokoknya kalau buat gaya, gak malu-maluin.
1: Ngomong-ngomong, belinya di mana Bu? Mau dong?
0: Oke. Kebetulan di butik dekat rumah saya. Selesai hari Senin nanti, saya antarin deh ibu-ibu ke sana. Oke?
1: Oke.

Masih di Pro 1 Pontianak, pendengar, dan kita masih membahas terkait UMKM dan AI. Jadi pendengar, pemanfaatan AI oleh pelaku UMKM kini itu semakin beragam ya. Salah satu contohnya yaitu penggunaan chatbot otomatis di aplikasi pesan instan dan media sosial untuk bisa melayani pelanggan selama 24 jam penuh. Nah, pendengar, dengan sistem ini, pelaku usaha itu bisa memberikan respon yang lebih cepat tanpa harus selalu online. Nah, kemudian selain itu, AI juga dimanfaatkan untuk membuat desain promosi atau menulis konten pemasaran sampai ke menganalisis tren konsumen dengan lebih cepat dan akurat. Jadi pendengar, teknologi ini membantu pelaku usaha untuk bisa menghemat waktu sekaligus juga bisa menekan biaya operasional. Dan menurut pengamat ekonomi digital, penggunaan AI ini memungkinkan UMKM untuk bisa terus menjalankan beberapa pekerjaan administratif secara lebih efisien tanpa memerlukan cost yang besar ya pendengar. Dan dengan demikian, pelaku usaha jadinya bisa lebih fokus untuk meningkatkan kualitas produknya dan memperluas pasar. Namun pendengar, penerapan AI di kalangan UMKM tentunya masih menghadapi sejumlah tantangan, di mana di antaranya yaitu keterbatasan pemahaman teknologi, kemudian masih kurangnya pelatihan digital, serta biaya layanan AI premium yang dinilai masih cukup tinggi bagi sebagian pelaku usaha. Nah, itu dia tadi pendengar untuk pembahasan kita. Nanti kita masih akan membahas lagi lebih lanjutnya di segmen berikutnya. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di Pro 1.

pendengar, tahukah Anda ada kekuatan luar biasa yang diam-diam menggerakkan ekonomi di sekitar kita? Data dari Kementerian Koperasi dan UMKM membuktikan, 64 hingga 65% usaha mikro, kecil dan menengah alias UMKM di Indonesia ternyata dikelola oleh perempuan. Angka yang fantastis ya. Banyak dari mereka memulai usahanya dari rumah, mulai dari kreasi makanan dan kerajinan tangan, produk fashion yang trendy, hingga layanan jasa yang dibutuhkan masyarakat. Mereka tidak hanya kreatif dalam menciptakan produk, para Sri Kandi ekonomi ini juga aktif belajar. Mulai dari menguasai pemasaran digital, piawai mengatur keuangan, hingga bergabung di berbagai komunitas untuk saling menguatkan. Dan hasilnya, dampaknya sangat besar. Usaha ini bukan cuma menopang ekonomi keluarga, tapi juga membuka lapangan kerja baru, bahkan ikut meningkatkan daya beli masyarakat. Melalui UMKM, perempuan jadi lebih mandiri, semakin percaya diri, dan secara nyata berkontribusi besar dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa.

0: Jen, habis makan nih, kok aku pengen cari camilan ya?
1: Yuk Lasa, kita beli sama Ratna. Kemarin tuh aku lihat postingannya kayaknya dia baru mulai usaha jualan makanan sama minuman lah.
0: Ah, boleh tuh. Kita minta diskon yang banyak sama dia. Kita kan kawan dia.
1: Kau Nisa, kawan kita nih baru nak mulai usaha dari minta-minta kayak gitu. Nggak ke kita nih beli sama dia untuk dukung usaha dia. Aku tuh gitu, kalau ada kawan jualan aku beli produk dia. Terus nanti aku posting di semua medsos aku untuk bantu dia promosi. Ah, ini kan salah satu usaha kita untuk bantu UMKM biar lebih maju dan berkembang.
0: Iyalah Jen. Yuk kita beli makanan sama Ratna tuh. Kau yang bayar ya.
1: Dah aku tebak dah. Inilah gaya kau nih.

Sebuah lagu pendengar dari Maudy Ayunda, I Love You Tapi Bohong. Nah, boleh pendengar ya, jangan bohong terus, tapi I Love You-nya nggak apa-apa, asal jangan sering bohong. Nah, pendengar, kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita terkait UMKM dan AI. Jadi, pendengar, ke depannya, penggunaan teknologi AI ini diperkirakan akan semakin luas di berbagai sektor usaha, termasuk UMKM. Jadi, adaptasi terhadap teknologi digital ini jadi kunci dan jadi langkah yang penting ya, supaya pelaku usaha nantinya bisa bertahan, terutama di tengah persaingan pasar modern yang saat ini terus berkembang. Nah, pemerintah bersama berbagai pihak swasta diharapkan bisa memberi dukungan, baik itu berupa pelatihan digital ataupun akses teknologi yang lebih terjangkau tentunya bagi pelaku UMKM. Jadi pendengar, dukungan ini dinilai penting supaya manfaat AI nantinya bisa dirasakan juga secara merata. Jadi dengan pemanfaatan yang tepat, pendengar, AI ini bukan cuma membantu meningkatkan efisiensi usaha, tapi juga membantu membuka peluang inovasi baru dalam mengembangkan produk dan pemasarannya. Pendengar, teknologi ini juga bahkan berpotensi untuk bisa memperkuat daya saing UMKM di Indonesia, baik itu di tingkat lokal maupun internasional. Maka dari itu, pendengar, kesiapan pelaku usaha dalam memahami dan memanfaatkan teknologi digital, inilah yang nantinya menjadi kunci penting dalam menghadapi masa depan ekonomi kreatif di Indonesia. Demikian pendengar untuk UMKM Bicara hari ini. Tadi kita telah bahas terkait UMKM dan AI, dan setelah ini nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Bagaimana strategi yang dapat dilakukan pelaku UMKM untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab usaha dan peran dalam keluarga agar kedua aspek ini tetap berjalan harmonis? Berikut penjelasan Angki Karyati Wahyuningsih, Wakil Ketua Umum 1 DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Barat.
1: Keseimbangannya itu sebenarnya bagaimana kita memahami sebagai wanita untuk bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugas yang telah diberikan. Misalkan sekarang kita sudah berkeluarga, terus kita harus menjaga keharmonisan keluarga kita. Tapi kita punya usaha, kita juga harus menjaga itu semua. Jadi saling percaya dan bisa membagi waktu supaya kita semua seimbang.
2: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
3: Nah, jawabannya sebenarnya yang
4: Kalimantan Barat kita menjadi yang
2: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak. Ada informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Mendengar kita awali informasi sore hari ini, Bupati Sintang meminta Forum Kerukunan Umat Beragama untuk terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meminta Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Sintang terus menjaga kedamaian dan kondusivitas di tengah masyarakat, terutama di tengah dinamika sosial yang terus berkembang. Hal itu disampaikan Bupati usai pengukuhan pengurus FKUB Kabupaten Sintang periode 2026-2031. Menurutnya, keberadaan FKUB memiliki peran penting sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat lintas agama dan suku. Bala menilai, tokoh agama memiliki kedekatan dengan umat sehingga mampu mendeteksi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat sejak dini. Informasi yang disampaikan para tokoh agama juga dinilai membantu pemerintah dalam mengambil langkah yang tepat untuk menjaga keharmonisan daerah. Ia juga menegaskan, para pengurus FKUB yang telah dikukuhkan memiliki kapasitas dan legitimasi dalam menjalankan tugasnya di tengah masyarakat. Dengan posisi tersebut, komunikasi yang dibangun kepada masyarakat akan lebih mudah diterima dan dipercaya.
2: Ya, saya berharap karena tokoh-tokoh agama tentu dekat dengan para umat. Jadi segala sesuatu saya rasa melalui mereka dapat ditangkal sedini mungkin lah. Pemerintah juga enak tahu, oh, di agama ini, tokoh agama ini siapa, di suku ini siapa. Jadi pemerintah berkomunikasi itu enak. Karena mereka juga ketika sudah dikukuhkan gini, kapasitas mereka menyampaikan dengan orang juga enak. Tidak dianggap yang enggak-enggak lah kan. Karena beliau bekerja sesuai dengan kapasitasnya.
1: Selain itu, dikatakan Bala, sinergi antara pemerintah daerah dan FKUB sangat penting untuk menciptakan suasana yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Sintang. Ia menuturkan, pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh persoalan yang ada di masyarakat, sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk FKUB. Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan FKUB, diharapkan kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Sintang dapat terus terjaga, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan dengan aman, damai, dan saling menghormati. Danindra Sita melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar gerakan pangan murah jelang Hari Besar Keagamaan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah dengan konsep lebih kolaboratif dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan Kalimantan Barat. Kita simak laporannya.
3: Gerakan Pangan Murah GPM menjelang Idul Adha tahun ini disebut lebih spesial dibanding pelaksanaan sebelumnya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat Manto di sela-sela kegiatan mengatakan, kegiatan kali ini dikolaborasikan dengan berbagai program pendukung serta melibatkan banyak pihak. Selain menghadirkan kios pangan Goling, kegiatan juga diramaikan dengan display pangan lokal hingga peluncuran tanaman pekarangan yang menjadi bagian penguatan ketahanan pangan masyarakat. Manto menyebut jumlah vendor yang terlibat bahkan melebihi perkiraan, termasuk pelaku usaha kecil dan menengah yang turut diberi ruang untuk memasarkan produknya kepada masyarakat. Untuk komoditas utama, pemerintah tetap menyediakan kebutuhan pokok seperti beras premium, gula pasir premium, dan minyak goreng premium dengan harga di bawah pasar. Tidak hanya itu, kios pangan juga menghadirkan komoditas kelas medium serta berbagai kebutuhan lain seperti telur, daging, dan bahan pangan pelengkap lainnya. Beragam produk pangan lokal segar maupun olahan dari sektor pertanian, hortikultura, perikanan, perkebunan hingga kehutanan turut dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
4: Sehingga pada saat ini meskipun secara kuantitas kurang lebih seperti biasa-biasa saja, tapi kehadiran berbagai pihak dan kontribusi dari berbagai pihak ini membuat GPM kita pada hari ini menjadi lebih istimewa.
3: Ketua Tim Pokja Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudi Harsa Triadi Sanjatma mewakili Direktur SPHP Badan Pangan Nasional mengapresiasi pemerintah daerah di Kalbar yang aktif menggelar kegiatan serupa hingga tingkat kabupaten kota guna membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan dengan harga lebih murah.
5: Kami cukup apresiatif karena gerakan pangan murah ini bukanlah kegiatan yang hanya sifatnya sendiri ya, tetapi ini juga melengkapi kegiatan-kegiatan lainnya. Contohnya tadi adalah bagaimana edukasi gerakan pangan lokal. Nah, ini cukup penting bagi masyarakat supaya bisa memberikan edukasi bagaimana pentingnya ketahanan pangan di tingkat pekarangan.
3: Warga kota Pontianak Widya mengaku senang dan antusias bisa membeli kebutuhan pokok murah dari harga di bawah pasaran. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat ditunggu-tunggu warga, apalagi beberapa bahan pokok di pasaran mengalami kenaikan harga dan berharap kepada pemerintah agar kegiatan ini terus berlanjut. Syarzani melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Pontianak memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di ratusan titik pemotongan. Pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah penyembelihan guna memastikan daging kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan rutin melakukan pemeriksaan hewan kurban setiap tahun. Pemeriksaan dilakukan dalam dua tahap, yakni antemortem sebelum pemotongan dan postmortem setelah penyembelihan. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak, Endang Sayekti, mengatakan pemeriksaan antemortem dilakukan sehari sebelum pemotongan di lokasi-lokasi penyembelihan hewan kurban. Petugas dibagi ke 6 kecamatan dengan total pengawasan mencapai sekitar 400 titik pemotongan yang tersebar di masjid, surau, instansi, hingga lingkungan masyarakat. Jumlah petugas yang diterjunkan sebanyak 38 orang, terdiri dari dokter hewan, tenaga medik veteriner, dan mahasiswa peternakan Universitas Tanjung Pura yang telah mendapat pelatihan pemeriksaan hewan kurban.
7: Jadi sekitar 400 titik. Nah, sementara petugas kita terus terang agak terbatas, jadi cuma 38 orang. Petugas kita itu terdiri dari dokter hewan, kemudian ada paramedik, dan ada kita bekerja sama dengan mahasiswa dari Untan. Jadi ada dari peternakan Untan, ada beberapa yang memang sudah pernah magang di kita dan sudah kita ajari cara pemeriksaannya, kita perbantukan untuk ikut turun.
6: Selain melibatkan tenaga dari dinas, pengawasan juga dibantu dokter hewan swasta guna memastikan pemeriksaan berjalan maksimal. Dalam pemeriksaan antemortem, petugas memastikan kondisi kesehatan hewan, usia yang memenuhi syarat kurban, serta memantau kemungkinan penyakit menular seperti antraks. Menurut Endang, hingga saat ini, Kota Pontianak masih bebas dari kasus antraks sejak tahun 2011. Setelah penyembelihan dilakukan, petugas melanjutkan pemeriksaan postmortem dengan mengecek organ dalam hewan seperti hati, paru-paru, limpa, dan jantung. Pemeriksaan bertujuan memastikan organ dalam bebas dari cacing hati maupun penyakit lain yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Jika ditemukan organ yang terinfeksi ringan, bagian yang masih layak konsumsi akan dibersihkan dan dikembalikan. Namun organ yang tidak layak konsumsi akan dimusnahkan dengan cara dicacah dan ditimbun. Hermanta melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi sore ini. Pendengar, sepinya pengunjung menyebabkan tidak ada geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang akhir pekan kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
9: Pasca Idul Fitri 1447 Hijriah, geliat pasar UMKM dan perikanan Sintang tampak lesu, lapak pedagang tampak sepi. Dari 46 jumlah UMKM, tidak satu pun lapak UMKM hadir di halaman Disprindakop dan UKM Kabupaten Sintang akhir pekan kemarin. Salah seorang pedagang pasar UMKM dan perikanan Sintang, Yanto, mengakui pasca Idul Fitri, jangankan keuntungan, bahkan pernah tidak menutupi modal karena kurang pengunjung ke pasar pasar UMKM sempat bertahan, namun akhirnya ia juga memutuskan untuk tidak berjualan di pasar UMKM dan perikanan Sintang sampai kondisi kembali normal.
10: Semenjak habis lebaran nih lah, kurang. Ini aja, cuma inilah, ya, capeknya aja lah, karena suka berjualan. Mungkin karena ekonomi juga, kalau barang-barang pun naik lagi, kok gak kan?
9: Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi UMKM Kelutap Kabupaten Sintang, Alfi, mengajak seluruh UMKM agar kembali memadati halaman Disperindakop Sintang, baik yang sudah terdaftar maupun yang akan bergabung.
11: Jualan juga, jadi kalau kawan-kawan pingin bergabung di pasar UMKM Kelutap, halaman kantor Disperindak, silahkan bapak-bapak, ibu-ibu. Kami belum memungut biaya pendaftaran, yang penting masuk saja, jualan apa saja boleh. Kami jadwalnya hari Sabtu dan Minggu setiap jam 6 pagi sampai jam 12.
9: Selain berharap para pelaku UMKM kembali berjualan, sejumlah pedagang juga mengharapkan adanya dukungan promosi yang lebih intens dari berbagai pihak agar pasar UMKM dan perikanan Sintang kembali menjadi tujuan masyarakat saat akhir pekan. Kegiatan pendukung seperti hiburan rakyat, promosi produk lokal hingga agenda tematik dinilai dapat menarik minat pengunjung. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung, para pelaku UMKM optimis aktivitas ekonomi di pasar ini dapat kembali bergeliat dan memberikan dampak positif bagi pendapatan pelaku usaha kecil di Kabupaten Sintang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menembus Rp17.000 per dolar Amerika Serikat memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kenaikan harga barang dan kebutuhan hari-hari. Pelemahan rupiah juga berdampak pada sektor usaha, terutama pelaku bengkel motor yang bergantung pada suku cadang dan oli impor.
12: Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hingga menyentuh Rp17.000 per dolar US membuat masyarakat khawatir terhadap dampaknya pada perekonomian dan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari. Kondisi tersebut turut dirasakan pelaku usaha bengkel motor di Kabupaten Sanggau, salah satunya pemilik bengkel motor Mandiri, Guslim, yang mengaku harga oli dan suku cadang kendaraan mulai mengalami kenaikan karena sebagian besar barang impor dibayar menggunakan dolar US. Meski begitu, Guslim menilai pelemahan rupiah belum terlalu mempengaruhi usaha bengkel yang dijalankannya. Namun dampak terbesar dirasakan masyarakat akibat harga jual barang yang semakin tinggi. Kenaikan harga disebut tidak hanya terjadi pada suku cadang motor dan oli, tetapi juga kebutuhan lain yang masih bergantung pada produk impor. Guslim berharap nilai tukar rupiah dapat kembali stabil sehingga harga barang kembali normal dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
13: Ya, kalau kita sebagai pemilik usaha bengkel sih, dari oli naik, suku cadang naik, lah bagi kita usaha bengkel sih tidak begitu berpengaruh lah. Yang berpengaruh ini kan ke masyarakatnya, gitu. Jualnya juga semakin tinggi, ya ke depannya sih bisa stabil kembali lah, seperti semula gitu. Tapi barang impor semua kan dibayar pakai dolar. Jadi barang impor dibayar pakai dolar, ya otomatis kan harganya jadi naik dia. Kayak kebutuhan sehari-hari, suku cadang motor, oli, ya kan ikut juga dia.
12: Pelemahan rupiah dinilai menjadi tantangan serius bagi pelaku usaha dan masyarakat apabila berlangsung dalam waktu lama. Guslim berharap pemerintah mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional agar harga kebutuhan pokok dan barang impor tetap terkendali di pasaran. Tri Putri melaporkan.
14: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Iskandar. Silakan, rekan Iskandar.
15: Selamat sore rekan Jerry di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak akan melaporkan informasi cuaca untuk hari ini. Untuk cuaca saat ini di Kalimantan Barat terpantau hujan di beberapa tempat dengan intensitas ringan hingga lebat, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Landak, Mempawah, Pontianak, Kuburaya, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Ketapang. Adapun perakiraan cuaca untuk esok hari, Selasa 26 Mei 2026, kami perakirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Kalimantan Barat. Waspadai hujan disertai kilat maupun petir serta angin kencang berdurasi singkat. Untuk indeks kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam sepekan ke depan, kita waspadai pada tanggal 28 hingga 31 Mei 2026 karena masuk dalam kategori mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram BMKG Kalbar atau juga dapat berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Iskandar. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Ceri.
0: Baik, terima kasih rekan Iskandar. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pontianak sore ini. Rp104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi terkini dari daerah di Kalimantan Barat dalam berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini pendengar, nanti kami akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi untuk temani sore hari Anda, karena kalau saya lihat-lihat ya, ini di CCTV Dishub Pontianak, ini jalanan sudah mulai ramai, terutama ini di Simpang Tanjung Raya dan di Simpang Digulis, ini terpantau kendaraan sudah cukup ramai pendengar ya, jadi hati-hati di jalan karena ini sudah jam-jamnya pulang kerja. Apalagi kalau mendung-mendung gini, biasanya orang banyak yang tancap gas karena ya karena takut keburu hujan lagi. Jadi tetap hati-hati pendengar, kalau berkendara sewajarnya aja ya, kecepatannya diatur supaya jangan sampai kebut-kebutan terus nanti malah mencelakakan diri sendiri atau orang lain yang seharusnya bisa sampai dengan selamat di rumah. Dan pendengar, setelah ini saya akan putarkan lagu supaya ya sore hari Anda walaupun seharian sudah lelah, Anda bisa kembali mengisi energi Anda walaupun macet-macetan sedikit. Tapi lagu-lagu yang akan saya putarkan setelah ini semoga bisa membangkitkan semangat Anda supaya semangat sampai rumah dan semangat kembali melanjutkan hidupan Anda ya. Sebuah lagu pendengar dari Soulja, Bilang I Love You.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

Bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebuah lagu pendengar dari Sheila on 7, JAP, Jadikanlah Aku Pacarmu. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Pendengar, menjelang Idul Adha, kami kembali informasikan informasi terkini ya, di mana Menteri Perdagangan Budi Santoso ini memastikan bahwa harga kebutuhan pangan menjelang Idul Adha 2026 ini masih relatif stabil. Jadi pemerintah menilai pergerakan harga sejumlah komoditas utama ini masih berada dalam batas pengawasan yang telah ditetapkan. Berdasarkan data sistem pemantauan pasar dan kebutuhan pokok atau SP2KP, beberapa bahan pokok bahkan masih dijual di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Seperti minyak kita, ini berada di harga sekitar Rp15.800 per liternya. Kemudian ada telur ayam sekitar Rp27.000 per kilogram, maksud kami pendengar ya. Dan daging sapi ini sekitar Rp137.000 per kilogramnya. Walaupun demikian, pemerintah juga mencatat adanya kenaikan harga cabai di sejumlah daerah. Namun menurut Menteri Perdagangan, harga tersebut juga masih dalam batas yang wajar yang masih terkendali. Jadi pemerintah juga terus memantau distribusi pasokan pangan, terutama untuk wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, di mana ini memang masih mengalami perbedaan harga akibat distribusi barangnya. Kemendag juga meminta para pemasok untuk bisa memperkuat distribusi ke daerah-daerah supaya pasokan juga bisa tetap aman dan harga pangan juga bisa tetap stabil, terutama menjelang Idul Adha.

0: Pak Herman, nanti got itu ditutup aja ya, biar luas dan rapi juga. Nanti saya mau kasih bunga-bunga tuh di atasnya.
1: Baik, Bu.
2: Bu Ati, kenapa gotnya mesti ditutup? Nggak bahaya ya? Got itu kan berfungsi untuk mengalirkan dan menyalurkan limbah dari rumah dan juga air hujan. Nah, kalau ditutup, airnya bisa meluap, Bu.
0: Tapi kan, Bu Ima, gotnya itu masih berfungsi, kan?
2: Bu Ati ini lucu ya? Kalau gotnya Bu Ati mampet, imbasnya bukan rumah Bu Ati aja. Rumah kita semua di sini juga akan kena dampaknya. Air hujan, air kotor akan menggenang, belum lagi baunya. Bu Ati mau dituntut sama tetangga lain.
0: Ya udahlah Pak Herman, enggak jadi dah ya.
1: Enggak jadi apanya, Bu?
0: Enggak jadi nutup gotnya.
1: Oh, baik, Bu.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah. Dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax pendengar yang beredar terkait sebuah unggahan di media sosial yang berupa tautan. Di mana tautan ini bisa digunakan untuk katanya mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Jadi pendengar, bantuan ini katanya bisa meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Nah, faktanya pendengar, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 ini adalah hoax ya, atau tidak benar. Karena kita lansir dari Kompas.com, laman ini bukan laman resmi pemerintah dan tidak ada terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan ini juga terindikasi modus pencurian data pribadi. Nah, pendengar, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JenPKH, Kementerian Pertanian juga telah mengeluarkan imbauan terkait penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Jadi pendengar, kalau Anda menemukan nih tautan, katanya ini bisa mengklaim bantuan bibit ikan, ternak ayam, sapi, dan kambing, itu adalah informasi yang salah atau hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: is it?
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Brazil bukan sekedar tim. Mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana, sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana puluhan pengemudi ojek online di Pontianak ini mendapatkan servis dan ganti oli gratis dari Pomdam 12 Tanjung Pura. Nah, kegiatan bakti sosial ini digelar di Markas Pomdam 12 Tanjung Pura pada hari Minggu 24 Mei 2026, di mana ini menyambut hari ulang tahun ke-80 Polisi Militer Angkatan Darat atau POMAT. Nah, pendengar, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian kepada para pengemudi ojek online yang tiap harinya mengandalkan kendaraan mereka untuk mencari nafkah. Dan Pomdam 12 Tanjung Pura, Kolonel CPM Sony Yudarmoko, ini mengatakan bahwa peringatan HUT POMAT ini tidak hanya diisi kegiatan seremonial saja, tapi juga aksi sosial yang memang memberi dampak dan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meringankan biaya operasional para pengemudi ojek online, terutama di tengah tingginya biaya perawatan kendaraan. Para pengemudi pun menyambut antusias mendengar kegiatan ini, di mana mereka juga mengaku terbantu dengan adanya servis dan ganti oli gratis untuk kendaraan operasional mereka. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, kegiatan ini juga menjadi wujud kedekatan TNI dengan masyarakat dalam momentum HUT ke-80 POMAT. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Cherry yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan informasi kembali kami hadirkan pendengar, di mana ribuan masyarakat ini memadati Rumah Radang Pontianak pada malam penutupan Pekan Gawai Daya ke-40 Kalimantan Barat tahun 2026 pada minggu malam, di mana antusiasme pengunjung ini memang terlihat begitu tinggi sejak awal sampai akhir acara. Berbagai pertunjukan budaya juga turut memeriahkan malam penutupan, mulai dari pentas seni tradisional, penobatan Bujang Dara Gawai 2026, penampilan pemenang lomba pop singer lagu daerah, hingga hiburan budaya lainnya. Acara juga semakin meriah pendengar dengan suguhan tarian bedansai, tarian tradisional asal Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang. Ketua Panitia Pekan Gawai Daya ke-40, Thomas Alexander, ini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan kegiatan sejak 14 Mei lalu. Ia juga mengapresiasi masyarakat yang menjaga ketertiban selama acara berlangsung. Sementara itu, pendengar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalimantan Barat, Antonius Rawing, ini mewakili Gubernur Kalimantan Barat, menyatakan bahwa Pekan Gawai Dayak ini menjadi momentum yang penting untuk bisa melestarikan budaya Dayak sekaligus menjaga kerukunan antar suku di Kalimantan Barat. Masyarakat juga berharap Pekan Gawai Dayak ini kedepannya bisa digelar lebih meriah dan terus menjadi ajang pelestarian budaya bagi generasi berikutnya. Itu dia tadi pendengar informasinya. Selengkapnya juga bisa Anda akses di rri.co.id. Dan kami juga menginformasikan terkait azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya hari Senin. Ini nanti akan berkumandang pada pukul 17 lebihnya 46 menit. Dan untuk temani sore hari Anda mendengar sambil menantikan azan maghrib, kami akan putarkan koleksi lagu religi Pro 1 Pontianak. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Pro 1 karena kami masih akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi yang bisa membuat Anda ya lebih tidak kesepian lah ya di mobil. Jadi pendengar, selamat menantikan azan maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Sebuah lagu dari Daud Sakti, La Ilaha Illallah.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Kita itu beda, beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Pontianak sore ini. Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, tadi telah kita dengarkan kumandang azan wilayah kota Pontianak dan sekitarnya pada pukul 17:46. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan kali ini pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana sekarang pendengar, di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, kini masyarakat diminta untuk semakin bijak dalam mengelola keuangan. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia juga dinilai membuat pengeluaran rumah tangga dan beban cicilan menjadi lebih berat. Ekonom senior Universitas Pramadina, Wijayanto Samirin, mengatakan masyarakat perlu mulai hidup lebih hemat dan cermat, terutama dalam mengatur pengeluaran. Ia juga mengingatkan supaya tidak memaksakan diri berutang karena kondisi suku bunga tinggi ini nantinya bisa meningkatkan beban cicilan. Sementara itu pendengar, bagi pelaku usaha dan UMKM, kondisi saat ini dinilai momentum untuk bisa meningkatkan efisiensi bisnis. Menurut Wijayanto, kreativitas dan kemampuan ini mempertahankan pasar itu jadi kunci pendengar ya, supaya usaha bisa tetap bertahan terutama di tengah tantangan ekonomi seperti saat ini. Sementara itu di sisi investasi, masyarakat juga disarankan memilih instrumen yang mampu melawan inflasi pendengar ya, seperti surat utang negara atau ORI. Nah, selain itu logam mulia juga ini dinilai masih menarik ya untuk bisa dilakukan investasi jangka panjang. Jadi bagi Anda pendengar yang mungkin kepikiran nih mau investasi apa ya di tengah ekonomi yang seperti saat ini, kalau memang mau melawan inflasi seperti tadi, bisa surat utang negara atau ORI, atau kalau mau jangka panjang lebih baik beli logam mulia atau emas. Wijayanto juga mengingatkan pendengar ya kepada masyarakat untuk bisa menjaga produktivitas dan mempertahankan pekerjaan, karena ini jadi aset yang paling penting di tengah ketidakpastian ekonomi. Itu dia tadi pendengar informasinya, selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: batuk bapak kok gak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi gak ada salahnya kan, kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC, pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang, cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah, bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia, mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kairen menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kairen. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kairen berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
2: Rilas panggilan sidang nomor 120/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Mei 2026, saya Faridah Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut untuk memanggil Sucipto beralamat di Jalan Dr. Wahidin S, Gang Sepakat 4, Sungai Jawi, Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai tergugat, untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak hari tanggal Kamis 4 Juni 2026 pukul 9.00 WIB dalam perkara antara Oktaviani sebagai penggugat lawan Sucipto sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

Pemerintah melalui berbagai program bantuan sosial kini menyediakan makanan bergizi yang bisa dinikmati oleh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan asupan gizi yang tepat untuk mendukung kesehatan dan produktivitas. Menu yang berimbang dan bergizi akan mendukung daya tahan tubuh agar tetap bugar dan energik. Makan bergizi kini lebih mudah diakses oleh siapa saja, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan keterbatasan ekonomi. Program makan bergizi gratis adalah wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan tubuh yang sehat, wujudkan masyarakat kreatif.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

rilis pemberitahuan putusan first take kepada tergugat nomor 298/PDT.G/2025-PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Hendra Gunawan bertempat tinggal di Komplek Citra Sejahtera, Blok G17, sekarang tidak diketahui keberadaannya. Alamatnya Siantan Tengah, Pontianak Utara, Kalimantan Barat sebagai tergugat tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut tanggal 6 Mei 2026 antara Lina sebagai penggugat lawan Hendra Gunawan sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili 1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. 3. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Buddha dan seterusnya. 4. Menetapkan hak pemeliharaan atau pengasuhan dari anak-anak penggugat dengan tergugat yang belum dewasa yang bernama C. Dewi Januari, jenis kelamin perempuan dan seterusnya. D. Jonathan Ho, jenis kelamin laki-laki dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini dan seterusnya. 6. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak paling lambat 60 hari dan seterusnya. 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini terhitung sejumlah Rp1.660.001 bahwa terhadap keputusan tersebut tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan first take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan Pontianak 8 Mei 2026 jurusita Ali Aspar.

Masyarakat Pontianak memiliki tradisi dalam menyambut Lebaran. Di antaranya adalah memasang kriang bandong. Kriang bandong adalah tradisi menyalakan obor atau pelita dari minyak tanah pada malam ke-21 hingga malam ke-29 Ramadan. Kriang bandong akan diletakkan di depan rumah dalam jumlah yang cukup banyak. Nama kriang bandong diambil dari hewan serangga yang suka dengan cahaya. Sedangkan bandong berasal dari kebiasaan serangga tersebut yang selalu datang secara berbondong-bondong ke sumber cahaya. Pada zaman dahulu, kriang bandong ini terbuat dari bambu atau dari kaleng yang diisi minyak tanah dan diberi sumbu. Hingga tampilan kriang bandong semakin menarik karena hadir dengan berbagai bentuk. Seperti duplikat masjid, duplikat hewan seperti ikan, duplikat kendaraan, dan lain-lain. Pemasangan kriang bandong yang berjejer di depan rumah warga menciptakan pemandangan yang indah di tengah-tengah suasana ibadah malam. Sayangnya, kriang bandong saat ini semakin sulit ditemui karena kini tren masyarakat mulai bergeser ke lampu-lampu hias modern yang lebih praktis.

Pendengar, kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana Bandara Internasional Supadio kini menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian seni dan budaya daerah melalui penyaluran bantuan kepada Sanggar Tari di Kalimantan Barat. Bantuan ini merupakan bagian dari program Injourney Airport Community Upskilling for Aviation tahun 2026. General Manager Bandara Internasional Supadio, Maya Damayanti, mengatakan keberadaan Sanggar Tari ini memiliki peran yang penting dalam menjaga warisan budaya sekaligus membangun karakter generasi muda. Nah, pendengar, menurut Maya, bantuan yang diberikan ini bukan cuma untuk bentuk dukungan material, tapi juga wujud kepedulian terhadap perkembangan seni dan budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Ia juga mengapresiasi para pengurus dan anggota Sanggar Tari yang selama ini aktif melestarikan, kemudian memperkenalkan budaya daerah juga kepada masyarakat, khususnya pada generasi muda. Bandara Supadio, pendengar, berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan latihan, pengembangan prestasi, dan meningkatkan semangat anggota sanggar dalam berkarya. Selain sebagai penyedia layanan transportasi udara, Bandara Supadio juga ingin hadir sebagai mitra masyarakat dalam mendukung pengembangan sosial dan budaya di Kalimantan Barat.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

sebuah lagu pendengar dari Taylor Swift dengan judul Mine. Dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Kali ini pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak warta berita sentral. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya, ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, di Tampoli Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencana Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kp keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan. Antara lain, faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antara negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Zahratin Al-Jannah melaporkan.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan pengembangan potensi ekonomi daerah menjadi salah satu kunci memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah 2026 di Jakarta hari ini. Ia mengatakan setiap daerah memiliki potensi unggulan yang perlu dikembangkan, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
11: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi, baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
10: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
12: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
10: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahratin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGND Ni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
13: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
14: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
15: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
16: Ada kemungkinan untuk dipanggil, Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan, Pak, di...
15: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya, kemudian dibahas, gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang, kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
14: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
17: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dikumpulkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
18: Sebenarnya ini dalam rangka untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya berkolaborasi adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
17: Dan ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologi, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9 Zulhijjah atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
19: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
0: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania, dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI, Global Summit Flotilla, serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nurdiansyah.
20: Coba kini masih magang kembali Bonya Vanessa. Sebuah akurasi umpan yang nah, di akhir pertandingan di babak yang pertama,
21: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
22: Oke, untuk pertandingan siang hari ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan. Akan kami selalu perbaiki di setiap match, pasti ada kekurangan. Untuk kedepannya, semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
21: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Derry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staf, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
23: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
21: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2036. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Memanfaatkan corner kick. Gol pada mata di 7.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendengar tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kembali lagi ke Pontianak, pendengar malam hari ini. Setelah ini kami akan hadirkan mimbar agama Advent dengan tema Kejujuran di Hadapan Allah bersama Pendeta Lasman Siahaan. Dan sekaligus pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Dan setelah ini nanti pada pukul 20 sampai pukul 24 akan ada rekan saya, Andre Widianto, yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Mendengar, saya Cherry Lubis pamit, terima kasih untuk kebersamaannya, selamat malam. Dan sampai jumpa, berikut ini kami hadirkan Mimbar Agama Advent edisi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Selamat mendengarkan.

Shalom, salam damai sejahtera kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup di dalam Bapa. Oleh kasih dan rahmat-Nya, kita memiliki kesempatan kembali bertemu dalam mimbar agama Kristen yang dipancarkan dari Radio Republik Indonesia Stasiun Pontianak. Bersama dengan saya, Pendeta Lasman Sehaan dari Gereja Masmur ke-7. Senang bertemu saudara-saudara sekalian saat ini. Untuk beberapa waktu ke depan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang kiranya boleh menjadi perenungan bagi hidup kita, yang boleh diterapkan dalam hidup kita sebagai umat-umat Tuhan. Untuk itu, kita boleh berdoa sejenak. Ya Bapa kami yang kekal, di dalam Yesus Kristus dan kami yang hidup, yang kami sembah dan puji muliakan dan agungkan dalam Roh Kudus, di saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, bersyukur atas kesehatan, kesempatan, keselamatan yang diberikan bagi kami saat ini, di mana kami boleh bersama-sama mendengar dan merenungkan akan firman-Mu dari media penyiaran ini. Urapi pikiran kami Roh Suci, tuntun hati kami memahami dan melakukan kehendak-Mu. Ya Bapa, di dalam berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang seberikan kejujuran di hadapan Tuhan. Adapun yang menjadi nas ayat Alkitab yang saya ambil dari kitab Ibrani 4 ayat yang ke-13. Dalam ayat ini dikatakan demikian, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Dan dalam ini dikatakan bahwa tidak ada seorang pun makhluk itu sembunyi di hadapan Allah. Semua telanjang dan terbuka, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang rahasia, tidak ada yang samar di pemandangan Tuhan. Semuanya jelas dan nyata, yang mana kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban akan cara hidup kita, kehidupan kita, dan jalan-jalan hidup kita. Dalam ayat ini dikatakan, di mana Rasul Paulus menuliskan, ini merupakan satu ayat yang menakutkan bagi banyak orang. Dapat kita bayangkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kudus itu mengetahui segala sesuatu yang kita pernah lakukan dan bahkan yang akan kita lakukan. Apakah itu tidak membuat kita gentar? Mungkin kita berpikir, kalau saja kita dapat sering menunjukkan bahwa kita ini termasuk orang baik. Pertanyaan yang perlu kita tanyakan adalah, bagaimana kita dapat mengatasi ketelanjangan dan keterbukaan kita di hadapan Bapa yang di surga, ya. Bagaimana kita dapat mengatasi ketelanjangan? Ya, untuk mengatasi ketelanjangan, ya jangan telanjang, tutupilah ketelanjangan. Itu perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan bagi Tuhan. Bukan ditutupi, tetapi apa? Ditinggalkan, bertobat, ya, bertobat. Kenakan kembali cara hidup yang lama. Jadi telanjang itu adalah menggambarkan satu kehidupan yang memalukan, ya, cara hidup yang memalukan. Maka dengan demikian, itu terbuka mata Tuhan, kita harus tutup ketelanjangan itu. Dalam kata lain, jangan lagi lakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa atau kejahatan itu. Bertobat, itulah cara menutupinya. Nah, dengan demikian, kalau kita mulai mengalami kasih Bapa surgawi yang begitu besar dan luar biasa itu, maka segala konstruksi palsu dan rapuh ini mulai runtuh secara berkeping-keping. Kita dapat melihat kebohongan demi kebohongan dan kepalsuan serta kemunafikan kita mulai berguguran. Proses yang Tuhan ingin bawa ke dalam hati kita mewakili kebaikan, kesabaran, dan pengajarannya yang sempurna terhadap kita. Allah mau dan Ia menunggu kita
dengan penuh kesabaran untuk datang ke hadapannya secara terbuka dan jujur, sehingga ia dapat memberi isyarat kepada kita dengan kasihnya yang ajaib itu. Kita terbuka dengan Tuhan, jujur mengakui kehidupan kita. Karena sekalipun Tuhan mengetahui cara hidup kita yang tidak baik ini, Allah tidak serta-merta mengubah cara hidup itu. Allah menginginkan menunggu penyesalan, pertobatan, dan perubahan kita. Kita tidak hanya cukup menyesal atas kesalahan kita kepada Tuhan dan kepada kita, tapi kita perlu bertobat. Kuburkan semua cara hidup manusia lama ini. Allah dengan sempurna akan menerima kita selama kita tidak berpura-pura dengannya. Jujur, ya, jujur kepada Tuhan. Dalam kata lain, tidak akan mengulangi lagi, tidak akan menghidupkan lagi keinginan daging itu. Nah, segera setelah anak yang hilang itu dan pemanggilan kitab, dengan penuh kerendahan hati dan kejujuran pulang ke rumah, bapaknya ia langsung dipeluk, diterima, dan ditawari sekali lagi untuk memiliki hubungan yang intim dengannya. Nah, kita Bapak Ibu sekalian tak menyadari terkadang, atau mungkin kita masih sering telanjang. Dalam kata lain, hidup, cara hidup yang memalukan. Untuk itu kita perlu memahami bagaimana kita sebagai Kristen mengerti yang namanya etika. Karena namanya etika itu, kita bisa menghargai orang lain, kita tidak membuat mereka resah, susah atas cara hidup kita, ya. Tapi etika adalah menyenangkan hati orang lain dan juga memuliakan Allah. Oleh sebab itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengejar kejujuran di hadapan Tuhan, keterbukaan kepada semua kita, karena Allah tidak akan membahas apa yang tidak benar dan tidak terbuka. Nah, Allah sama sekali tidak akan mencoba dan membantu sesuatu proyeksi yang palsu, ya. Allah tidak mau bertemu dengan apa yang tidak benar-benar ada. Brennan Manning mengatakan, diri yang palsu akan membuat frustrasi karena ia tidak pernah akan mendengar suara Tuhan. Sekali lagi, diri yang palsu akan membuat frustrasi karena ia tidak pernah akan mendengarkan suara Tuhan. Ia tidak bisa mendapatkan Tuhan sebab Tuhan tidak melihat siapapun di sana. Jujur di hadapan Tuhan berarti mengundang Bapa yang penuh kasih karunia dan penuh kuasa itu ke tempat-tempat kehidupan kita yang paling membutuhkan Dia. Allah rindu untuk menutupi luka penderitaan kita, menutupi ketelanjangan kita tanpa merasakan lelah. Ia rindu untuk menyembuhkan penderitaan kita dan mengubah tempat tergelap dan tersulit dari hati kita yang kita sembunyikan di hadapan Tuhan, untuk menjadi suatu tanah yang subur sehingga dapat menghasilkan buah roh-Nya. Allah rindu agar kita dapat dikenal oleh-Nya dengan segala hal, sehingga kita dapat mengalami kedalaman penuh kasih-Nya yang dapat mentransformasi kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku sekalian, bukanlah hati kita, ya, bukalah hati kita kepada Allah dengan penuh kejujuran. Katakan kepada-Nya segala keraguan, ketakutan, ketidaklayakan, kegagalan kita kepada-Nya. Bukalah kepada-Nya bagian dari masa lalu Anda yang tertutup, yang telah Anda biarkan itu terus tertutup dan menjadi sesuatu yang terlupakan, namun itu membusuk. Biarlah kasih-Nya memberikan kesembuhan bagi kita, sehingga kita dapat dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, Saudari yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran kita ini, dalam ayat Ibrani 4 ayat 13, bahwa dikatakan di hadapan Tuhan
tidak ada setitik pun dari cara hidup kita yang tersembunyi di pemandangannya. Allah tahu apa yang kita lakukan, bahkan yang akan kita lakukan. Maka dengan demikian, marilah kita hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup terbuka di hadapan Tuhan. Jangan kita telanjang dan mempermalukan Dia, dan juga mempermalukan orang lain. Tapi biarlah kita menutupi ketelanjangan itu dalam kata lain, mengenakan pakaian tabiat kekristenan, penuh hormat, sopan santun, etika. Karena kita hidup diberkati oleh Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan menolong kita agar menjadi penolong bagi orang lain. Tuhan mengasihi kita agar kita juga menjadi pengasih bagi orang lain. Tuhan murah hati kepada kita agar kita juga menjadi murah hati kepada orang lain. Tuhan itu begitu merendahkan hatinya untuk menerima keberadaan sebagai manusia agar kita layak di hadapannya. Kita pun harus merendahkan hati di hadapan orang lain, sehingga orang lain juga layak dan berkenan di dalam kehidupan kita. Allah tidak pernah memandang bulu. Allah tidak pernah memandang bulu. Apakah orang terpandang, orang tak terpandang, orang pintar atau tidak pintar, orang yang kaya ataupun yang miskin. Masing-masing mempunyai cara hidup yang berbeda seorang yang lain. Tuhan mengetahui kelemahan-kelemahan setiap jiwa itu. Namun Tuhan tidak membiarkan manusia itu terus jatuh dengan kelemahan sampai mereka jatuh. Dan kalaupun mereka jatuh, Tuhan tidak akan mereka menjadi terluka dan tidak bisa lagi bangkit. Allah mau supaya kita bangkit kembali dari setiap cara hidup kita yang mempermalukan Dia, yang membuat orang lain malu. Allah ingin supaya kita memuliakan Dia, hidup kita meninggikan Allah. Allah mau supaya hidup kita ini benar-benar yang adalah peta dan rupa Allah itu tetap tercermin senyum kasih Kristus di dalam kita. Kasihnya bersinar melalui kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kita diajar untuk jujur di hadapan Tuhan, tulus di hadapan-Nya. Dan demikianlah juga kita sanggup untuk menjadi jujur dan tulus hidup sebagai orang Kristen di hadapan sesama kita. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Yesus Kristus, boleh saja kita mungkin tidak menyembunyikan kesalahan-kesalahan kita, tetapi kita enggan untuk mengatakan itu, enggan untuk meninggalkannya. Maka kita tutupi dengan cara kita hanya diam saja, tidak ada pemikiran untuk keluar atau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak berkenan itu. Allah sangat mengasihi kita. Dia peduli terhadap hidup kita. Meskipun Tuhan tahu segala cara hidup kita baik atau tidak, Allah ingin kita terbuka kepada-Nya. Raja Daud memohon senantiasa, selalu memohon, Tuhan selidikilah batinku, selidikilah hatiku dan pikiran-pikiranku. Jika aku berlaku serong, luruskan dan tuntun aku. Inilah yang seharusnya menjadi umat Tuhan. Kita boleh memperhatikan hidup kita setiap saat. Dalam ketidaklayakan kita, mohon Tuhan melayakkan. Dalam kelemahan kita, tolong Tuhan menguatkan. Dalam kepedihan kita, Tuhan menyembuhkan. Dalam kesedihan kita, Tuhan menghiburkan. Jika kita jujur dan tulus dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang pahit, yang menyakitkan dalam hidup yang kita hadapi ini, Tuhan akan membuat kita senyum dan tabah dan menang melaluinya. Biarlah kiranya firman Tuhan yang singkat yang boleh kita renungkan pada saat ini, Roh Kudus kiranya memberkati pikiran kita, memberkati hati kita, memberkati yang melihara roh kita, sehingga kita hidup sebagaimana kita seharusnya hidup di dalam Kristus yang telah memberikan hidup itu kepada kita. Tuhan Yesus memberkati masing-masing kita.

0: Di pinggiran kota Meliau, Kabupaten Sanggau, hiduplah seorang janda miskin dengan kedua orang anak laki-lakinya, si sulung dan si bungsu. Ayah mereka telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Keseharian mereka hanya bekerja mencari kayu bakar yang mereka jual untuk sesuap nasi. Dari tahun ke tahun, mereka menjalani kehidupan yang demikian hingga kedua anaknya tumbuh menjadi dewasa. Pada suatu malam, timbullah niat si sulung dan si bungsu untuk merantau mengadu nasib ke negeri seberang dengan harapan nasib mereka akan berubah.
1: Bungsu, kalau seperti ini terus, kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik.
2: Maksudnya, Kak?
1: Bagaimana kalau kita mengadu nasib ke negeri seberang? Siapa tahu kita dapat rezeki di sana.
2: Wah, ide bagus tuh, Kak. Tapi bagaimana dengan ibu?
1: Nanti kita akan bicarakan bersama ibu.
0: Keesokan harinya, sehabis mencari kayu bakar bersama ibunya, si sulung dan si bungsu menyampaikan keinginan mereka untuk merantau ke negeri seberang. Sang ibu yang berat hati untuk melepaskan kepergian kedua anaknya di samping umurnya yang semakin hari semakin tua, tetapi keinginan kedua putranya tidak dapat dihalang-halangi. Akhirnya, ibunya terpaksa mengabulkan keinginan kedua anaknya yang sangat ia cintai tersebut.
1: Ibu!
3: Ada apa, anakku?
1: Saya dan si bungsu berniat mengadu nasib di negeri seberang. Bolehkah kami merantau, Bu?
3: Tidak.
2: Tapi, Bu, saya dan kakak akan berjuang agar hidup kita lebih baik.
1: Betul, Bu. Kami berdua akan bekerja keras dan menggapai cita-cita kami demi masa depan.
3: Ibu tidak setuju. Ibu tidak punya siapa-siapa lagi. Saat ini, hanya kalian berdualah yang ibu punya. Ibu tidak ingin kehilangan kalian, nak.
1: Kami sudah bosan, Bu. Hidup begini terus. Ibu, ketika kami sukses nanti, kami akan kembali, Bu. Pasti kami akan kembali.
3: Baiklah, anakku. Kalau itu yang kalian inginkan, pergilah. Ibu akan menunggu kalian kembali.
0: Dua ekor anak ayam jantan milik si sulung dan si bungsu dititipkan supaya dipelihara oleh ibunya hingga kelak mereka kembali. Dan pada hari keberangkatan kedua bersaudara itu, mereka hanya menumpang sebuah kapal dagang yang datang ke kota tersebut. Ibunya hanya dapat membekali mereka dengan ketupat nasi. Namun demikian, sang ibu mengiring kedua anaknya dengan doa, semoga selamat di perantauan dan berhasil mencapai apa yang mereka cita-citakan.

0: peliharalah dua ekor anak ayam ini. Kelak kami pasti akan kembali.
1: Iya anak-anakku, bawalah ketupat nasi ini untuk bekal di dalam perjalanan. Doa ibu menyertai kalian, nak.
2: Kami tidak akan melupakanmu, Bu. Kami akan kembali, Bu.

0: bungsu, sudah lama kita merantau. Kita pun sudah berhasil sekarang. Aku rindu kampung halaman.
1: Baiklah, Kak. Besok pagi kita akan berlayar untuk pulang ke kampung halaman.
2: Akhirnya si sulung dan si bungsu berlayar pulang ke kampung halaman menggunakan kapal mereka masing-masing. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, sampailah kedua kapal mereka tersebut di wilayah Sanggau dan berlabuh di tengah Sungai Kapuas. Sang ibu yang telah tua renta itu mendengar berita dari orang-orang sekitarnya bahwa yang datang itu adalah kedua anaknya. Bukan main sukacitanya, karena sudah lama tidak bertemu dengan kedua anaknya yang selalu ia rindukan. Ia pun bergegas menaiki perahu kecil sambil membawa ubir bus dan kedua ekor anak ayam jantan yang sudah lama ia pelihara untuk kedua anaknya.
3: Anakku, anakku, akhirnya kalian kembali, nak.
4: Hei, orang tua renta, apakah kau ini orang gila? Kau bukan ibuku, ibuku telah meninggal dunia. Nyalah segera dari sini, aku tidak kenal siapa kau.
3: Anakku, mengapa engkau telah lupa kepada ibumu? Ini ayam jantan yang masih kecil ibu pelihara ketika kalian berangkat merantau, nak. Mengapa kalian lupa akan ibu yang telah melahirkan kalian?
2: Mendengar kata-kata ibunya itu, kemarahan anaknya semakin menjadi-jadi. Ibunya ia tendang dengan keras. Orang tua yang lemah itu tersungkur dan kepalanya berdarah. Lalu ia pun bangkit berdiri dan menuju ke kapal anaknya yang bungsu. Ibu tua ini berharap mendapatkan sambutan yang baik dari anaknya. Tetapi di kapal anaknya yang kedua ini pun, ia mendapatkan perlakuan yang sama. Bahkan mata kanannya menjadi buta karena ditusuk dengan tongkat oleh anaknya yang kedua. Ibunya pun berkata,
3: "Ya Tuhan, kedua anak kandungku telah durhaka kepada ibunya. Apakah benar mereka itu bukan anakku? Kalau mereka itu bukan anakku dan mereka meminum air susu ini, timpalah bala bencana atas mereka yang telah durhaka kepadaku, ya Tuhan."
2: Orang tua itu menangis lalu pulang. Kesedihan hatinya mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari kedua anaknya yang dulu ia sangat cintai. Sesampainya di rumah, orang tua itu membuat pedupaan. Dan pedupaan itu ditaruhnya di dalam lubang lesung. Ia kemudian naik ke atas lesung itu. Sambil mengguncangkan susu kiri dan susu kanannya, ia berseru. Sambil terus mengguncangkan kedua susunya, orang tua itu berseru lagi. Tidak berapa lama, orang tua itu mengucapkan kata-katanya yang terakhir. Angin mulai bertiup semakin lama semakin kencang. Di langit awan hitam menebal, langit menjadi gelap gulita. Angin berderu dan berdesing disertai kilat dan petir, sambung menyambung. Bunyi guru menggelegar seperti membelah bumi. Dan tiba-tiba datang angin puting beliung yang sangat dahsyat, menerpa kapal milik kedua bersaudara yang berada di tengah Sungai Kapuas. Dari kejauhan, kedua anak durhaka itu meminta ampun kepada ibu.
5: Ampun! Ampun, Bu!
2: Nasi telah menjadi bubur. Kutukan Tuhan telah berlaku atas mereka. Kedua kapal tersebut miring, lalu terangkat ke atas, kemudian terhempas di dalam air tanpa ampun. Akhirnya kedua kapal itu tenggelam dan tak seorang pun selamat. Termasuk harta benda di kapal tersebut, semuanya musnah. Setelah kedua kapal itu tenggelam, angin mulai mereda, langit kembali cerah, seolah-olah tidak terjadi apapun. Beberapa tahun kemudian, muncullah di tengah Sungai Kapuas, dua buah pulau yang bentuknya menyerupai kapal yang sedang berlomba. Oleh karena itu, kedua kapal tersebut oleh penduduk setempat dinamakan Pulau Belumba. Sampai sekarang, kedua pulau tersebut dapat kita lihat di antara kota Tayan dan kota Sanggau, tepatnya di Kecamatan Meliau.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tapi kita di malam hari ini ngomongin soal Piala Dunia. Dan siapkah kejutan besar terjadi? Ini akan kita bahas di malam hari ini bersama dengan pengamat sepak bola yang sudah terhubung bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting bersama dengan Bang Pandu Wibowo. Kita sapa dulu Bang Pandu. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
1: Malam Bang.
0: Iya, dengan Andre di studio Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre. Kedengaran suara saya Bang Andre?
0: Iya, kalau agak sedikit putus-putus Bang.
1: Siap, siap Bang Andre.
0: Oke, baik.
1: Jelas suara Bang?
0: Nah sekarang udah jelas, baik. Oke, Bang Pandu, ini kita melihat Piala Dunia sudah semakin dekat gitu ya. Tapi ini semakin menarik bahwa salah satunya sudah mengeluarkan nama juga gitu ya untuk yang bertanding nanti di Piala Dunia 2026 itu adalah Inggris mungkin ya. Kita ke Inggris dulu nih, memang jadi perbincangan hangat juga gitu ya. Karena beberapa nama-nama bintang nama-nama bintang ini tidak dipanggil. Dan ini apa yang terjadi dengan Tuchel gitu ya? Mungkin Bang Pandu bisa menggambarkan dulu nih ke pendengar kita yang mungkin juga gemar dengan yang namanya negara Inggris gitu.
1: Sepak bola,
0: nah, ya, sepak bola Inggris. Ya. Nah, seperti apa nih Bang?
1: Iya Bang. Memang itu Bang ya, kejutan besar ya dari Tuchel sebagai pelatih tim nasional Inggris. Nama-nama besar kita lihat, kalau Cole Palmer memang kita lihat performanya menurun bersama Chelsea ya Bang ya.
0: Betul.
1: Cole Palmer menurun, kemudian Alexander Arnold juga bersama Real Madrid juga tidak terlalu bersinar musim ini ya Bang ya. Sampai media-media Inggris juga bilang nih, jangan-jangan pelatih tim nasional Inggris mata-mata tim nasional Jerman nih Bang. Karena memang kita kaget ya Bang ya, kita kaget memang. Kok nama-nama besar yang sarap pengalaman, yang identik sama berada di level pertandingan sepak bola tertinggi kok bisa tidak dipanggil?
0: Betul.
1: Sementara muncul nama-nama baru yang mungkin belum terinci mungkin ya untuk di level pertandingan seperti Piala Dunia ya Bang ya.
0: Benar. Apalagi sekelas Maguire ya. Maguire juga ini justru tidak dipanggil.
1: Itu kurang apa gitu Bang.
0: Nah,
1: padahal kita lihat performa bersama MU juga belakangan ini kan naik.
0: Betul. Betul.
1: Dilatih Michael Carrick ya Bang ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Di bawah pengasuhan Carrick. Tapi nah ini apakah ini benar-benar yang
1: namanya kejutan? Memang masyarakat juga agak sedikit kaget ya Bang ya, kenapa tapi kita tetap lihat Inggris tetap adalah Inggris ya Bang. Memang di 4 tahun lalu sejak 2018 juga mereka sudah masuk 4 besar ya Bang ya.
0: Betul.
1: Nasional Inggris dan juga merupakan salah satu favorit sebenarnya dari tim-tim besar Eropa. Inggris tetap menjadi salah satu favorit untuk juara di Piala Dunia 2026 Bang.
0: Nah itu dia ya, walaupun memang lini belakangnya seperti agak sesuatu yang apa ya, mengejutkan gitu ya, tapi tetap di lini depan dari Inggris ini juga cukup ini ya, cukup menarik juga kalau kita melihat ya Bang Pandu.
1: Iya, itu bercokol top skor Liga Jerman tuh Bang. 3 tahun berturut-turut Harry Kane semenjak Liga Jerman performanya makin luar biasa ya Bang ya.
0: Betul.
1: Iya. Kemudian nanti juga Bakayo Saka mengiris dari sayap juga akan jauh memberikan nilai ya variasi serangan buat tim nasional Inggris. Juga nanti dari Arsenal Bang ya, lagi tren Arsenal sekarang setelah penantian 22 tahun jadi juara Liga Inggris, juga banyak pemain Inggris di situ.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi memang harapan kita Inggris bisa bersaing lah Bang dengan Prancis, Spanyol, Portugal maupun Brazil di Piala Dunia 2026.
0: Ini juga menjadi menarik gitu ya ketika Harry Kane sudah mendapatkan dua piala untuk di musim ini gitu ya kan. Dan apakah ini akan jadi Betul. Piala ketiganya gitu ya untuk di tahun ini gitu ya.
1: Ya mudah-mudahan setelah sekian purnama Bang ya di Tottenham Hotspur jarang mendapatkan Betul. Juara. Keputusan paling baik pindah ke Bayern Munich. Di sana itu banjir piala Bang. Betul. Untuk Harry Kane. Keputusan yang tepat untuk pindah ke Jerman.
0: Baik, dan ini yang menarik juga di lini tengahnya juga untuk Inggris nama-nama seperti Jude Bellingham gitu ya. Terus juga ada Declan Rice tentunya ya, tadi ya, seperti disampaikan. Maino juga nih ya, yang mengejutkan ini Maino juga dipanggil juga gitu ya. Dan bahkan juga sekelas
1: Declan Rice pasti
0: betul. Nah, ini yang menarik memang sempat menjadi gambaran itu adalah di lini belakangnya gitu ya. Nah, tapi kalau kalau kita dari Inggris gitu ya, Bang ya. Kita bergeser lagi nih. Yang menarik juga adalah ini ketika muncul juga nama di liga atau negara Jerman gitu ya. Di mana Neuer gitu ya, itu dipanggil kembali. Apakah ini memang
1: mungkin ini, Bang, suatu ini ya, suatu apresiasi buat Neuer. Kita lihat penampilan di Bayern Munchen juga sejauh ini cukup baik, Bang ya. Cuman kemarin memang belum rezekinya ya di Liga Champion, ketemunya dia lawan PSG yang betul-betul lagi memiliki komposisi pemain terbaik. Nah, Neuer ini kan sudah memasuki berapa kali edisi Piala Dunia, Bang. Terakhir itu semenjak tahun 2010 kalau enggak salah ya. Neuer 2010 atau 2014. Jadi memang dengan pengalaman Neuer itu membuat lini pertahanan akan lebih baik. Nah, di mana Rudiger akan juga lebih baik. Jadi Jerman yang senior ini diharapkan dapat meningkatkan mentalitas tim Panzer Jerman, Bang.
0: Nah, itu apakah Reeds gitu ya, terus juga Havertz ini nantinya bisa memang menjadi dongkrak baru bagi Jerman sendiri ini, Bang. Ya, Bung Pandu.
1: Ya, kita harapkan memang bis tes.
0: Ya, baik, silakan, Bang.
1: Cek 1-2. Kedengaran, Bang?
0: Ya.
1: Ya, memang kita harapkan Florian Wirtz ini bisa menjadi motor serangan tim nasional Jerman bersama Havertz, Bang ya. Cuman memang kita lihat performa di musim ini bersama Liverpool juga kurang begitu baik. Ya, Liverpool memang kurang begitu baik, lalu konsisten. Memang diharapkan pada saat di tim nasional Jerman nanti bisa inilah ya, karena Jerman ini kan tim spesialis turnamen ya, Bang. Tim Harvest mudah-mudahan bisa meningkatkan performa mereka lah untuk tim bersaing dengan tim-tim yang lain ke Jerman.
0: Baik, yang menarik lagi yang gagal untuk menjadi juara Premier League nih ya, salah satu penggawanya adalah Haaland yang untuk tahun ini bisa tampil bersama dengan Norway ini ya, di ajang 4 tahunan ini ya, Bang ya. Ya, Bang Pandu.
1: Iya. Kalau Haaland memang kita lihat mudah-mudahan dia. Ya, ya, kedengaran, Bang? Halo?
0: Ya, baik. Silakan, Bang. Silakan,
1: Bang. Kedengaran, Bang?
0: Iya.
1: Iya. Kalau Norway memang dari awal, kalau Norway memang kita lihat dari performa di perjalanan di penyisian grup memang berpotensi, Bang ya, untuk menjadi tim kuda hitam. Duet Haaland dengan Charlotte ini dengan postur di atas rata-rata pemain bola juga, Bang ya, di atas pemain rata-rata Eropa 190-an ke atas. Ini akan sangat sulit dibendung oleh back-back yang level biasa, Bang. Jadi memang duet Haaland dan Charlotte ini merupakan yang tim yang secara menakut. Kan kita lihat Italia saja dibantai sama mereka, Bang ya, di penyisian grup. Di penyisian grup dibantai dan memang Norwegia mulus dengan hasil-hasil yang ber ya. Jadi memang terkalahkan di penyisian grup, Bang, untuk Norwegia. Potensi ini akan menjadi salah satu tim buritan yang masih sangat final kayaknya Norwegia, Bang.
0: Bisa langkahnya lebih jauh gitu ya, Bang ya, untuk Norway ini.
1: Kedengaran, Bang, suara, Bang?
0: Iya. Ya, Bang Pandu.
1: Mungkin para pengamat di sini Norwegia mungkin bisa sampai 8 besar, Bang. Kalau performa dalam konsisten. Halo, Bang?
0: Iya.
1: Cek. Kedengaran, Bang?
0: Iya, agak delay. Jadi, Bang, agak delay,
1: memang,
0: Bang
1: Pandu. Para pengamat juga menganggap Norwegia ini akan menjadi potensi kuda hitam yang mungkin. Oh, agak delay ya. Tampan.
0: Baik, tapi mungkin nanti ini kita akan sambung kembali. Mungkin kita break terlebih dulu ya, Bang Pandu ya. Nanti kita akan sambung kembali.
1: Sudah,
0: Nanti kita akan sambung lagi.
1: Siap.
0: Ah, ya. Ini kita akan sambil berbenah untuk koneksinya terlebih dahulu.
1: Boleh.
0: Baik, nanti kita akan sambung kembali pendengar karena ini hangat banget nih ya kalau ngomongin Piala Dunia ini ya. Dengan berbagai macam hiruk pikuk di dalamnya juga gitu ya. Nah, ini akan kita bahas, nantinya akan semakin hangat dan pastikan tetap bersama kami pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak di ngobrol bareng komunitas.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI. Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku kerungu loh sama kamu, sombong kangen.
3: Sama-sama. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Dan lagu apa kita pace?
5: RRI digital saja tuh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio teristerial,

0: baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan ragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kembali masih di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas, dan kita masih ngobrolin soal Piala Dunia pendengar ya di malam hari ini. Dimana siapkah Anda juga dengan kejutan besar yang terjadi nantinya? Karena memang nama-nama bintang juga sudah mulai bermunculan. Bahkan juga yang menarik, ada juga yang sudah diajak gitu ya untuk bisa mewakili negaranya, tapi juga ada yang menolak gitu akhirnya gitu ya. Udah diterima tapi ditolak juga gitu ya. Karena memang satu dan lain hal alasannya juga gitu pendengar ya. Nah, kali ini juga menjadi ajang untuk pembuktian juga siapa God sebenarnya gitu ya. Benar enggak nih Bang Pandu?
1: Ya Bang, pentas terakhir Bang ya. Penentuan dari God.
0: Betul.
1: Plus God-God yang baru, calon God yang baru.
0: Baik. Karena kita tahu kalau kita berbicara Perancis, ini bintangnya banyak banget gitu ya.
1: Ini mahal semua bintang Perancis ini.
0: Betul.
1: Bang.
0: Tapi kita kesampingkan dulu Perancis dan lain sebagainya. Kita tahu ini Messi juga kabarnya ini juga lagi kurang baik ya. Ini karena cedera juga gitu ya.
1: Ya, Messi, Neymar, informasi terakhir memang sedikit cedera ringan ya Bang. Mudah-mudahan sih bisa tetap berpartisipasi di Piala Dunia. Itu Neymar juga kejutan juga, kenapa tiba-tiba bisa dipanggil ya Bang ya?
0: Betul. Betul ya. Ini Ancelotti memberikan sesuatu yang mengejutkan ya.
1: Iya, padahal semua orang mengira mungkin Joao Pedro yang akan dipanggil ya dari Chelsea. Cuma mungkin ya memang kok kompetisi sebesar Piala Dunia mungkin butuh pemain-pemain yang sudah punya nama besar untuk mendongkrak semangat dan mentalitas tim kayaknya ya.
0: Ya. Apalagi kalau kita ketahui Brazil ini juga banyak juga pemain bintang ya gitu ya Bang ya.
1: Betul, Brazil memang pemain-pemain bintang kita lihat banyak. Cuman memang pemain bintang Brazil sekarang itu berbeda dengan era tahun 2000-an ya Bang ya. Di saat masih memiliki Ronaldinho, Ronaldo, kemudian Kaká. Kalau sekarang memang kalau kita bicara grade, mungkin bintang-bintang Brazil belum sampai grade A. Jadi kita lihat ya, nama-nama seperti, kecuali mungkin Vinicius Junior yang calon Ballon d'Or mungkin Bang ya. Kemarin-kemarin sempat disukai. Walaupun disalib sama Dembele kan, sama Pedro apa? Sama ini,

0: Manchester City.
1: Betul, sama Rodri ya.
0: Rodri ya, sama Rodri.
1: Iya.
0: Nah, memang.
1: Ini takutnya.
0: Tapi kita lihatlah siapa ya, Brazil mungkin di tahun ini.
1: Tapi mungkin Brazil mengundang Neymar atau memasukkan nama Neymar ini mungkin juga ini kali ya Bang ya, apa memang untuk mendongkrak mentalitas dari para pemain Brazil mungkin ya. Karena kalau nggak salah Neymar itu
0: kayaknya
1: ya. Neymar itu generasi terakhirnya Brazil yang bisa mengangkat Piala Dunia ya kalau nggak salah ya Bang ya.
0: Belum Bang, kayaknya Neymar itu 2002 itu belum ada ya. Brazil kan terakhir tahun 2002 ya. Juara Piala Dunia. Neymar itu terakhir pada saat Olimpiade kalau nggak salah. Pernah mengangkat prestasi Piala. Bagi Brazil paling tinggi. Cuma untuk Piala Dunia memang Neymar paling banter mungkin sampai perempat final kalau nggak salah saya itu. Bang, memang Brazil mungkin punya kenangan-kenangan pahit ya Bang, di Piala Dunia 2014 ya, saat menjadi tuan rumah.
1: Iya betul.
0: Yang habis dibantai sama Jerman itu Neymar memang waktu itu tidak main kalau salah ya, karena cedera punggung.
1: Iya, betul. Dan ini mungkin jadi ajang pembuktian juga ya bagi para ibaratnya abang-abangan di dunia sepak bola ini ya berarti.
0: Betul, ya. Betul, iya. Jadi nama-nama besar seperti Neymar, Ronaldo, Messi, kemudian Mohamed Salah, Virgil van Dijk, mungkin ini adalah edisi Piala Dunia terakhir bagi mereka, Bang. Mereka ini kita ketahui menjadi salah satu tulang punggung di klub masing-masing ya. Dan rezekinya lagi Piala Dunia tahun ini itu 48 peserta Bang.
1: Iya betul.
0: Nah edisi pertama 48 peserta.
1: Ini walaupun memang Anda juga masih belum tahu nih ya nama-nama lainnya dari negara-negara lainnya. Tapi yang udah memunculkan namanya juga kayak Spanyol itu juga ya. Ini sudah mulai memberikan nama-nama yang pasti siapa yang akan nantinya bermain gitu ya. Kayak ada Yamal juga gitu ya. Yamal juga diturunkan. Dan ini nama-nama besar juga tentunya ya. Dan apakah nanti akan terjadi perebutan di ini Bang, di penjaga gawang maksudnya? Apakah tetap dipegang Unai Simon atau kemungkinan Raya yang akan memimpin di bawah Mister?
0: Iya. Ini kalau saya jadi La Fuente memang cukup pusing juga ya Bang ya.
1: Apalagi
0: untuk memilih penjaga gawang.
1: Betul. Karena Raya ini dia jadi yang terbaik gitu ya di Premier League ya.
0: Premier League ya memang Raya performanya luar biasa sekali musim ini. Memang suatu penemuan mungkin dari Arteta ya Bang ya. Kita sama Spanyol jadi bisa memberikan ini lah ya motivasi lebih buat David Raya. Tapi kok saya prefer Raya sih Bang, kayaknya lebih bagus lah.
1: Kayaknya tahun ini tahunnya Raya gitu ya.
0: Tahunnya Raya karena performanya lagi tinggi mungkin ya. Tambah lagi Spanyol sekarang generasinya juga generasi emas, terakhir kali sebagai juara Piala Eropa, juara Olimpiade. Pemain-pemainnya juga usianya usia emas kayaknya Bang. Lagi Jamal masih muda, kemudian Dani Olmo, kemudian Pedri, ini pemain-pemain Xavi yang luar biasa sekali. Oyarzabal, Nico William, wah ini semifinal minimal kayaknya nih Bang, kalau tampilnya konsisten.
1: Karena kalau melihat di sini ada satu juga nama yang di lini belakang yang juga menarik juga gitu ya. Poro nih Bang, seperti apa ini Bang?
0: Kalau Poro mungkin ini Bang ya, saya juga belum punya data lebih Bang ya. Kalau memang kita lihat, mungkin mudah-mudahan dengan kesempatan Piala Dunia ini bisa membuktikan lah ya, memang salah satu back yang tidak salah untuk dipilih oleh tim nasional Spanyol.
1: Betul, gitu, karena ya. kita tahu ya, ini Tottenham Hotspur sedang menjaga perbatasan ya kan.
0: Betul, kok bisa masuk juga. Sebenarnya kalau kita bilang jelek kan enak Bang, penting kan pelatih sudah memilih lah, melihat potensi yang ada mungkin kayaknya.
1: Tapi sebagai fans, Andre memang mengatakan kalau Tottenham lagi jelek-jeleknya musim ini nih Bang. Ini kemarin
0: ya, korbannya itu Bang, korbannya juga Richarlison Bang ya. Richarlison tidak masuk dari tim nasional Brazil.
1: Betul, nah itu juga itu menarik ya, karena Richie juga ini tidak dipanggil menjadi pertanyaan juga gitu ya. Kenapa tidak masuk dalam lini depannya? Nah, kemudian ini Bang, kalau melihat defender dari dari Spanyol sendiri, kira-kira nanti yang akan dipakai strateginya seperti apa ini? Karena nama-namanya juga ini nama-nama bintang semua gitu, kayak Cubarsí, ada Grimaldo juga gitu ya. Nah ini seperti apa ini Bang?
0: Ya kalau Spanyol kita lihat kan di era yang dulu Bang ya, kalau Luis Enrique kan memang lebih ke tiki-taka semi menyerang ya Bang ya. Cuman kalau kita lihat dari La Fuente sekarang, Spanyol sudah tampil cukup berbeda. Jadi pola permainan mereka juga kita lihat juga nggak mau terlalu lama untuk menahan-nahan bola. Di mana kita mereka memanfaatkan mungkin Nico William di kiri, Lamine Yamal di kanan, Oyarzabal di depan, juga Ferran Torres kita lihat. Kalau ada peluang tusukan-tusukan Spanyol juga akan lebih bagus bang. Jadi kita lihat memang mereka itu tidak berlama-lama lagi bermain bola. Mungkin sudah mengadopsi pola seperti campuran Barcelona dengan Real Madrid kita lihat.
1: Ini ada nama Rodrigo dan juga Pedri, bahkan Gavi juga masuk di dalamnya nih ya. Dilengkapi dengan Merino juga gitu ya bang ya.
0: Ya, Kukurela, Wisen, kemudian Pedri memang kita lihat ini tipikal pengumpan-pengumpan yang baik bang ya. Jadi salah tipikal pembangun serangan yang cukup baik. Jadi kadang umpan-umpan diagonal juga bisa dibelikan langsung. Pedri, kemudian Ferran Torres itu juga ditambah lagi Oyarzabal di depan kayaknya lebih ini bang. Lebih serangannya lebih bervariatif lah dibanding Tiki Taka yang mungkin lama-lama juga agak membosankan bang ya mungkin sekalian. Tapi memang harapan dari Spanyol tusukan dari serangan dari sebelah kanan kayaknya. Lamine Yamal kita lihat memang lebih senang kecuali kalau ketemu Portugal tuh susah Lamine Yamal tuh. Ketemu sama Nuno Mendes habis dikantongin bang.
1: Iya benar juga ya. Ini jadi PR juga nih ya. Oke, baik Bang. Yeah. Ini yang menarik adalah dari 48 negara ini dilaksanakan di tiga tempat gitu ya, di tiga negara gitu ya. Ada Meksiko, ada Kanada dan juga Amerika tentunya ya.
0: Amerika.
1: Nah, ini ketiga tuan rumah ini, apakah nantinya bisa juga punya perjalanan yang panjang atau ya udahlah cukup sampai di fase grup aja gitu?
0: Memang faktor tuan rumah sebenarnya pasti sangat ini sangat berpengaruh ya Bang ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang dengan peserta 48 tim ini itu dapat di 3 tim terbaik 8 tim. 8 tim dari posisi 3 terbaik pasti bisa lolos Bang. Jadi semua kemungkinan masih ada. Kalau dulu kan dengan 32 tim peserta yang lolos ke fase grup hanya fase gugur hanya 1 dari 2 tim. Juara grup dan runner up grup. Kalau kita lihat dengan formasi yang baru sekarang, itu ada 8 tim peringkat 3 terbaik yang akan berpotensi lolos ke babak gugur. Nah, kalau kita lihat dari posisi grup, baik dari tuan rumah, baik Amerika, Kanada, dan Meksiko, kita lihat potensi mereka cukup besar, Bang. Meksiko di grup A, Korea Selatan, Republik Ceko, South Africa, saya yakin masih bisa masuk lah, mungkin Meksiko. Jelek-jeleknya peringkat 3 lah, Bang. Paling berat mungkin lawannya kan Korea Selatan sama Republik Ceko. Kemudian Amerika juga sama ya cukup berat sih Amerikanya ada Paraguay, Australia dengan Turki. Tapi mungkin Amerika masih bisa masuk lah Bang, keluar dari ya, grup. Yang mungkin agak meragukan nih Kanada kayaknya Mas. Karena Kanada nanti lawannya Qatar, Bosnia sama Swiss ini tim-tim yang kita rasa juga kelasnya di atas Kanada gitu ya. Bosnia dengan Edin Zeko-nya pemain senior, kemudian Qatar dengan berbagai macam kejutan-kejutannya. Tanda kutip kata. Kemudian Swiss dengan pemain-pemain yang merata, itu Kanada agak berat di grup B kayaknya Bang, untuk lolos. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin sepak bola itu bundar, faktor tuan rumah mungkin bisa menjadi kunci.
1: Betul, tapi memang nama-nama yang dibawa oleh Kanada juga masih jarang terdengar di telinga gitu ya Bang ya.
0: Betul, betul, betul. Kita mungkin cuma hafal 1-2 nama.
1: Iya benar.
0: Tapi pelatih ya. Tapi itu ini Bang memang gimana ya? Kanada mungkin tren positifnya sekarang ya sepak bola sudah mulai inilah Bang ya di sana mungkin sudah mulai menjadi tren olahraga favorit lah. Enggak terpilih jadi tuan rumah Piala Dunia.
1: Baik. Dan nah, ini Bang, kalau tadi berbicara tentang tiga negara ini sendiri, Meksiko ini ya yang mungkin akan munculkan kembali kiper yang pastinya selalu dinanti gitu ya. Ochoa ini ya. Nah. Yang tahu-tahu muncul di Piala Dunia gitu ya. Ini kiper nyentrik yang satu ini.
0: Ini tiga orang, Bang. Tiga orang yang bisa 6 kali bermain di Piala Dunia. Guillermo Ochoa, Cristiano Ronaldo sama Lionel Messi. Mereka bermain di Piala Dunia sejak terakhir tahun 2006 Bang. Hanya mereka bertiga Bang. Kalau memang Ochoa sehat, Ronaldo tidak cedera, Messi juga bisa pulih kembali, mereka bertiga tuh only hanya tim mereka bertiga yang bisa ikut di 6 edisi Piala Dunia.
1: Baik, ini tiga. Kalau, gimana Bang?
0: Ochoa ini kita lihat dari posisi kiper juga tidak terlalu ini banyak tidak terlalu menjulang untuk posisi tidak ideal untuk posisi kiper.
1: Iya, tapi betul.
0: Refleks dan kelincahannya ya. refleks dan kelincahannya yang luar biasa untuk menahan tendangan-tendangan striker lawan.
1: Itu yang mungkin membuat Meksiko itu kuat di lini belakangnya juga gitu ya Bang ya. Jadi rekan satu timnya percaya bahwa mereka punya penjaga gawang yang hebat gitu ya untuk di sana.
0: Betul, betul. Jadi secara psikologis mereka lebih tenang Bang pemain Meksiko. Karena dijaga oleh kiper yang betul-betul mentalitas yang sudah tidak diragukan lagi.
1: Tapi kalau untuk menuju ke tiga besar juga ini kayaknya jadi tantangan yang berat gitu ya karena Afrika Selatan juga ada Korea Selatan juga. Kita tahu di situ ada Son dan kawan-kawan gitu ya. Ada Kim Min-jae juga di sana gitu ya. Nah, ini seperti apa ini Bang? Ini juga jadi kayaknya jadi grup yang berat juga gitu ya di sana.
0: Ya, Meksiko, kemudian Afrika Selatan, Korea Selatan dengan Czech Republic memang ini Bang ya, memang mungkin hampir-hampir merata lah antara Korea Selatan, Republik Ceko, Afrika Selatan, Meksiko. Tapi sebagai tuan rumah pasti akan menjadi faktor yang ini Bang ya, faktor yang mendukung mereka lah. Minimal mereka bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Bersaing sama tim-tim yang lain. Karena 8 tim yang akan dipilih ini otomatis akan masuk. Cuma nanti akan bertemu dengan juara grup. Nah ini yang kita khawatirkan, memang kalau juara grup tim-tim Eropa biasanya sudah menunggu Bang depan besar di 32 besar, kalau secara Piala Dunia ini 32 besar. Kalau edisi sebelumnya kan 16 besar, sekarang 32 besar. Dan juga jangan kita lupa perwakilan Asia Bang, tim nasional Jepang nih,
1: Jepang
0: Bang,
1: biasa ya,
0: ini tim nasional Jepang. Itu Skotlandia, Inggris mereka babat semua Bang.
1: Benar.
0: Di pertandingan persahabatan ini mereka gak pernah kalah.
1: Betul.
0: Termasuk King Indo juga dikalahin sama tim nasional Jepang.
1: Iya benar. Ya. Padahal kita udah berharap ya tinggal beberapa langkah lagi tahunnya tumbang gitu ya.
0: Okay. Dan surprise-nya Yuki Nagatomo bisa dipilih Bang.
1: Nah itu dia Yuto.
0: Karena
1: Nagatomo bisa ini dipilih. Ini nggak tahu ya alasan dari pelatih kembali memanggil Yuto itu seperti apa ini Bang sebenarnya. Kalau dari sudut Bang Pandu sebagai pengamat dunia sepak bola ini.
0: Iya sih, kalau kita lihat memang ya mungkin sama ya Bang ya, kasusnya seperti Neuer, kemudian Neymar. Memang turnamen-turnamen sebesar ini kan jadwalnya padat ya Bang ya, jadwalnya padat, kemudian momentum singkat. Ini dibutuhkan selain stamina juga mentalitas yang kuat. Bahkan pernah Pep Guardiola bilang, ini kalau turnamen-turnamen sekelas ini memang dibutuhkan sosok-sosok yang bisa membangun chemistry dalam tim. Mungkin itu Nagatomo di posisi back. Kalaupun tidak bermain sebagai pemain inti, bisa memberikan motivasi buat rekan-rekan setimnya. Apalagi Jepang dengan permainan kolektivitas tingkat tinggi, Bang ya. Pelatihnya juga pelatih dari Jepang. Ini kalau kita lihat dari babak penyisihan habis semua dibantai sama Jepang. Tim-tim Asia juga kalah semua kan, Bang?
1: Arab Saudi
0: kalah, Bahrain kalah juga kan. Sampai tim-tim sekelas Skotlandia dan Inggris juga bisa dikalahin. Ini mudah-mudahan Jepang bisa masuk sampai dengan ya 8 besar atau semifinal lah untuk mengangkat nama Asia ya Bang ya.
1: Tapi kayak nama besar di yang bermain di Liga Eropa itu tidak dipanggil gitu di untuk memperkuat timnas Jepang nih Bang. Minamino.
0: Bang agak putus suaranya Bang.
1: Agak terputus ya. Oke.
0: Okay.
1: Nah, Bang Pandu, kan kita tahu di Jepang itu memang banyak juga pemain bintang ya. Ada yang merumput di Eropa juga, tapi justru tidak dipanggil gitu, Bang. Nah, ini seperti apa ini, Bang?
0: Ya, kalau kita lihat memang bagaimana pelatih mungkin Bang ya, pelatih menilai kekuatan tim. Jadi kita lihat memang ya mereka mengandalkan nama-nama yang sudah bersama-sama pada saat usian. Zion Suzuki, Takefusa Kubo, Watoru Endo. Ini nama-nama yang memang sudah ini Bang ya, sudah menjadi bagian dari tim. Tambah lagi dengan siapa yang pemain tengahnya tuh? Juno itu ya Bang ya, yang saya kira juga cukup bagus. Kemudian Tanaka, ini pemain-pemain yang kayaknya Jepang memang kita lihat kolektivitas timnya memang ini Bang. Dibanti selain poros dari Kubo sebagai pengoper kaki pertahanan lawan. Jadi kayaknya pelatih menerapkan the change the winning team kayaknya. Jadi memang itulah nama-nama yang mereka lihat paling sesuai lah untuk bersaing di Piala Dunia untuk tim nasional Jepang.
1: Inilah Blue Lock-nya ini ya. Kalau kata anak-anak zaman sekarang nih, inilah Blue Lock-nya Jepang ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, baik. Baik, nah, kemudian ini Bang, kalau tadi kita berbicara tentang Cristiano Ronaldo, Lionel Messi gitu ya. Nah, apakah ini nantinya nama seperti Ronaldo ini justru akan menjadi beban bagi timnasnya atau justru sebaliknya bisa bisa jadi pembeda di pertandingan itu sendiri? Seperti apa ini, Bang?
0: Iya, kalau faktor Ronaldo memang kalau kita lihat dengan pelatih Roberto Martinez memang ini Bang ya, selain sebagai simbolik juga Ronaldo ini merupakan salah satu pemain yang bisa tipikal bisa meningkatkan motivasi tim Bang. Jadi panutan buat pemain muda, mungkin seperti Rafael Leao, Pedro Neto itu bisa akan termotivasi dengan kehadiran Ronaldo di depan. Nah, mungkin kita yakin Ronaldo tetap akan dipasang sebagai starter line up Bang ya, sebagai pemain pertama yang akan bermain, apalagi kan baru baru ini nih baru juara Liga apa
1: Arab Saudi. Liga Saudi ya.
0: Liga Saudi kan. Nah, pasti ini akan menjadi motivasi terlebih, ditambah lagi motivasinya untuk menjadi mencetak 1000 gol ya Bang ya.
1: Ya betul betul.
0: Nah, ya, 9... pasti motivasinya akan
1: ya, udah 970-an dah ya cuman sekarang ya.
0: 970-an. Jadi memang mungkin gaya permainan Ronaldo sudah mulai berubah, tidak seperti dulu kan. Dulu kan dengan tendangan bebas yang knuckle ball yang menukik itu sekarang informasinya sudah tidak bisa lagi karena kekuatan tendangan sudah berkurang, speednya juga sudah berkurang. Tapi Ronaldo masih masih memiliki apa ya respon istilahnya membaca peluang penempatan posisi yang paling tepat untuk mencetak gol. Kita lihat cara bermain di Al-Nassr juga berbeda kan Bang. Ronaldo sekarang lebih ke predator kotak penalti lah ya. Nah, jadi hanya menunggu di penalti, tinggal bagaimana teman-temannya mungkin Rafael Leao menusuk dari sayap kiri, Pedro Neto dari sayap kanan, kemudian Bruno Fernandes, ditambah lagi gelandangnya David Vitinha.
1: Betul.
0: Ada lagi dengan, itu gelandangnya oke banget tuh Pak Koda, Vitinha, Bruno Fernandes. Itu Ronaldo akan potensi mendapatkan umpan-umpan matang sebenarnya tuh.
1: Iya, betul.
0: Tinggal apalagi bagaimana menjaga stamina dan peluang.
1: Apalagi kalau ngelihat permainan Joao Felix juga gitu Bang ya. Joao Felix bersama dengan Ronaldo ini juga jadi kayak muncul auranya gitu ya, kayak diangkat gitu sama Ronaldo auranya ya di sana ya.
0: Beda waktu main di AC Milan ya Bang ya, Felix ya.
1: Iya, kalau di AC Milan kayaknya agak gimana gitu ya. Tapi justru ini berbeda ini, di Al-Nassr justru lebih moncer dia.
0: Mungkin itulah ya kalau kita bermain sama orang yang memberikan motivasi buat meningkatkan performa. Karena Felix sudah punya bakat, cuman karena tidak dukung oleh tim, tidak ada pemain yang menjadi mentor, mungkin itu yang menyebabkan performanya down di AC Milan. Kita lihat di Al-Nassr langsung naik kembali kan,
1: mudah-mudahan
0: bisa dibawa ke timnas Portugal nih Bang.
1: Nah akhirnya dibawa ke Portugal kan akhirnya kan.
0: Bawa ke Portugal.
1: Tapi yang menarik juga di Portugal ini nama seperti Joao Cancelo gitu Bang ya.
0: Oh iya.
1: Nah ini sempat banyak dramanya juga nih ya. Tapi akhirnya dipanggil lagi ke timnas. Nah ini seperti apa ini Bang?
0: Karena mungkin Joao Cancelo harus hati-hati dalam menyampaikan pendapat di media ya Bang ya. Jadi jangan sampai memicu potensi terjadinya konflik internal.
1: Betul.
0: Tapi Joao Cancelo ini istimewanya Bang sudah mendapatkan berbagai macam gelar juara liga domestik loh Bang.
1: Benar.
0: Sama Juventus.
1: Betul.
0: kita nggak nyangka kan?
1: Iya benar-benar.
0: Joao Cancelo. Juventus,
1: bareng sama Barcelona City, juga gitu ya.
0: Barcelona, PSG, 4 liga top udah dapat semua juga Cancelo.
1: Betul. Ini menarik sekali ya memang ya. Nah, inilah mungkin yang kejutan-kejutan. Tapi kalau beberapa waktu lalu sempat berbincang juga gitu Bang ya. Nama Belanda. Sebenarnya Belanda ini juga salah satu tim yang kuat juga gitu ya Bang ya.
0: Oh ini pas saya pakai baju Belanda
1: kebetulan hari ini Bang. Tapi emang belum dibahas dari awal. Karena ini jadi penutupnya nih ya, Belanda ini. Belanda kita tahu juga banyak pemain-pemain bintangnya gitu Bang ya. Tapi kenapa? Karena pertanyaannya adalah kenapa orang-orang gitu yang menilai ini belum waktunya untuk Belanda gitu. Itu seperti apa nih Bang kalau Abang menilainya? Apakah Belanda tidak semenakutkan itu untuk sekarang ini?
0: Ya Bang, kalau Belanda memang selalu sebenarnya kalau dari tim favorit memang pasti banyak yang mengidolakan tim nasional Belanda sampai disebut-sebut juara tanpa mahkota. Cuman kita lihat memang kondisi Belanda sekarang Pemain-pemain bintang ada, cuma tidak ada yang berstatus mega bintang. Mungkin seperti Ella dulu kan ada Ruud van Nistelrooy.
1: Iya.
0: Apalagi mundur lagi ada Van Basten, Ruud Gullit. Memang era itu sudah berlalu. Untuk penerus memang kita lihat sekarang hanya Belanda yang memiliki nama-nama seperti Xavi Simon,
1: Iya.
0: kemudian Memphis Depay, terus abangnya Tijan Reinders.
1: Iya benar. Tijani ya.
0: Pemain berdarah. Nah, pemain berdarah Maluku kan, itu baru juara juga bersama City. Memang kalau kita lihat ini juga di ranking-ranking, banyak ranking FIFA juga Belanda masih di posisi 7, Pak. Itu di jauh di bawah Brazil, apalagi Spanyol dan Prancis. Kalau kita lihat, ini juga mungkin aksi terakhir dari Virgil van Dijk. Mudah-mudahan Belanda bisa sampai ke 8 besar lah minimal, Bang. Sampai 8 besar. Atau kalau rezeki mungkin bisa sampai semifinal. Tapi memang kita cukup realistis melihat persaingan sekarang ya. Nama-nama seperti Prancis, Spanyol, Argentina, Inggris, Portugal. Ini tetap jauh di atas unggulan Belanda, Bang, ya. Bahkan komputer Super Opta di Inggris itu memfavoritkan memang nama-nama ini, Prancis, Spanyol, Inggris, Portugal yang akan memasuki 4 besar. Jadi nama Belanda itu tidak disebut sama sekali memang. Kalau dari analisa komputer AI Opta di Inggris memang. Tapi kita tidak tahu kejutan memang ya. Mudah-mudahan dengan pelatihnya sekarang Ronald Koeman bisa memotivasi pemain-pemain untuk tampil lebih baik lah. Karena Belanda ya inilah.
1: Tapi, nah Bang, ini menarik nih. Piala Dunia biasanya tidak akan atau mungkin kayak ibaratnya itu kayak mitosnya itu atau kutukannya adalah pasti juaranya akan berbeda gitu. Kalau tahun sebelumnya adalah Argentina, apakah Argentina juga bisa untuk di tahun ini tetap mempertahankan gelar juaranya?
0: Kemungkinan sih ada ya, Bang ya. Cuman memang cukup berat ya. Terus terang memang Argentina cukup berat. Ini mungkin Piala Dunia terakhir Messi dengan kondisi yang fisik juga semakin lama semakin menurun. Tapi yang meningkat emang Julian Alvarez di Atletico, kita lihat performanya makin gacor. Kemudian Lautaro juga on fire. Jadi Argentina sebenarnya juga asal konsisten, kemudian lini tengahnya dikuatkan. Kemudian tergantung juga performa Messi. Karena Argentina kalau kita lihat, kalau Messi-nya sedang turun, kadang-kadang kebawa sama tim, Bang.
1: Ngikut ya
0: kebawa
1: jadinya
0: sama
1: ya.
0: Tim, ngikut biasanya juga kebawa sama tim. Lautaro, kemudian Alvarez, kemudian Enzo. Nah, mudah-mudahan kalau Messi performanya tetap stabil, Argentina bisa tetap bertahan. Ya, sebagai juara bertahan, jangan tersingkir dari grup lah, Bang.
1: Nah,
0: kita tolong itulah Argentina.
1: Nah, biar ada gregetnya nih ya.
0: Iya, betul. Karena ya, melihat kasus-kasus sebelumnya kan seringnya juga bertahan tersingkir di grup, kecuali Prancis di tahun 2022.
1: Betul. Nah, apakah ini akan menjadi comeback-nya bagi timnas Prancis gitu, Bang? Setelah di laga final justru dikalahkan oleh Argentina gitu ya, dengan drama yang luar biasa tentunya yang kita saksikan bersama gitu ya. Nah, ini apakah justru Prancis yang nantinya akan benar-benar ambisi akan menjadi juara di tahun ini gitu?
0: Kalau bicara ambisi, memang kita lihat status sekarang, Bang. Prancis peringkat satu dunia. Nah, kemudian dihuni sama pemain-pemain yang betul-betul super mewah ya. Ousmane Dembele, kemudian Olise yang betul-betul, Mbappe yang betul-betul sedang dalam top perform. Lini tengahnya juga tidak kaleng-kaleng, Bang. Tambah lagi Kanté tetap bermain. Defoe. Kemudian ini nama-nama yang sebenarnya Deschamps sudah dibekali oleh mutiara-mutiara yang siap bersinar. Tinggal bagaimana Deschamps betul-betul apa, Bang ya, bisa memadukan Prancis seperti tahun 2018. 2018 kan kita lihat masih ada Pogba di situ, Kanté sedang dalam generasi emas. Giroud walaupun tidak mencetak gol tetapi bisa memberikan efek
1: peluang-peluang buat, ya,
0: Mbappe muda. Mbappe muda untuk cetak gol, jadi mencari ruang. Mudah-mudahan seperti Mbappe yang kita tahu dengan genetik, dengan ego tinggi ya, Bang. Mbappe, Dembele, Olise, mudah-mudahan bisa bersatu lah. Jangan sampai terhancurkan karena ego mereka masing-masing, Francis. Betul-betul harus disatukan.
1: Betul. Nah,
0: tergantung ini bagaimana Deschamps mengatur ritme formasi yang sesuai, Bang.
1: Baik, tapi ya yang jadi pertanyaan lagi nih, Bang. Siapkah kita dengan kejutan besar nanti yang terjadi gitu, Bang? Kalau seandainya nama-nama besar ini justru dikalahkan oleh tim-tim yang
0: harusnya bang, karena nah,
1: tidak tersebutkan gitu ya oleh kita selama perbincangan tadi. Kayak kita tahu Italia akhirnya bisa tumbang dari
0: Bosnia. Kita lihat bang,
1: ya
0: dari Bosnia. Kita lihat setiap edisi Piala Dunia pasti ada tim kejutannya bang. 2022 ada Maroko kan,
1: yeah.
0: 2018 ada Kroasia. Mudah-mudahan di tahun ini ada juga tim kuda hitam yang bisa terus sampai ke perempat final atau semifinal. Dan mudah-mudahan tim Jepang bang.
1: Nah iya, karena memang semua apalagi masyarakat Indonesia gitu ya, yang notabene juga kayaknya hampir rata-rata juga ikut mendukung Jepang gitu ya, karena juga jadi salah satu perwakilan dari Asia juga gitu ya bang ya. Oke, okay, baik. Nah, kemudian kalau dari ya, boleh lanjutkan bang, silakan.
0: Ya, betul bang. Kita ingat Jepang dulu kan pernah 2018 yang tersingkir tragis dari Belgia, bang. Mungkin masih ingat bagaimana Jepang sudah unggul 2-0 bisa kalah 3-2 ya, bang ya.
1: Betul.
0: Gol-gol terakhir. Nah, itu mudah-mudahan Jepang bisa belajar dari itu. Bermain maksimal dan jangan lengah di menit-menit terakhir.
1: Baik, nah kita berharap semoga memang ada perwakilan Asia yang bisa langkahnya jauh gitu ya. Entah itu Jepang, entah itu mungkin negara-negara lainnya gitu bang ya. Atau Korea Selatan yang juga bisa jadi salah satunya gitu ya bang ya. Karena kita tahu juga Son di tempat ya, atau di rumah barunya gitu ya. Ini moncer juga di Liga Amerika gitu ya bang ya.
0: Ya, yeah, terbang.
1: Oke, okay, baik.
0: Bang, terbang tinggi, pengalaman lama di Inggris ya, bang.
1: Betul. Baik, bang. Mungkin terakhir apa yang pengen disampaikan ke pendengar kita nih? Kira-kira nanti nama-nama negara atau final kira-kira boleh dong dari sekarang ya sebelum pertandingannya dimulai gitu, bang ya. Nanti biar orang tahu nih. Oh, ini prediksi dari Bang Pandu final nih. Ini ketemu sama ini gitu. Kalau ngelihat dari dinamika yang terjadi gitu, bang. Kira-kira aja nih, bang.
0: Iya, yeah, pak. Wah ini berat nih bang ya. Tapi memang kita nikmati bang edisi Piala Dunia 2026 dengan format yang baru, banyak tim-tim kejutan. Mudah-mudahan tetap ada tradisi tim kejutan yang bisa masuk ke empat besar Piala Dunia bang. Mudah-mudahan kita harapkan salah satu perwakilan dari Asia, Jepang atau Korea Selatan atau mungkin Arab Saudi maupun Qatar. Kalau dari tim-tim tradisional Eropa, memang nama-nama besar seperti Perancis, Spanyol, Portugal itu tetap menjadi favorit. Belanda muncul lah mungkin di sesi selanjutnya. Brazil, Argentina, mudah-mudahan juga bisa memberikan stabil nih bang ya, tampilan stabil masuk 8 besar. Untuk prediksi final memang berat, tapi mudah-mudahan lah. Kalaupun muncul mungkin pertama mungkin Spanyol bang. Spanyol. Ini berat memilih antara Prancis, Portugal, atau Argentina. Tapi kayaknya mungkin.
1: Bisa jadi antara tiga nama
0: tapi
1: itu ya
0: bang. Tapi seru ya? Mungkin ini bang. Apa? Betul berat untuk memilih itu karena berimbang kayaknya. Spanyol, Prancis, Portugal, Argentina. Ya itu kayaknya yang nama-nama yang bikin potensi masuk final lebih besar bang.
1: Tapi yang menarik mungkin Spanyol melawan siapa nih bang? Portugal mungkin ya?
0: Spanyol Portugal itu luar biasa. Tetangga sebelah itu seperti Indonesia Malaysia.
1: Nah,
0: Spanyol Portugal, Prancis mungkin bisa ketemu sama Argentina.
1: Itu bisa jadi pertandingan
0: atau
1: ini ya?
0: Atau mungkin Brazil kita nggak tahu juga
1: ya. Nah, itu dia.
0: Tapi mudah-mudahan lah nanti ya kita lihat.
1: Oke. Okay. Baik, kita lihat aja nanti ya seperti apa kejutan dari Piala Dunia 2026 ya Bang Pandu ya. Baik Bang Pandu, sekali lagi terima kasih banyak. Ini kalau ngomongin bola bisa sampai subuh gitu nih Bang yang ngomongnya.
0: Betul sampai subuh Bang.
1: Oke deh Bang. Oke, kita nantikan nanti ya Bang Pandu ya untuk pertandingannya di bulan Juni nanti.
0: Sama-sama Bang Andre.
1: Dan mudah-mudahan nanti bisa nobar nih Bang ya, kita bareng sama RRI. Nanti bisa kasih info lebih jauh lagi terkait dengan Piala Dunia. Sekali lagi terima kasih Bang Pandu, sehat terus Bang.
0: Betul. Ini sama-sama Bang Andre, sama-sama sehat selalu Bang. Stay tune sampai ketemu nonton bareng Piala Dunia Bang.
1: Siap. Oke, baik dan untuk teman-teman sekali lagi terima kasih banyak untuk yang sudah mendengarkan kami di malam hari ini. Sesi ngobrol bareng komunitas. Tadi seru banget ngobrol sama Bang Pandu juga di malam hari ini terkait dengan Piala Dunia Anda juga apakah siap dengan kejutan yang terjadi nanti di Piala Dunia 2026 ini? Dan siapa tim yang Anda dukung? Silakan nanti boleh ramaikan di kolom komentar RRI Pro 1 Pontianak ya. Dengan argumen Anda tentunya, kira-kira siapa yang nantinya akan menjadi juara untuk Piala Dunia edisi kali ini? Ya udah, kalau gitu kami harus akhiri. Nanti akan kami hadirkan informasi lainnya dan juga nanti kita merapat ke sesi Ruang Rindu dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lain telepon Andre, ajak Anda untuk bisa bergabung di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana yang sudah menanti, kita coba sapa dulu di malam hari ini ya. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Rindu lagu Bang
0: Andre. Iya, Bang Wardi, apa gak kabar tuh?
1: Baik Bang, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ha, dengar gak tadi tuh, siaran bola tadi?
1: Oh dengar.
0: Jadi dukung siapa?
1: Bang Ani dukung siapa?
0: Andre dukung siapa ya? Dukung Portugal.
1: Oh sama apa? Dukung Portugal loh.
0: Ya. Itulah. Ya semoga nanti kita lihatlah penampilan serunya Portugal nanti ya.
1: Serunya mantap.
0: Oke. Nanti bisa didengarkan juga kok di RRI. Tenang aja.
1: Tenang aja.
0: Oke, okay, Bang Wardi mau dengarkan lagu yang mana? Cewek-cowok?
1: Yang cowok emang apa?
0: Yang cowok ada Bruri, Peso 5 dengan Hati Yang Terluka. Ada Best Jam dengan Saat Rapuh. Ada Fatur dengan Selalu Untuk Selamanya. Ada Harvey Maleholo dengan Seandainya Selalu Satu. Kemudian ada Panca Pondak dengan Jangan Pernah Ragukan. Yang terakhir ada Deloitte dengan Kembalilah.
1: Yang mana tuh ya, yang Harvey gitu, selamanya
0: Harvey. Selalu satu. Seandainya selalu satu. Oke. Mau sapa salam buat siapa tuh Bang?
1: Pertama buat Bang Andes keluarga, semoga sehat selalu.
2: Ini kok berubah ya?
1: Yang kedua buat siapa dia? Bang Awi juga Bang ya. Aura Pak Mo. Buat Bang Hendra, Bang Hendra kerja sebelah lo ni tak perlu satu, ni perlu satu lo dia katanya. Jadi buat makam juga Bang ya. Buat anak Kak Amoy Syantan juga. Buat Mak Anjang, Kak Imel. Terus buat Bang Deddy, Bu Juleha, Jafar. Buat Bang Amin Sanjaya. Semua-semua tanpa terkecuali lah Bang ya. Mbak Kakung juga. Bang Andre siapa tugas Bang Andre?
0: Siap.
1: Terus keluarga Bang.
0: Oke, Bang Wardi.
1: Makasih Bang ya.
0: Sama-sama.
1: Bang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Wardi udah rapat di malam hari ini. Di belakangnya Bang Wardi ada makam. Halo, Assalamualaikum. Nah, apa enggak? Kabar tuh? Iya. Sehat makam?
3: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Aku balik makam
0: ya.
3: Balik dari tempat jaga suara katakan.
0: Oh,
3: balik makam.
0: Siap. Nah, makam mau dengarkan lagu mana, cewek cowok?
3: Apa lagu ni?
0: Mau yang cewek atau yang cowok?
3: Cewek apa tuh?
0: Yang cewek ada Krisdayanti dengan Makin Aku Cinta. Ada Iga Mawarni dengan Kejujuran. Ada Ani Carrera dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu. Ada Memes dengan Selamanya. Ada Titi DJ dengan Bahasa Kalbu.
3: Ya, Kejujuran ya.
0: Gimana? Kejujuran?
3: Kejujuran.
0: Oke, mau sapa salam buat siapa tuh?
3: Salam lu ya buat Andre.
0: Boleh.
3: Benar sehat selalu, sekeluarga semuanya lah. Salam lagi ni buat siapa ni? Amin Sanjaya. Ayah. Duduk senyap tu mana tak terjimbul tu. Putra Tanggul. Dengan seriknya. Elni Chan. Elni Chan tak pernah gabung ya. Di Pro 1 ni. Bang Imran Ahmad. Dah masuk malam-malam ni tak ada nyebut nama orang pun layau. Ya Ambawang. Hendra di Mempawai. Aku Abang Badul. Wak Sangka di Kakap. Anis apa tu? Alah jemput nama supaya ya. Anis Manila apa? Kak Anis tu? Upaya jemput nama tu.
0: Manis Manila.
3: Anis Manila. Payah dah. Mak Anjang Siti dengan email. Cepat sembuh Mak Anjang. Cik Nor kita dibakar. Koko Wali. Amoy di Siantan. Koko Wandi. Kinan. Bang Suko di Selpam. siapa lagi ni kan ingat ni? Koko Budi, Emma, Emma dengan Bang Junai, Yuselpa. Siapa lagi kau dah masuk ni? Paling kau payah nyebut orang ni ingat ni. Kau payah mana? Ah, inilah makam tak sanggup ni. Kak Ina Bungkas. Maklong Ana di Tangerai yang tayang. Bak Las Jem di Rasau. Kak Juleha di Panca Bakti. Ida di Panca Bakti. Ismail Dua Singgit di Jumkat. Anista di Uka. Bang Awik di Kobar. Bang Jack kita dengan Kak Tini di Sungai Kupang. Oh, Bang Jack. Senyap lagi dari kapal di pantun tu. Tadi tu. Oh, Wardi. Makasih lah. Sampai Wardi ni. Wak Belik, Wak Jenah, Bang Dino, Pak Sembilan, Mama Ririn, Kakanda Yahya di Wajuk. Kenapa dah payah juga? Wah, payah. Pak Subuh Seri di Sabah, Wak Ladung kita di Segedung, Bang Dedi di Sungai Duri, Rosi di Imbun dengan Nurjana, Bang Niko. Mana ingat orang yang payah. Dah udah tua ni payah. Mana ingat orang ni? Udahlah, aku semua lah.
0: Okay. Anu,
3: Andre, ayah, makasih lah saya Bang Andre.
0: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, baik. Terima kasih untuk Mak Kam yang sudah merapat di malam hari ini di belakangnya Mak Kam. Satu penelpon lagi, ada siapa di sana? Yuk, 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Halo.
4: Halo.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ruang rindu, ruang buat lagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Iya. Bu Ana.
4: Iya.
0: Sehat.
4: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
4: Sehat.
0: Oke. Okay.
4: Andri sehat.
0: Insyaallah sehat juga. Oke. Okay. Mau dengar kalau gimana nih Bu Ana? Cewek cowok?
4: Lagu apa cewek tadi ya? Ancintaku.
0: Cintaku apa? Tak terbatas waktu. Ani Carrera. Oke, siap.
4: Salamnya pertama buat Andre, semoga sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Amin rabbal alamin.
4: Nah, buat Andre Opan. Buat Emma dan Bang Junai, Tina dan Bang Syukur. Makam Anista. Manja Siti dan Imel, Mama Nurul dan Papa Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Cek Nor. Ismail Jungkat, Bang Batiar, Bardi, Bang Yahya, Bang Awi, Koko Wani, Koko Ali, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ami Sanjaya, sama ayangnya, Bang Dedi, Bang Rosi dan Nurjana, Aura, Pak Mo, Deona di Kupang, Ayu Grepa, Amoy, Lina, Mbak Tini, Wanaci, Ella, Tia, Nia, Pak Usub Usli, Kak Manis Manila, Mbak Kakung, Pak Sadi, Atika, di Segalanting. Buat semua lah ya Andre ya.
0: Siap.
4: Andre, kebahagiaan, terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu terima kasih juga untuk Bu Ana udah merapat malam hari ini. Kalau gitu jangan kemana-mana, kita ke beberapa lagu dulu ya. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama.

0: agama dan hidup beradat dan berbudaya.
1: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
2: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ngapa aik pamikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Indonesia, tanah air.
7: Halo Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya di malam hari ini, pendengar, di malam hari ini kita bersama ya. Untuk sesi ruang rindu, Anda bisa bergabung di line telepon di 734-987 atau di WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, ruang rindu. Halo, assalamualaikum, ruang rindu.
1: Waalaikumsalam, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu, Bang Andri, iya. Apa kabar?
0: Kabar baik, Bang Jafar, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat Bang Andri.
0: Aha, Bang Jafar, mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Yang cowok sih siapa lagi Bang?
0: Yang cowok masih ada Deloitte dengan Kembalilah. Terus ada juga ada miliknya ini, bentar ya. Ada Iwan Fals dengan Yang Terlupakan. Ada juga Katon Bagaskara dengan Yogyakarta.
1: Ebit Gade tadi Bang?
0: Ebit Gade ada, tapi malam hari ini Ebit hadir dengan judul Ayah Aku Mohon Maaf.
1: Ah, boleh lah Bang, itu Bang.
0: Oke deh, siap. Masa salam buat siapa nih Bang?
1: Salamnya buat Bang Andri, sekeluarga, semoga sehat walafiat selalu. Manis Manila, aura Pak Moknya buat Ibu Ana. Amo serta Umi Abah sehat selalu buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, buat Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nur, Kak Juleha, Kak Ima Telpa sama Bang Junanya, buat Deona, Kak Tina sama Bang Syukur, buat Putri Imel, Manjang Siti, buat Makam, buat Ucu, Anaci, Pak Long Saleh, Bang Darwin, Bang Indra, Pak Karim, Pak Arun, buat Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Dahrul, Bang Mael, Bang Dino, Pak Usubusri, Bang Badol, Kiki, Bang Jaka Suara, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Imana Bella, Bang Halimin, Bang Mute, Bang Boyka, Bang Amin Sanjaya, Kak Inali Pungkas. Buat semuanya Bang, salam sehat selalu. Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Jafar udah berapat di malam hari ini. Dan lanjut antri bacakan yang udah gabung. Ada dari Roy Disepakat yang katanya mau dengarkan lagu miliknya Krisdayanti dengan Makin Aku Cinta. Dan yang berikutnya juga ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok, Bang Andre pilihkan aja. Salam untuk semua pendengar setiap Pro 1 RRI Pontianak tanpa terkecuali. Oke, dan nanti ditunggu lagunya ya. Kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Nah, jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami untuk sesi Ruang Rindu edisi kali ini, dan nanti masih akan kami hadirkan beberapa lagu-lagu lainnya untuk ruang dengar Anda pendengar, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.

0: for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Ia hadir tanpa pamrih, tumbuh dari ketulusan dan menguat melalui waktu. Dalam persahabatan, kita menemukan seseorang yang bukan sekedar pendengar, tetapi juga pelengkap dalam perjalanan hidup kita. Persahabatan mengajarkan kita tentang arti menerima tanpa syarat. Sahabat adalah mereka yang tetap ada di saat dunia terasa menjauh. Mereka memahami kita tanpa perlu banyak kata dan hadir sebagai tempat berlindung saat badai melanda hati. Ada keindahan dalam momen-momen sederhana bersama sahabat. Tawa yang pecah tanpa alasan, obrolan panjang hingga lupa waktu, atau bahkan kebisuan yang tidak canggung. Persahabatan adalah tentang kehadiran, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat-saat tersulit. Namun, persahabatan juga mengajarkan kita untuk memahami dan memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, termasuk persahabatan. Akan ada salah paham, ada rasa kecewa. Tapi di sanalah persahabatan diuji, di mana kita belajar untuk tetap bertahan, karena nilai dari hubungan itu lebih besar daripada ego sesaat. Persahabatan yang sejati adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ia tidak diukur dari seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa dalam kita saling peduli. Ia bukan tentang seberapa lama kita mengenal, tetapi tentang seberapa tulus kita ada satu sama lain. Renungkanlah betapa berharganya sahabat yang kita miliki. Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran mereka, karena hidup tanpa persahabatan akan kehilangan warnanya. Dan jika kita masih mencari, jangan pernah berhenti membuka hati, karena sahabat sejati selalu datang pada waktu yang tepat. Hargai persahabatan seperti sebuah taman yang perlu dirawat. Sirami dengan perhatian, pupuk dengan kejujuran, dan jagalah dengan kesetiaan. Maka kita akan melihatnya tumbuh menjadi hubungan yang indah yang tak lekang oleh waktu. Persahabatan bukan hanya tentang ada di hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari cerita yang akan kita kenang selamanya.

pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini Selasa 26 Mei 2026 melalui FM 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Miti Sudaina menemani ruang dengar Anda. Dengarkan informasi juga koleksi lagu pilihan yang sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda pada hari ini, Selasa 26 Mei 2026, di mana perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan Mutiara Pagi, di mana nanti pendengar kami hadirkan tema menjadikan hidup sebagai ibadah. Nanti akan disampaikan materinya oleh Ustazah Hajah Kartini MAG pendengar ya. Dilanjutkan dengan rangkaian informasi dimulai dari Warta Berita Pagi, lalu kabar dari Kalbar, dan dilanjutkan dengan kita akan bergabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi di Warta Berita. Lalu juga jangan lewatkan, kami hadirkan tema menarik untuk Anda di Kopi Anda, komentar dan opini Anda. Dilanjutkan dengan Pontianak Menyapa, lalu ditutup dengan rangkaian musik dan informasi hingga di pukul 10-nya. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.
4: Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

Temani pagi Anda dengan ilmu yang menyejukkan hati dan menambah keimanan. Setiap hari pukul 5 waktu Indonesia Barat, hanya di Mutiara Pagi.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, pendengar, bahwa perjumpaan kita pada pagi hari ini akan diawali dengan program Mutiara Pagi, di mana pagi hari ini diangkat tema menjadikan hidup sebagai ibadah. Di mana sebelum saya sapa Ustazah di pagi hari ini, pendengar, diinformasikan saat ini kita sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Jadi kami undang Anda berkabung, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustazah, boleh di 734987, bisa juga di 0811570142. Juga boleh Anda mengajukan pertanyaan di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Dan pagi hari ini sudah terhubung via Zoom meeting bersama dengan Ustazah Hajah Kartini MAG. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Kak Mei. Apa kabar Kak Mei?
0: Alhamdulillah baik, sehat Ustazah. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Masyukurillah.
0: Alhamdulillah. Semangat ya Ustazah ya. Kita setiap hari Selasa berjumpa nih Ustazah. Sebulan ini ya Ustazah ya. Dengan tema kita adalah menjadikan hidup sebagai ibadah. Betul ya Ustazah ya?
1: Betul Kak Mei.
0: Baiklah, disilakan kepada Ustazah untuk menyampaikan materinya. Juga nanti setelah menyampaikan materi, kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Kak Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada waktu subuh yang penuh keberkahan ini melalui RRI Pro 1. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi ini, mari kita merenungkan bersama bahwa seorang muslim bukan hanya beribadah di dalam masjid, tetapi seluruh kehidupannya dapat bernilai ibadah apabila dijalani karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang memahami bahwa ibadah hanya sebatas salat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Padahal Islam mengajarkan bahwa hidup seorang mukmin seharusnya dipenuhi dengan nilai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup seorang muslim harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bukan hanya ibadah ritual yang penting, tetapi juga bagaimana aktivitas sehari-hari menjadi bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan teladan bagaimana menjadikan hidup sebagai ibadah. Beliau berdagang dengan jujur, memimpin dengan adil, membantu keluarga di rumah, dan memperlakukan manusia dengan akhlak terbaik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis ini menunjukkan bahwa memberi manfaat kepada orang lain juga merupakan bagian dari ibadah. Karena itu, seorang guru yang mengajar dengan ikhlas dinilai beribadah. Orang tua yang bekerja mencari nafkah halal untuk keluarganya juga ibadah. Pelajar yang belajar dengan sungguh-sungguh agar bermanfaat bagi umat pun termasuk ibadah. Namun, agar hidup benar-benar ibadah, bernilai ibadah, ada beberapa yang perlu kita jaga. Pertama, meluruskan niat karena Allah. Segala aktivitas yang dilakukan dengan niat yang benar akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang halal dan baik, yaitu jangan sampai pekerjaan yang kita lakukan dicampuri dengan kebohongan, kezaliman, apalagi merugikan orang lain. Yang ketiga, menghadirkan manfaat bagi sesama. Karena manusia terbaik adalah manusia yang membawa kebaikan untuk orang lain. Jamaah sekalian, seringkali manusia sibuk mengejar dunia hingga lupa menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Padahal, hidup yang paling bahagia bukanlah hidup yang paling mewah, tetapi hidup yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai hari ini mungkin kita bisa bersama-sama berniat, mari kita ubah cara pandang kita. Ketika kita bekerja, niatkan ibadah. Ketika kita mendidik anak, niatkan ibadah. Ketika membantu orang lain, niatkan ibadah. Bahkan senyum dan ucapan baik pun kepada sesama dapat bernilai sedekah. Semua, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup kita penuh keberkahan dan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisinya. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Demikian Kak Mei yang bisa saya sampaikan pagi ini.
0: Baik, terima kasih Ustazah telah menyampaikan materinya di mana tema kita adalah menjadikan hidup sebagai ibadah. Dan silakan kepada Anda pendengar yang ingin bergabung, mungkin ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan tema hari ini, 734987 bisa juga di 0811-570-1042. Juga pastinya Anda bisa bergabung di kolom live chat aplikasi RRI Digital. Baik, Ustazah mungkin kita bisa merespon pertanyaan pembuka di pagi hari ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Subarjo di Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan kerjanya buruh harian lepas, kadang bersihkan parit atau tebas rumput orang. Jujur di badan merasa lelah sekali Ustazah. Supaya lelah fisik saya ini tidak sia-sia dan bisa dihitung menjadi ibadah di mata Allah, niat dan sikap apa yang harus saya tanamkan setiap pagi pas mau pergi kerja? Mohon pencerahannya Ustazah. Silakan.
1: Terima kasih Kak Mei. Ya Pak Subarjo, ini bekerja mencari nafkah ya Kak Mei ya. Tentu pastinya apapun bentuknya aktivitas kita, mau tadi yang saya sampaikan bekerja, belajar atau apapun, itu niatkan selalu karena Allah. Untuk memulai pekerjaan Pak Subarjo setiap harinya, ya Pak Arjo, dengan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, atau dengan doa bahasa Indonesia, ya Allah, aku pagi ini berniat bekerja mencari nafkah, ridhoi pekerjaanku, insya Allah tuh Pak Subarjo, kita memohon kepada Allah dengan niatnya akan sampai selesai pekerjaan itu, insya Allah kalau ikhlas itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Kak Mei.
0: Baik, terima kasih Ustazah atas jawabannya. Itu dia tadi pertanyaan dari Bapak Subarjo ya. Lanjut lagi, ada telepon pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mei.
0: Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Bapak Fawadi dari Sambas.
0: Silakan Pak Fawadi, pertanyaannya kepada Ustazah Kartini. Ya.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, selamat kita untuk besok untuk mungkin menghadapi hari raya kurban itu Bu Ustazah. Ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begini Bu Ustazah, yang ingin saya tanyakan ini masalah ibadah ini Bu Ustazah ya. Setiap yang dikatakan ibadah itu kan banyak bermacam-macam yang dikatakan ibadah itu Bu Ustazah. Pertama dari kita mengerjakan perintah yaitu sholat, puasa, zakat, haji ataupun yang lain-lainnya itu Bu Ustazah ya. Yang paling terutama kita untuk ibadah yang mana yang terlebih dahulu Bu Ustazah, yang wajib kita laksanakan dan yang mana yang betul-betul untuk kita beribadah yang mungkin khusyuk dan tawadu ataupun sempurna itu Bu Ustazah. Apakah dari misalnya bicara pembicaraan kita, kehormatan kita, tata tertib kita terhadap sesama, apakah itu juga termasuk ibadah yang paling-paling utama dan paling kita utamakan juga Bu Ustazah? Jadi mohon pencerahan dan penjelasan dari Bu Ustazah. Lebih dan kurang saya mohon maaf Bu Ustazah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silahkan Ustazah.
1: Ya, kami terima kasih Pak Pawadi dari Sambas, pendengar setia nih Pak kami.
0: Betul sekali Ustazah.
1: Pertanyaannya bagus sekali Pak Pawadi. Jadi kalau masalah ibadah itu dibagi dua Pak Pawadi. Ada apa ibadah secara vertikal yaitu ibadah ritual dan ada ibadah horizontal secara ke sesama, ke lingkungan gitu kan. Kalau ibadah virtual disebut dengan hablum minallah. Tentu saja hablum minallah ini ada ketentuannya dan itu merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah yang telah mencapai usia baligh ya Kak Mei ya, seperti sholat, haji, itu puasa, itu ukurannya adalah orang yang sudah mencapai masa baligh dan itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Mungkin sudah bisa dipahami oleh Pak Pawadi bahwa bagaimana cara mengganti kecuali sholat. Kalau puasa bisa diganti di hari lain kalau kita berhalangan. Kalau sholat itu tidak ada diganti di waktu lain. Kenapa? Karena Allah memberikan ruhsah atau keringanan bagi kita yang tidak bisa berdiri, kita dianjurkan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring, tidak dengan berbaring masih ini dengan hati. Ya, kalau tidak juga dengan hati berarti insya Allah disolatkan gitu kan. Nah, jadi itu wajib, kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau Pak Pawadi menanyakan mana yang lebih diutamakan, habluminannas secara horizontal juga tidak bisa kita abaikan Kak Mei. Kenapa? Karena habluminannas itu juga langkah kita ke akhirat gitu, jalan kita ke akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan pernah kamu lupakan dunia karena itu bekal kita ke akhirat. Nah, dunia itu seperti apa ibadahnya? Pertama tadi kaitannya dengan hubungan sesama manusia, hubungan dengan hewan termasuk hubungan dengan lingkungan, hubungan dengan manusia sama manusia. Tadi Pak Wadi sudah menyebutkan bagaimana komunikasi kita dengan sesama harus baik, harus benar, harus menyenangkan hati, tidak menyinggung orang lain. Itu juga prioritas dan itu wajib juga Pak Wadi. Kenapa? Kita dilarang mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang. Karena ketika orang mendengar perkataan kita yang menyakiti, selama dia tidak ikhlas, tidak ridho, marah, selama itu juga Allah memberikan dosa untuk kita karena kekesalan itu gitu kan. Nah, itu dengan sesama manusia, dengan hewan. Misalnya kita sedang makan, mungkin ya ada kucing, kadang-kadang orang jijik gitu ya Kak Mei ya. Tapi kan itu juga makhluk Allah gitu. Mungkin bisa kita siasati bagaimana cara kita supaya kucingnya jauh. Ada misalnya ada kafe yang pinggir sungai itu kadang tuh ada kucing lewat. Nah, bagaimana kita mengkomunikasikan kepada pemilik kafe supaya kita tidak terganggu dengan adanya kucing. Bukan berarti kita harus marah dengan kucing itu. Itu dengan hewan contohnya. Kemudian dengan tumbuh-tumbuhan, kita biasa ke taman. Kita tanpa sadar suka ada area yang rumputnya tidak boleh diinjak, tapi justru kita menginjak-injak, itu juga termasuk kita tidak punya adab dengan tumbuh-tumbuhan gitu. Karena biasanya kalau taman yang didesain tentu ada kotak-kotak coran semen untuk kita jalan, tapi kadang kita kan suka iseng itu, kita injak-injak tumbuhan atau kita apa kan, atau termasuk semacam ini, kita suka menanam berkebun di misalnya di rumah, areanya terbatas. Kita harus memikirkan bagaimana supaya tumbuh-tumbuhan ini bisa kita siram setiap hari atau kita desain supaya dia berada di luar sehingga hujan dia kena hujan. Itu termasuk kita memperlakukan tumbuh-tumbuhan dengan baik. Nah, kalau tadi kembali lagi kepada Pak Pawadi, yang mana Bu ya, yang lebih utama? Semuanya saya pikir utama karena saling terkait. Di dunia inilah kita mengumpulkan bekal untuk kembali kepada Allah. Kemudian digandeng dengan ibadah ritual yang wajib juga, yang tidak bisa tidak harus kita laksanakan. Tidak bisa ditinggalkan, kecuali dalam bentuk keringanan yang seperti saya sampaikan tadi. Demikian, Kak Mei.
0: Baik, terima kasih Ustazah atas jawaban dari pertanyaan Pak Fawadi tadi ya. Dan silakan kepada Anda pendengar yang juga ingin bergabung di pagi hari ini, sudah ada telepon kembali Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mei.
0: Iya, dengan
3: ya,
0: siapa
3: Bu
0: di mana?
3: Ustazah Kartini ya.
0: Betul sekali.
1: Iya.
3: Ini dari Pak Susanto di Kuburaya juga.
0: Silakan Pak Susanto.
3: Jadi kalau mendengarkan paparan Ustazah tadi itu, berarti kita ini perlu mengintrospeksi diri dulu. Karena semua alam ini yang kita perhatikan, kemudian tata cara kita menjalankan aktivitas kita, itu kan semuanya ibadah. Nah, maka dari itu kami berpendapat sangat setuju, karena apa nih, seperti yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Sulaiman alaihi salam, menghargai hamba-hamba Allah yang ada di permukaan bumi ini. Nah, kemudian apa nih, kalau memang kita ada bertentangan dengan pendapat kita sesuai dengan arahan Ustazah tadi itu, apakah kita harus tinggalkan atau sambil dengarkan aja dulu tentang pemaparan mereka? Karena beberapa saat yang lalu saya pernah membahas juga itu, orang yang ngajak mau baca Al-Quran, tapi karena bukan basicnya, saya tidak mau ikut. Saya bilang, kenapa? Kalau dia menerangkan itu sesuai dengan ilmunya, saya ikut. Tapi kalau tidak dengan ilmunya, wah, sudah salah, karena dia tak lulusan umpamanya. Ya, bukan basic dari agama, menerangkan tentang hal itu saya bertentangan benar dengan hati nurani saya. Ya, makanya saya tinggalkan. Saya bertanya juga sama ustadz-ustadz yang lain itu, dia bilang begini, biarkan dia laksanakan pekerjaan dia, apa nih, ibadah dia sesuai dengan tanggapan dia. Kalau kita tidak cocok, tinggalkan. Nah, kemudian yang kedua, saya sudah berkali-kali nelpon ke sini nih, tapi belum belum ada kejelasan pasti yang saya tanyakan itu. Sebenarnya apa yang pertanyaan saya itu tentang salat Qabliyah dan Ba'diyah. Kan sesudah maghrib, bukan sebelum maghrib, apakah ada Qabliyahnya atau cuma Ba'diyahnya? Nah, ini jawaban belum pernah saya dapat pasti nih, apa maghrib itu punya Qabliyah juga, punya Ba'diyah juga, sama dengan Isya. Salat Isya itu kan Qabliyahnya, Ba'diyahnya. Salat subuh, apakah ada Qabliyahnya, apa ada Ba'diyahnya? Karena saya dengan kawan-kawan itu loh, lain kita ini, lain pendapat kita ini gimana? Nah, tentang juhur asar, juhur Qabliyah, Ba'diyah, tentang juga asar apa?